0: Halo teman Pro 2.
1: Halo.
2: Hai hai.
1: Halo, kayak lagi nelpon dah.
0: Balik lagi.
2: Halo.
1: Yeay.
2: Halo.
1: Nah.
0: Jadi kayak nelpon.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Lanjut. Apalagi nih?
0: Dari tadi kan kita bahas tentang algoritma.
1: Iya.
0: Nah, itu kan pasti dari anggaplah dari masing-masing kita bertiga ini kan pasti beda-beda kan, Kak?
1: Betul.
0: Dan aku tuh mau bahas tentang FYP. Itu
1: okay.
0: Kan pasti kan tiap kita kan juga beda-beda kan.
1: Betul.
0: Nah,
1: tapi algoritmanya juga bermain kan di situ.
0: Iya. Tapi pernah nggak sih ketemu sama teman-teman yang dia misalkan nih kita tahu tentang berita ini tapi dia tuh nggak tahu, contoh ya kalau aku ya. Kakak-kakak tahu nggak sih tren yang ini yang lagu terus ada dia tuh ngelewatin di depan polisi-polisi. Yang lucu-lucu gitu.
1: Polisi
2: garis. Oh aku tahu. Dia lagi di kondangan kan.
0: Iya. Dilanda angin
2: dia, jadi kayak gitu. Jadi dia gini Kak, lagi di kondangan terus ada banyak polisi-polisi lah.
0: Dia caper.
2: Iya si cewek ini caper.
1: Okay.
2: Dia caper depan polisi kayak baikin jilbabnya.
1: Oke.
0: Itu gak sih? Itu benar yang itu.
1: Kayaknya aku pernah lihat deh.
0: Itu kan. Nah contohnya nih aku nih tahu. Terus habis itu aku kasih tau lah ke temanku, itu nah orang yang di depan mirip kayak tren yang ini
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, contoh-contoh ke aku. Nah, aku enggak tahu.
0: Contoh kan gitu. Terus kayak, "Hah, masa Kak Anum enggak tahu sih tren yang ini loh, viral banget." Gitu-gitu
1: iya.
0: Sih kayak, "Emang FYP-nya Kak Anum apa isinya?" gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Salah satunya tuh aku masih kepikiran kayak gitu, kenapa bisa kayak beda-beda gitu padahal aku ngerasa kayak pasti harusnya sih pasti bakal lewat gitu loh di masing-masing beranda kita tapi
1: bener.
0: Kenapa kadang masih ada yang nggak tahu gitu.
1: Iya kalau sebenarnya ya kembali lagi sebenarnya kayak algoritma tuh kan ternyata tiap orang tuh beda-beda referensinya. Tergantung kadang apa yang kita tonton. Contoh nih misalnya kan aku tuh suka banget nonton meme kucing kayak video-video lucu kucing ya karena itu tuh betul tuh yang dia tepuk tangan dua kali plak-plak yang kucing hitam itu. Nah itu juga rame tuh. Nah tapi ternyata ada juga yang dia tuh gak suka nonton video hewan. Jadi ya otomatis beda dong. Tapi kalau misalnya kayak tadi referensi jokes yang apa ya, menurutku sih karena mungkin belum lewat di dia aja gitu. Karena aku pernah ngerasa yang kayak pernah lewat di aku tapi kayak mungkin after beberapa kali orang meremake kontennya itu.
2: Jadi konten remake-nya malah yang lewat Kak ya.
1: Iya, baru kayak originalnya kayak gitu-gitu. Karena mungkin baru lewat di aku versi orang lain. Kayak gitu. Makanya tadi yang kayak misalnya kamu sebut tuh aku menduga-duga dulu ini benar enggak ya yang ini? Kayaknya ada tapi mungkin beda versi atau beda konten
0: iya, paham.
1: Orangnya yang buat kayak gitu.
2: Parodinya.
1: Iya. Tapi kalau ngomongin beda tuh sebenarnya ini ya, kalau menurutku sebenarnya kembali ke beda tuh bisa sebeda itu. Karena jujur, nih pernah ada pengalaman dulu penyiar di sini namanya Rangga. Ya. Jadi sama aku Sulis dan Rangga. Nah, aku sama Sulis nih FYP-nya selalu nyambung walaupun mungkin agak telat yang kayak Kak, kamu tahu ini enggak? Oh, aku ada lihat itu kemarin. Mungkin aku lebih tahu aku duluan atau dia baru tahu atau sebaliknya. Tapi kita tuh tahu kalau itu tuh ada. Nah, Rangga ini
0: enggak tahu
1: karena
2: FYP-nya
1: kita juga mempertanyakan kok FYP-mu isinya apa sih sebenarnya gitu. Dan ternyata referensinya itu yang membedakan adalah dia tuh suka banget baca AU. AU tuh apa sih bacaan?
2: Alternative universe. Pokoknya yang kayak fan fiction lah ya kalau
1: yang benar. Nah, jadi lebih suka baca itu. Jadi tuh kayak hal-hal yang kayak mungkin komedi-komedi orang Indonesia, meme-meme atau apa
0: pasti
1: itu jarang lewat. Benar. Jadi pas kita tanya ini apa itu katanya?
0: Iya benar.
2: Oh, ada ya yang
1: kayak
2: aku gitu ya.
1: Ada.
2: Lucu.
1: Benar. Nah, kalau aku sebenarnya sekarang tuh lagi sering gara-gara mungkin lagi nyari-nyari barang kan ya. Jadi tuh malah kebanyakan ya FYP-nya itu FYP affiliate. Ya Allah, aku sampai bosen kayak aduh, ini lagi. Ya yang refresh gitu maksudku yang lain-lain gitu loh. Kayak apa kayak basket kah atau teknologi kah apakah apa gitu.
2: Tapi ya
1: Allah
2: muncul itu terus ya.
1: Gara-gara kebuka itu jadi kebuka terus kayak gitu. Kalian ada enggak sering buka apa terus itu terus jadi kayak muak ngelihatnya.
2: Kalau aku Kak, aku bikin akun khusus itu lebih ke kayak guilty pleasure-nya aku sih. Jadi setiap aku pengen nonton mukbang, aku buka akun itu. Oh. Jadi isinya setiap di scroll itu makanan terus. Okay. Mukbang.
1: Kalau dia bilang guilty pleasure kan berarti itu tuh khusus waktumu sendiri gitu kan. Orang tuh juga gak boleh lihat kamu nonton video itu kan.
2: Iya.
1: Pasti kayak Jacinta ngapain kok liatin orang makan, langsung jawab apa kamu biasanya?
2: Gak apa-apa, pengen aja.
1: tapi jawabnya kayak aduh agak-agak geli.
2: Kayak agak-agak gimana gitu ya. Karena untuk sebagian orang tuh kayak nonton mukbang tuh biar kayak gak terlalu nafsu makan kan.
1: Iya bener.
2: Nah kalau aku nonton mukbang tuh karena kayak enak aja ngeliatin orang makan, kayak ih enak kayaknya kalau aku makan itu juga gitu.
1: Anu kali sambil makan juga atau mendukung untuk kamu supaya nafsu makannya naik.
2: Sambil gak ngapa-ngapain sih kak, aku kalau gabut tuh nontonnya mukbang.
1: Bisa gitu ya.
0: Bisa ya, ya.
1: Aku kayaknya udah bisa. Ngiler jadinya.
2: Udah ikut order ya berarti ya.
1: Atau makan apa yang ada di rumah tapi nontonnya yang mukbang-mukbang gitu.
0: Iya.
1: Kalau Nabila gimana?
0: Kalau aku sih kalau misalkan mau cari sesuatu ya udah cari. Tapi kalau misalkan kan kayak Kak Anom juga kan, tiba-tiba langsung muncul banyak-banyak gitu. Nah kalau aku, kalau aku udah mulai ngerasa kok ini terus ya, aku langsung search lagi yang lain. Jadi dia langsung berubah lagi.
1: Berarti kamu ada tendensi untuk kayak aduh kan ini udah tanda-tanda ini terus. Jadi kamu adjust dengan searching yang lain.
0: Iya betul. Terus
1: okay.
0: juga tadi kan Kak Anom ada bahas yang kayak Kak Anom, Kak Sulis sama Kak Rangga juga kan. Itu tuh berbeda.
1: Betul.
0: Nah aku tuh tadi ada sempat baca juga di artikel, itu tuh ada istilahnya filter bubble. Jadi itu tuh kondisinya ketika kita tuh sering ngelihat informasi yang sesuai sama minatnya kita.
1: Oke.
0: Jadi nah makanya terus menerus referensinya itu tuh
2: sama
0: yang muncul sama gitu.
1: Oke.
0: Tapi ya gak merasa itu tuh bakal muncul terus-menerus di kita, makanya bisa di adjust yang tadi di search yang lain lagi gitu.
2: Atau enggak klik not interest ya kan?
1: Iya, benar. Ya namanya tidak pengen repot ya sampai not interest begitu. Ya, namanya kita cuma scroll aja gitu. Tapi ini sih aku kayak ada untungnya sih. Jadi tuh maksudnya gara-gara aku agak muak gitu ya, misalnya nih afiliat gitu agak muak, jadi nggak buka sosmed, jadi matiin deh.
2: Jadi kalau nggak buka sosmed ngapain tuh?
1: Pindah ke sosmed lain. Gak jauh-jauh dari situ tuh teman berdua.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosen bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosen datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosen boleh, stuck jangan.

0: Oke, ya.
1: Aku mau tanya lagi.
0: Iya, banyak betul
1: hari nanyanya. Hari ini isinya keresahan-keresahan diriku aja kayaknya gitu.
0: Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Soalnya tadi beberapa keresahanmu tuh ternyata relate juga di kita gitu.
1: Oh iya, itu sih.
0: Apa?
1: Kali ini aku mau tanya ke kakak, sering main game enggak?
0: Main game?
2: Game apa dulu nih?
0: Game-game yang ada di HP.
1: Yang ada di HP maksudnya.
0: Oh, aku sih ada gitu, tapi gamenya game yang apa tuh namanya?
1: Buat seru-seruan aja kak atau gimana kak?
0: Iya, buat seru-seruan. Game basket sebenarnya.
2: Kan ada game yang online sama offline gitu kan. Yeah.
0: Ada game yang mungkin cuman kayak ngepuzzle gitu-gitu.
1: Nah, biasanya kalau lagi main game itu tuh sering muncul iklan-iklan gitu enggak?
2: Terus yang muncul tuh iklan game lain kan kadang.
0: Enggak usah begitu. Kita nonton YouTube aja iklannya game.
1: Oh iya lagi.
0: Atau buka di IG aja iklannya game. Jadi kayak iya, jadi kita tuh ya maksudnya kita tahu itu gamenya gitu, tapi iklannya tuh nah itu ganggu juga gitu.
1: Iklannya ganggu tuh.
2: Kalau iklan game gitu biasanya harus nunggu beberapa detik gitu gak sih?
0: Ya.
2: Dia tuh harus dimainin dulu.
0: Iya bener. Nah, lagi itu fitur terbarunya iklannya itu loh. Maksudnya lebih fluktuatif yang kayak ternyata kita bisa arahin, kita bisa hitungannya trial.
2: Iya, trial bener.
0: Kayak kita arah ke sini, oh kita iniin, nanti nagih. Ah, kalau lagi kan kamu download tuh.
1: Iya, aku kadang kayak gitu lagi. Aku lagi main satu game.
0: Oke.
1: Puzzle.
0: Iya.
1: Terus habis itu aku lupa matiin WiFi.
0: Oke.
1: Kalau lupa matiin WiFi kan pasti dia bakal muncul iklan.
0: Oh iya benar.
1: Pasti kan.
0: Muncul.
1: Nah, terus habis itu muncul iklannya game lain.
0: Oke.
1: Terus aku ngerasa kayak
2: dimainin.
1: Kok kayak seru?
2: Kayak seru.
1: Kan aku nungguin kan, kok iklannya ini gak selesai-selesai ya. Ternyata dia harus dimainin dulu nih gamenya nih. Kok lama-lama seru, habis itu download lagi, malah main yang itu lagi.
0: Tapi,
1: gitu kan.
0: Tapi bisa sampai berapa kali kamu, maksudnya yang gara-gara kamu kecantol gara-gara iklan tuh berapa game?
1: Enggak sebanyak itu sih kak, karena kalau misalkan aku udah sadar ada iklan.
0: Wah aku masuk jebakan nih, aku harus keluar dari jebakan ini gitu.
1: Ya aku langsung kayak, oh aku lupa matiin wifi nih, aku langsung matiin aja gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi kalau wifi-nya masih nyala ada kemungkinan besar untuk kamu download ini kayak iklannya.
1: Karena kalau aku main game itu seru-seruan aja, nggak kayak orang-orang.
0: Iya. Gitu. Emang orang-orang gimana?
1: Biasanya kan kalau cowok-cowok kan apa namanya reng-reng gitu-gitu, push reng gitu-gitu.
0: Iya.
1: Kalung gitu juga.
0: Kalau aku enggak, karena mungkin kalau iklan yang tadi itu ada, tapi gameku tuh sebenarnya game lama yang dia tuh bisa dimainin pas offline, pas online tuh juga bisa, karena gamenya tuh game beli. Jadi kayak kita, kalau sekarang gini, itu kan game tuh sebenarnya ada gratisan. Nah, biasanya yang gratisan itu cari duitnya di mana? Iklan.
1: Oh iya sih.
0: Karena kayak kamu ngeklik iklan, kamu ngedownload, nah itu tuh mereka dapat duitnya dari sana. Nah, kalau aku gamenya itu beli kayak sekali beli di awal. Nah, itu tuh jadi bisa dipakai terus-menerus, mau pakai online offline itu masih tetap bisa gitu. Kayaknya harus online tapi mau jaringannya sekecil apapun gitu tetap bisa. Asal online.
2: Karena mereka udah dapat duitnya dari awal kan.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul. Karena kita beli gamenya gitu dari awal. Berapa ya? Ya lumayan sih. Tapi maksudku lumayan kayak untuk sekali beli tapi bisa dipakai terus-terusan tuh murah, 80 ribuan pokoknya.
2: Dan tanpa iklan.
0: Tanpa iklan. Jadi kayak license-nya kayak gitu. Gitu. Tapi kalau Jencinta pernah main yang kayak gitu juga kah? Atau tipe jarang main game?
2: Iya. Kalau aku jujur main gamenya kayak game ibu-ibu ya.
0: Game ibu-ibu. Kalo
2: game ibu-ibu gimana tuh?
0: Game ibu-ibu tuh ini ngantar anak sekolah gitu.
2: Game ibu-ibu yang ini loh. Biasanya gimana? Kayak nyatuin apa sih puzzle. Atau enggak kayak nyatuin blok-blok, tau lah ya.
0: Oke, benar.
2: Ya,
0: sebenarnya sama aja ya.
1: Sama aja kayaknya kita berdua kan.
2: Iya. Kan ibu-ibu. Biasanya tuh ada yang kayak game cowok-cowok yang kereng-kereng gitu kan. Yang harus gak boleh banget diganggu tuh. Kalau kita mah bebas ya. Lagi ngapain juga tetap bisa jalan.
0: Kalau kalah ya udah gitu kan.
1: Iya,
0: kalah
1: ya udah aja.
0: Iya. Masih yang enteng-enteng gitu. Berarti tetap iklannya muncul ya.
2: Iya, iklannya muncul.
1: Iklannya muncul kan.
2: Dan kadang iklannya tuh lebih seru daripada game yang dimainin.
1: Nah itu tadi maksudku tuh kayak gitu.
0: Tapi kan kalau kamu nggak sadar yang kayak ih kok muncul terus karena nggak mati. Kalau Bila kan tadi dia sadar, oh sadar. Akhirnya matiin wifi gitu. Yeah. Oh kamu ya udah gaspol.
2: Gaspol aja mainin aja. Kadang tuh iklannya muncul kalau misalkan kita tuh harus ambil harus nonton iklannya dulu biar bisa lanjutin gamenya. Kayak kalah gitu kan. Kalah jadi harus nonton iklannya dulu biar bisa lanjut main, lanjut level berikutnya. Nah kadang gamenya tuh lebih seru nah kak daripada dimainin sekarang kayak atau mungkin sebenarnya nggak seseru itu cuma karena kita udah sering sama game yang dimainin jadi kayak bosen kan.
0: Atau ini biasanya tuh gini kayak pas trialnya itu tuh jauh lebih gampang ketimbang pas main aslinya. Jadi kita tuh kayak ih mainnya enak ya begini-begini. Nanti pas kamu download ternyata kok visualnya ya awal-awal bukan jelek juga tapi kayak awal-awal enak tapi pas sudah mulai sulit baru kamu tuh merasa tidak betah.
1: Iya benar, aku pernah kayak gitu. Kemakan iklan kan dari ya kan? Kok kayak mudah banget, kayak bagus nih gitu-gitu.
0: Iya, gitu. Tapi kalau udah kalah ini bukan kalahnya gimana-gimana. Kan tadi aku bilang kalah kalau kalah ya udah gitu. Tapi ini kalahnya tuh kalah yang kayak ih kok jadi susah banget mainnya, jadi males.
1: Gak gitu. Sesuai sama apa yang kita lihat di awal.
0: Betul.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Pernah dengar soal tiwah? Bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Oke, teman Bro 2, waktunya kami mendengarkan informasi bersama BMKG Kota Samarinda. Informasi cuaca ya, cuacanya kurang.
1: Mungkin kayak ada yang kurang gitu.
0: Iya, apa gitu. Itu tadi informasi. Informasi banyak gitu kan ya. Tapi kalau terlihat hari ini ya sebenarnya berawan, tapi cukup cerah.
1: Iya. Harinya masih nyempil-nyempil lah cahaya mataharinya. Masih ketutup, masih nyempil-nyempil kayak masih samar-samar gitu tau.
0: Ada tahu tuh. Apa? Itunya mataharinya tuh kelihatan tuh agak-agak nguning tuh.
1: Tapi samar-samar.
0: Iya, gitu samar-samar. Kan? Makanya tadi tetap berawan gitu.
1: Iya. Daripada nebak-nebak.
0: Weh. Daripada nebak-nebak berhadiah.
1: Kalau nebak-nebak dapat hadiah aku mau.
0: Oh, sayangnya tidak ada. Nah, kali ini teman Bro 2 ya, daripada nebak-nebak, kali ini kita juga bersama dengan Kak Irfan dari BMKG Kota Samarinda. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Irfan.
2: Halo, selamat pagi Kak Anom.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Irfan?
2: Alhamdulillah baik, walaupun di sekitar bandara ini lagi masih ada asap ya.
0: Oh oke, okay. Ternyata masih banyak asap ya di daerah sana ya. Oke, okay. Mungkin langsung saja Kak Irfan untuk informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Irfan.
2: Oke, baik, selamat pagi sobat cuaca dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bersama saya Irfan dari Stasiun Meteorologi APT Pranoto di Samarinda. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026. Cuaca di wilayah Kota Samarinda pada hari ini umumnya diperakirkan cerah berawan disertai udara kabur pada pagi, sore hingga malam hari, sementara pada siang hari cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk angin permukaan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 12 km per jam, adapun udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 56 hingga 95%. Sementara untuk tinggi gelombang laut perairan Pasir, Kutai Timur, Berau, Penajam, Balikpapan, Samarinda, Bontang, tinggi gelombang umumnya diperkirakan pada kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk perairan Maratua, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori tenang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk angin pada wilayah perairan diperkirakan umumnya bertiup dari timur laut hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 25 km per jam. Sementara cuaca di wilayah perairan diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan intensitas ringan. Mengingat progres konsentrasi partikulat kabut asap dalam kategori sedang, sobat juga kami himbau untuk selalu mengenakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Selanjutnya kita kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Irfan untuk informasi cuaca buat hari ini. Lengkap ya.
1: Sangat lengkap.
0: Lengkap. Jadi pastinya kembali berhati-hati teman-teman Pro 2 gitu ya. Jarak pandang tuh juga berpengaruh. Tadi disampaikan kalau siang agak redaan gitu kan ya. Tapi nanti sore malam tuh bakal ada lagi.
1: Balik
0: gitu.
1: Balik lagi ya.
0: Betul. Jangan lupa pakai masker. Bawa masker enggak?
1: Bawa dong.
0: Oke, ini yang sheet mask.
1: Buka, itu kan buat ntar ya. Kalau kayak gitu malah nempel.
0: Iya,
1: debunya.
0: Nah, masker yang N95 nya dipakai di rumah.
1: Kebalik.
0: Nah, pokoknya jangan lupa pakai masker juga tuh teman Bro 2. Pokoknya hati-hati di jalan pastinya. Nanti kita akan kembali lagi ya dengan kehebohan kita bertiga.
1: Yuhu.
0: Oh, langsung kayak apa iya kita heboh gitu ya. Ya sudah, pastinya buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: FM。
1: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
2: Sudah lu aplikasinya, Bu?
1: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
2: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
3: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
4: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
1: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Tapi ya itu sih, kalau misalnya ada iklan atau algoritma yang begitu tuh teman berdua, mungkin jadinya kita kayak udah mulai terbiasa sih sama hal gitu. Mungkin kayak awal-awal pertama kita baru punya smartphone atau gadget gitu, jangan kaget kalau ada hal-hal yang kayak gitu.
1: Iya, awal-awal pasti masih kepikiran kayak aduh, kenapa nih? Kenapa ya? Gitu-gitu kan.
0: Apakah ada sadapers dan sadapers? Kok sadapers sih? Orangnya nyadap gitu.
2: Hackers ya.
0: Iya. Ya kan hacker, nih sadapers.
2: Gak semuanya gitu. Harus di-ers-ersin
0: ya. Iya, sorry ya, kebiasaan Asbun soalnya. Tapi kalau misalnya dari misalnya Jatuh Cinta sendiri, itu gimana kesimpulan menurut dirimu?
2: Ya, menurut saya ya sepertinya itu hal yang tidak bisa dihindari lagi. Iya kan? Jadi tinggal kita gimana, apa ya, baiknya kalau ngomong di depan HP gitu. Yeah. Walaupun kayak emang gak beroperasi nih HP-nya. Emang kita gak buka ada mikrofon segala macem ya. Tapi kan karena sekarang kita udah tahu nih, mereka kayaknya emang gak pernah bener-bener matiin mikrofonnya deh kayaknya.
0: Yeah. Jadi mungkin maksudnya dalam keadaan mati pun mereka tuh tetap bekerja. Kayak mengikuti bekerja apa yang kita minati tadi. Yang kamu bilang itu tadi.
2: Iya, walaupun kayak semisal gak go against us juga. Ya kalau semisal hal-hal sensitif tuh kayaknya gak perlu deket-deket HP dulu deh ngomongnya.
0: Kalau Nabila gimana?
1: Kalau aku kan karena
0: wah keren sekali.
1: Belum.
0: Sorry.
1: Kalau aku kan karena apa ya, kan sering munculnya tuh yang kadang kita pengen, kadang kita juga gak pengen kan.
0: Iya betul.
1: Nah jadi menurut aku sih lebih cara menyikapi dengan baik aja gitu loh. Kalau misalkan memang kontennya ini tuh bagus, ya udah kita lihat.
0: Terusin.
1: Kalau memang gak bagus, ya udah pencet apa tadi tuh yang tidak tertarik.
0: Iya, not interest. Iya. Setidaknya kalau memang biar gak keganggu, gak apa-apa lah ada effortnya sedikit gitu ya.
2: Iya benar.
0: Atau ya udah berhenti main HP sekali.
1: Gak apa-apa sih itu istirahat.
0: Betul. Kalau dari aku sebenarnya teman berdua ya, dengan adanya kayak gitu tuh memang apa ya nggak bisa sepenuhnya kita tuh bersih kayak orang tuh apa ya, gimana ya nyebutnya, orang itu. Kita itu tuh pasti udah nggak bisa lagi yang kayak
1: ngindarin
0: hal-hal kayak gitu. Betul, jadi kayak tinggal minimalisir aja, maksudnya jangan sampai kamu gampang ke hal-hal lain yang kayak tadi, gampang kepencet iklan. Mungkin yang kayak misalnya orang tua juga jangan gampang kepencet yang kayak link-link yang ada di WA, link grup kayak gitu, itu juga kamu kasih tahu gitu ya. Maksudnya itu minimalisir kita supaya HP kita ataupun juga gadget atau barang-barang kita tuh tetap aman gitu ya. Walaupun ya itu tadi, kadang algoritma tuh bisa ngebantu gitu kan ya, tapi juga bisa sesuatu yang tidak-tidak itu terjadi kayak gitu. Jadi kita minimalisir aja dari sekarang. Nah itu aja, nanti kita lanjut lagi teman pro 2 ya. Okay. Nah, karena abis ini kita ngomongin banyak hal tentang bercanda.
1: Bercanda.
0: Kok nyanyi malah mereka berdua ya. Inilah dia Mingsay 1, Mingsay 2. Aduh hai aneh ya. Ya sudah, nanti pasti kita balik lagi teman pro 2. Stay tune terus di RRI Pro 2.
1: Samarinda.
0: Yay.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Anem Citro ya. Nah. Oke. Okay.
1: Nah, baru ada nih kebetulan.
0: Iya. Anu habis dibungkam sebentar.
1: Iya, dibungkam.
0: Alias teknis ya teman Pro 2. Oke, okay, balik lagi ya, kali ini kita berdua dulu gitu ya. Ada Anem Citro dan juga
1: Nabila.
0: Nah, tadi kita udah ngomongin bercanda-bercanda tuh kan ya. Iya. Ah, tapi kadang juga ya, kita niatnya bercanda tapi outputnya berbeda.
1: Iya, niatnya kita bercanda, ternyata yang nangkep berbeda.
0: Iya, bisa efeknya marah, sakit hati, atau semuanya.
1: Aduh, agak ngeri sih jujur. Betul.
0: Tapi kalau misalnya Bila sendiri, ada yang bercanda, tahu konteksnya bercanda, atau ada gampang bapernya gitu nggak? Kayak bakal kepancing emosi kah atau apa?
1: Aku sih bisa aja ya dipercandain gitu kak. Cuman kadang ada di beberapa momen kayak kan aku tuh pernah ya pasti melakukan kesalahan gitu, pastikan. Nah terus tuh aku ngerasa kayak kadang orang tuh becandain hal tersebut yang aku tuh pernah ngelakuin kesalahan itu loh. Tapi orang itu tuh gak tahu kalau misalkan aku tuh pernah ngelakuin kesalahan itu. Jadi aku tuh dia cuman bilang dia itu bercanda, tapi aku ngerasanya itu tuh gak bercanda. Karena aku tuh sudah pernah ngelakuin kesalahan itu, paham gak?
0: Contoh kesalahannya gimana tuh? Mungkin maksudnya ya ada satu contoh, oh kamu ngelakuin itu, tapi pas orang lain ngelakuin itu, akhirnya kamu kayak merasa itu sudah tidak bercanda lagi gitu ya, contohnya.
1: Misalkan gini, kemarin kan temanku habis ini nanyain kayak, gimana sih ini setor tunai. Setor tunai. Terus habis itu kayak gini caranya dikasih tahu, kasih tahu gitu kan sama teman-temanku. Terus habis itu dia buka apa namanya? Buka saldo ini, saldo ShopeePay-nya. Nah, ya udah habis itu dia isi saldonya tuh cuma 8.000. Terus aku bercandain lah. Beli ayam sama nasi aja itu enggak cukup. Terus mereka tuh malah bercandain aku balik. Kok kamu gitu sih? Kayak aku enggak nyangka loh kayak kamu. Aku lihat di depan kamu kayak kalem, tapi ternyata kamu bisa ngomong begitu gitu.
0: Iya, itu jahat banget gitu ya.
1: Iya, gitu. Tapi maksud mereka tuh bercanda. Tapi tuh kadang aku tuh gak bisa nerima hal tersebut gitu.
0: Oke, ya.
1: Gitu.
0: Abis itu jadi kayak ya sudah kamu gak bisa. Abis tahu begitu jadi kamu gak pernah melakukan itu lagi gitu.
1: Iya, jadi aku kayak oh ya udah mungkin memang yang aku kira bercanda tuh ternyata agaknya diseriusin sama teman-temanku, tapi mereka sebenarnya balik bercanda lagi
0: betul,
1: ke aku.
0: Betul,
1: aku sudah terbawa serius lagi gitu nak.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak beda kan sudah.
0: Iya.
1: Terus jadinya habis itu kita kayak canggung sebentar 2 menit, oh sudah habis
0: balik
1: itu
0: lagi.
1: Balik lagi.
0: Kayak biasa gitu. Malah canggung malah aneh kan ya?
1: Iya, kalau canggung malah aneh kayak pasti mungkin harusnya sih mereka juga sadar kayak apa aku tadi juga salah ya ngomongnya kan.
0: Oke. Kalau aku sebenarnya tipenya kayaknya bercandanya yang
1: bercanda terus sih kayaknya kalau kadang teman Pro 2.
0: Makanya karena aku bercanda terus ya kadang outputnya kadang tidak mengenakkan gitu. Tapi aku juga sering kayak sorry bercanda, minta maaf lah intinya tuh begitu. Iya. Kecuali kayak udah tahu orangnya ini enggak bakal baper gitu ya. Ya udah bercanda terus gitu kan ya. Nah, aku tuh juga kalau dibecandain ya sudah tahu konteks dia. Kalau dia ngomong maksudnya bercanda, oh ya udah aku tahu konteksnya. Walaupun kadang menyinggol-nyinggol kayak gitu, ya sudah gitu enggak apa-apa gitu. Mungkin yang mungkin enggak pokoknya batasannya tuh ya sampai asal tidak ngomongin keluarga gitu, yaudah sih. Maksudnya di luar dari itu mau kehidupanku masa lalu yang misalnya masa lalu orang yang kelam-kelam gitu juga bisa udah mulai damai dengan itu hal-hal yang kayak gitu, aku masih yaudah nggak apa-apa gitu. Yeah. Karena pun aku juga biasanya bercandain tiba-tiba, kok tiba-tiba dark joke gitu. Makanya gitu.
1: Tapi kan kak, menurut aku kalau misalkan bercanda berlebihan juga nggak baik.
0: Betul.
1: Kemarin tuh aku sempat ada lihat berita yang anak kecil dibully. Kakak ada lihat
0: nggak? Ada.
1: Sampai dia meninggal.
0: Iya ada.
1: Nah itu jujur kasihan sih.
0: Yang sama kakak kelasnya itu ya?
1: Iya benar. Karena menurut aku kalau bercanda yang memang mungkin bercanda itu menurut aku ya teman Pro 2 itu dia harus sesama yang kayak teman deket ataupun kita udah saling
0: sudah
1: tahu.
0: Sudah kenal banget.
1: Iya sudah saling tahu sifat-sifatnya gitu loh.
0: Iya karena konteksnya adalah kalau sudah saling mengenal jadi udah tahu batasan yang kayak
1: betul.
0: Oh misalnya aku sama Nabila nih temenan gitu tapi ada hal yang bisa bercanda yang lain, tapi ada hal yang gak boleh dibecandain ke dia. Mm-hmm. Misalnya dia tersinggung kalau masalah ngomongin tentang percintaan kayak gitu.
1: Jangan dibahas gitu.
0: Nah, jangan banyak dibahas, tapi kalau bahas yang kayak temen atau kelakuannya dia, ya dia gak apa-apa. Malah seharusnya tuh begitu. Nah, tapi kalau yang kayak bully, kan orang gak tahu konteks juga kan ya. Jadi kayak sampai itu tuh terjadi juga, aduh sayang banget.
1: Kasian.
0: Udah udah apa ya, bully tuh memakan korban kayak gitu loh. Korbannya enggak cuma yang kayak nyawa, bahkan batin, bahkan yang kayak sampai enggak mau titik, anak kecil sampai enggak mau sekolah tuh.
1: Iya, itu
0: karena takut kasian banget gitu. Jadi tuh kasian banget tuh teman Pro 2.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
5: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
6: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
4: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
5: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
6: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
5: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
4: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
6: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Tahu lagi kau. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Tahu lah ikam.
1: Spada, selamat pagi teman Pro2.
2: Mau kemana?
3: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
2: Ayo deh. Loh, pakai motor?
3: Iyalah, masa jalan kaki?
2: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.
3: Iya juga ya.

0: Dari kawasan Siar, Jalan M. Yamin nomor 8, Samarinda. Selamat pagi Tamam Pro 2.
1: Selamat pagi.
0: Ya, pagi hari ini kita lanjut lagi Tamam Pro 2. Yeah. Tapi kali ini berbeda pastinya mode live streaming gitu ya. Saat ini kita juga sudah live streaming di YouTube-nya RRI Samarinda nih Tamam Pro 2. Dan kali ini gak cuman kita berdua ya kan. Nah kali ini Tamam Pro 2 langsung saja kita sambut untuk teman ngobrol kita pagi hari ini Tamam Pro 2 ada Kak Isfandia Maulidina MPSI psikolog dari Biro Psikologi Mata Hati. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Pagi-pagi.
0: Iya. Anu banget ya. Semangat banget pagi hari ini. Waduh. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Ini panggilannya Kak.
2: Kak Pipit.
0: Kak Pipit aja ya. Kayak agak kaget sebenarnya. Ini Kak Pipitnya dari mana?
1: Iya, tiba-tiba.
2: Gak ada sama sekali ya soalnya.
0: Iya. Tapi memang terbiasa panggilannya begitu Kak ya?
2: Iya betul, dari rumah soalnya.
0: Oh oke.
1: Jadi terbawa.
0: Jadi kalau dari rumah pun sampai sini neriknya Kak Pipit gitu.
2: Iya betul, kalau dipanggil itu bingung soalnya.
0: Iya, mantas tadi agak-agak kayak mikir dulu sebenarnya. Oke, gimana kabarnya hari ini Kak Pipit?
2: Iya baik, alhamdulillah. Hari Senin
0: gitu ya. Kenapa ada hal yang mengganjal kah dengan Senin?
2: Kalau bisa Minggu terus gitu. Oh.
0: Kalau itu mah kita suka juga gitu.
1: Iya.
0: Oke, kali ini kita bakal ngomongin tentang bercanda ya. Tapi bercanda tapi kok kelewatan gitu. Karena mungkin salah satu fenomenanya adalah ya di zaman sekarang tuh orang tuh bisa se-fleksibel itu. Maksudnya bahkan bercanda mungkin dulu kayak ya oh orang ini lucu aja gitu. Tapi sekarang tuh kayak bener-bener bercanda tuh apa aja bisa dibercandain. Bahkan mungkin ada istilah kayak dark joke gitu-gitu ya. Udah mulai bercanda-bercanda ofensif gitu-gitu. Nah tapi pastinya gak semua orang tuh bisa menerima
1: dengan
0: bercandaan
1: baik.
0: Dengan baik gitu. Kita niatnya bercanda gitu ya. Kita udah nge-disclare kayak ngeklaim kalau
2: Eko
0: ngeklaim
2: gitu.
0: Iya ini lucu. Atau ini cuman bercanda aja, jangan dibawa hati. Tapi kan namanya output orang responnya itu beda-beda gitu Kak ya. Nah kalau misalnya melihat ini Kak, kok tiba-tiba saya jadi bingung tadi ya. Nah kalau misalnya melihat tentang hal yang berhubungan dengan bercanda ini tuh apakah memang normal Kak kita tuh juga merespon, maksudnya merespon dengan oh ya respon bercanda dengan bercanda atau merespon tapi dengan kayak sakit hati, marah atau kepancing emosinya?
2: Oke. Jadi kan sebenarnya bercanda itu pasti ngarahnya pengen sama-sama tertawa.
1: Iya
2: gitu,
1: benar Kak.
2: Tapi tergantung tiap orangnya gimana mempersepsikannya. Tadi kan kalau misalnya ditanya itu humor yang sehat apa enggak sih ketawa itu gitu. Sebenarnya tergantung bagaimana setiap orang itu mempersepsikan sesuatu yang sedang dibicarakan itu. Nah poinnya adalah kalau sama-sama ketawa berarti itu lucu. Tapi kalau ada perubahan di situ dinamika, kita nyebutnya kalau psikologi itu dinamika gitu ya. Kalau jadi dinamika yang berubah dari segi perilaku misalnya atau mimik wajahnya yang kayak seketika berbeda, diem
1: canggung gitu ya Kak.
2: Canggung. Nah, itu berarti humornya enggak nyampe nih.
0: Nyampe atau malah menyinggol Kak ya?
2: Iya betul.
1: Mungkin bisa dibilang menyinggol sih biasanya.
2: Menyinggol sisi sensitivitas.
0: Kayak wah ini area yang gak bisa kamu tembus. Area yang gak boleh kamu tembus. Tapi kamu tembus dengan dengan keadaan ya apa sih namanya berlandaskan bercanda gitu ya. Tapi kalau untuk secara psikologis itu gimana tuh Kak? Apakah maksudnya dengan menerima hal yang kayak gitu, misalnya menyenggol psikologisnya jadi kena atau gimana tuh Kak biasanya?
2: Ya balik lagi sih sebenarnya setiap orang itu punya sensitivitas yang berbeda-beda. Ada yang topik tentang body shaming itu hal biasa. Ada hal keluarga juga sensitif gitu ya. Ada pertemanan. Nah itu sebenarnya kalau saya menyimpulkan adalah relasi kuasa. Jadi kalau kita punya teman yang memang akrab, yang solid, maka sesuatu hal yang memang kayak jokes gitu bisa aja gak jadi menghakimi atau jadi pembulian. Tapi kalau misalnya kita tidak punya hubungan yang dekat, terus tiba-tiba jokesnya masuk, gak cocok, ya itu bisa jadi sesuatu ke arah sana gitu. Yang bikin gak nyaman, terus ke arah bullying. Tapi bullying sendiri itu sebenarnya punya catatan sih. Catatannya apa? Kayak terms and condition. Kalau misalnya dikatakan bullying itu ketika sudah merugikan salah satu pihak, gitu, terus kemudian frekuensinya berulang.
0: Mungkin yang dimaksud dengan merugikan nih, merugikan apa aja nih Kak maksudnya?
2: Bisa macam-macam, dari segi psikis. Kalau kita bahas tentang bercanda kan mungkin verbal ya. Jadi langsung kenanya kan ke psikis gitu ya. Bukan kalau materi kan gak ada tuh. Karena memang bentuknya kita saling ngobrol kayak gini.
0: Nah,
2: merugikan ya dari segi, kalau gampangnya sakit hati, tersinggung gitu.
1: Nah kalau misalkan ini Kak, aku mau tanya. Biasanya kan kadang ada orang yang kadang tuh udah trauma gitu, jadi bercandain sama orang gitu kan. Ada gak sih cara menyikapinya gitu dari merekanya sendiri kalau misalkan dia tuh dibercandain lagi sama orang tentang hal yang menurut dia tuh udah trauma gitu, gitu loh Kak.
0: Udah sampai mungkin di titik sampai gampang ke trigger. Apalagi dengan orang yang sama. Kayak gitu-gitu, nyikapinnya tuh berarti gimana?
2: Sebagai kita yang dewasa harusnya kita bisa satu komunikasi. Kalau kita memang punya interaksi atau hubungan yang cukup dekat, bisa tuh ngelakuin interaksi komunikasi asertif. Kalau misalnya teman di kantor nih kan, di kantor tuh selalu bertemu tiap hari, berpapasan gitu. Terus kita juga punya diskusi yang memang hampir sekarang kan kalau kita kerja tuh monoton ya, dari pagi sampai sore kan. Ketika nemu sama teman yang tidak sesuai, terus juga selalu menyinggung tadi hal yang traumatis, maka komunikasi asertif. Kalau kami yang jelas itu terbuka, sampaikan apa yang tidak nyaman. Aku gak suka loh dibahas kayak gitu, boleh gak kita hal yang sensitif ini kita singkirkan dulu, bahas yang lain aja gitu. Sebagai kita yang dewasa harusnya kita bisa udah mulai komunikasi. Jadi kita terbuka apa yang disampaikan tidak suka, apa yang suka gitu. Kalau misalnya cuman interaksinya cuman sementara, misalnya cuman teman-teman nongkrong yang gak ketemu tiap hari, boleh tuh kita batasi. Mungkin frekuensinya jadi gak sering, yang seminggu awalnya mungkin 3 kali jadi sekali aja, karena memang lagi-lagi kita gak bisa ngontrol tiap orang ya, mau berpikir, berperilaku, berperasaan seperti apa tuh kita gak bisa, gak punya kuasa untuk, kamu gak boleh ngomongin kayak gitu, aku kayak gitu, gak bisa gitu. Jadi kita bisa kurangi tuh durasi frekuensinya, jadi awalnya cuma sekali aja. Atau kalau misalnya memang pertemuan itu tidak membawa benefit, tidak membuat diri kita ada insight dan seru, boleh kita cut off demi kebaikan kita sendiri.
0: Betul.
2: Sesimpel kalau saya di luar misalnya tentang tadi ya bercanda gitu. Kan kalau bercanda memang verbal. Kalau misalnya di sosial media gak suka sama satu orang di dalam IG gitu ya, satu akun, boleh kan kita mute?
1: Iya boleh, boleh.
0: Banget. Mute, boleh kan? Hide gitu kan ya.
2: Betul, karena itu hak kita. Kita bisa mengatur diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya orang lain, itu kan susah juga ya kita atur.
0: Sebenarnya jadi urusannya orang lain itu juga gitu kan ya. Terus Kak, kalau misalnya masih ada respon yang menyepelekan kayak, aku tuh sebenarnya gak suka gini, ih kenapa gak suka, kan kita cuma bercanda gitu, masih masih ada alasan, masih
1: bisa disanggah
0: ngeles
1: gitu.
0: Masih disanggah, masih ngejawab gitu Kak. Nah itu gimana tuh Kak?
2: Ya sebenarnya cara kita untuk mengkomunikasikan itu lebih penting sih. Kalau misalnya posisinya tadi tidak face to face, tidak heart to heart, pasti tetap ngiranya kalau itu bercanda gitu, jangan baper gitu. Maka sampaikan dengan posisi yang sama-sama tenang, nyaman, terus mode serius. Gitu. Aku nggak suka
0: jadi,
2: loh.
0: Jadi nggak ada konteks apa ya? Maksudnya tuh kan karena ini hal yang serius, jadi memang diomonginnya harus serius gitu.
2: Timingnya. Kalau misalnya di konteks itu kita lagi bercanda, lagi ngobrol, lagi nongkrong seru, tiba-tiba ada yang tersinggung terus marah di situ detik itu, nggak suka, aku suka ngomong kayak gitu misalnya gitu ya. Itu kan ada yang POV-nya langsung lebay banget sih ngomongin kayak
0: iya,
2: gitu.
0: Nah, iya, iya, iya.
2: Apaan sih baper banget? Tapi kan beda nih kalau timingnya udah di belakang, udah selesai misalnya. Mm-mm. Terus kita ngechat tadi tuh nggak terlalu suka tahu kalau ngomongnya kayak gitu. Makna okay. yang didapat kan akan berbeda kan persepsinya.
0: Benar. Gitu. Karena langsung ada to the point-nya,
2: yes.
0: apa yang mungkin
2: tidak nyaman.
0: Langsung disampaikan di situ.
1: Iya, tapi tuh kadang ada orang yang nggak enakan, people pleaser gitu loh kak. Kayak dia susah untuk menyampaikan perasaan isi hatinya. Misalkan saya lagi bercanda nih sama teman saya gitu kan, tapi ternyata tersinggung teman saya. Tapi dia nggak bisa menyampaikan rasa nggak enakannya dia gitu loh kak. Itu tuh gimana sih caranya supaya ngasih tahu ke orang-orang yang seperti itu, ke orang-orang yang nggak enakan gitu lebih tepatnya.
0: Oke, okay, disampaikan langsung oleh orang people please.
2: Oke. Okay. Oh. Sesi curhat.
1: Jadi ada sesi curhat.
0: Ini maksudnya mewakili teman-teman yang people pleaser ya, di luar bener. Sana. Gitu. Nah, itu gimana tuh, Kak?
2: Iya, jadi kalau memang people pleaser itu kan biasanya kalau kita tarik mundur nih ya, ada sejarahnya tuh pasti. Entah dulu nggak tahu ya
0: pada suatu hari
2: jangan tersinggung gitu tapi beberapa dari klien saya itu dari pola asuh terus dari pertemanan pernah penolakan kayak gitu. Cuman lihat lagi nih intensitasnya, kamu sedekat apa sama dia. People pleaser itu harus kita belajar untuk dikelola loh, kalau nggak akan bikin gak nyaman kita terusan.
0: Bikin gak nyaman, bikin capek.
2: Betul.
0: Capek hati.
2: Betul.
1: Iya, jujur.
0: Kayak misalnya kita waktunya istirahat tapi masih diajak jalan sini, jalan situ. Mm-mm. Kan padahal kita lagi capek gitu. Kenapa harus ikut-ikut dia? Kayak gak bisa ngomong tidak atau
2: Betul.
0: Enggak gitu.
2: Harus dilawan. Jadi seingin deket apakah pertemananmu gitu. Kalau misalnya cuma sehari dua hari kayak tadi ya berarti ya udah gak usah ngomong gitu. Lakukan aja people pleaser ya terus dengan cara kita batasi interaksi kita. Tapi kalau misalnya intensitas kita mau berteman sama dia memang jangka panjang yang lama, maka people pleasernya harus dilawan, maka harus dikatakan. Semakin kita bilang gak enak sama teman kita, semakin bilang gak nyaman, semakin teman tuh tahu kekurangan kita, maka intensitas kedekatan teman tuh akan semakin solid loh.
1: Oh iya, benar sih.
0: Oke. Karena kita jadi tahu dia tuh sudah sampai mana sih?
2: Batasan
0: itu
2: apa
0: batasan
2: sih?
0: Batasan apa sih yang memang ini, karena kalau kita belum kenal kan kita kadang ya udah der-der-dor aja kan ya. Kayak gitu. Padahal ya siapa tahu dia sakit hati tapi dia pendem doang. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang bercandanya lagi nih Kak, bercanda tentang kayak misalnya udah mengarah yang kayak body shaming atau dark joke atau udah memasuki ranah hubungan apa ya, hubungan kayak keluarganya atau bagaimana, itu tuh ada batasannya nggak sih Kak? Sedangkan kan kita ya nggak ada aturan tertulis nih kayak bercanda tuh batas apa ya. Kadang kayak mungkin ini terlihat misalnya ngomongin body shaming karena lucu banget jadi ya udah deh kita keluarin aja gitu jokesnya atau bercandanya gitu. Padahal yang ternyata di situ itu tuh nggak boleh. Apakah memang ada batasannya atau gimana tuh Kak?
2: Sebenarnya kalau batasan tuh tiap orang beda-beda sih gitu. Tinggal kita bagaimana mengelola konteksnya. Kita lagi di mana? Kita lagi dengan siapa? Terus kedekatan kita seperti apa? Nah itu balik ke kita melihat itu, karena nggak bisa disamain kita nongkrong di kafe sama nongkrong kita di angkringan gitu. Bercandanya
1: bener.
2: Nggak sama gitu. Jadi dari setiap individu itu perlu awareness untuk paham bahwa situasinya tuh lagi seperti ini, jokesnya yang cocok masuk dengan level background yang kayak gini gimana gitu. Jadi nggak punya pakeman. Bahkan saya sorry ya, kalau saya di persepupuan itu tentang yatim piatu tuh udah sesuatu hal yang biasa aja gitu. Padahal di beberapa mungkin relasi atau circle, sesuatu hal tentang yatim piatu itu adalah sesuatu hal yang sangat sensitif.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi batasannya balik ke diri kita sendiri melihat bahwa oh ini cocok loh untuk dibawa ke sini. Ini cocok loh dibawa ke sini.
0: Oke, berarti melihat ini ya. Sebenarnya treat kita ngelihat orangnya siapa juga, tempatnya di mana juga,
2: betul.
0: Kayak gitu ya. Oh, oke. Karena mungkin apa ya, kenapa orang bisa melakukan hal yang kayak gitu, maksudnya bercandanya bisa kelewatan, mungkin kayak dia bisa menyamakan tempat, oh misalnya dia di lingkungan sekolah bisa bercanda begini, tapi di luar atau ngobrol sama orang yang lebih tua dia bisa bercanda begitu, dianggap bebas kali, oh ini diterima kok, masa di sini nggak diterima, padahal kan tergantung orangnya kak ya.
2: Betul, karena fleksibilitas orang itu juga perlu kita asah, jadi nggak bisa kita lagi ngobrol sama orang tua ngomong kita santai. Betul. Gitu, nggak bisa kita lagi ngomong sama teman santai tapi formal yang dibahas, jadi nggak nyambung dong juga jokesnya kan.
0: benar kayak ya kayak gitu, karena ya treat kita tuh ternyata nggak bisa disamain. Ini kita ke temen deket sama temen yang nggak deket aja bisa sebeda itu gak ya?
1: Iya. Okay. Kalau aku mau tanya lagi nih kak, kita kan lagi bercanda nih, terus ternyata sama-sama serius gitu kan, boleh nggak sih kalau misalkan kita itu nanya ke teman kita, kamu tersinggung nggak sama candaanku, supaya kita tuh tahu batasan-batasan, misalkan dia tuh nggak ngomong gitu loh sama kita, kita boleh nggak sih tanya ke mereka, kamu tersinggung nggak sama candaanku gitu?
2: Sangat boleh, malah itu boleh, sebuah menunjukkan kedewasaan. Kita lagi belajar komunikasi untuk asertif gitu, terbuka dengan apa yang kita tidak suka, teman kita tidak suka, maka kita bisa bikin set boundaries gitu.
0: Oke, berarti memang bisa ya.
2: Bisa.
0: Harus, tapi tinggal berani, harus berani ngomongnya,
2: harus
0: juga.
2: Berani. Terus, kita bukan cenayang sih, kalau kayak bukan cenayang gitu loh.
0: Oh iya sih.
2: Kalau nggak ngobrol tentang masalah yang dirasakan, kenapa tuh Mas Anom?
0: Nggak apa-apa.
1: Langsung ketawa.
0: Nggak apa-apa.
2: Iya.
0: Tapi ya itu maksudnya ya, ini jujur aja, saya tuh tipe orang yang gampang banget bisa bercanda. Hitungannya di mana aja gitu. Bahkan yang kayak saking isengnya saya, itu di kasir aja, kadang kasirnya lagi bekerja aja saya isengin, "Mas, kalau ini saya diskon 50.000, boleh enggak?" Kadang kayak begitu-begitu. Tapi masih dalam konteks kayak, ya alhamdulillahnya, maksudnya konteksnya dalam hal
2: dikasih
0: yang sewajarnya.
1: Oh, enggak. Soalnya benar dapat diskon.
0: Iya. Tapi maksudnya apa ya, kayak dari situ tuh orang kayak, oh kadang bisa ketawa, jadi tuh saya senang banget kalau bisa bikin orang ketawa kayak gitu. Cuman yang saya takutkan tuh nanti saya tuh nggak bisa nge-treat ini untuk semua orang gitu, jadi gimana ya, ini bukan bertanya sih tapi lebih kecurhat sebenarnya. Ya kayak gitu, maksudnya kalau nggak berani jangan dipaksa gitu berarti kak ya.
2: Iya. Tapi kan sebenarnya kalau itu kita membangun suasana juga nggak sih, Mas Anom?
0: Iya, benar-benar.
2: Ya itu tujuan kita, tapi tinggal orang itu mempersepsikannya seperti apa.

0: Kalau misalnya kita bercanda ofensif, dia tersinggung. Terus kalau dia silent
1: treatment.
0: Gitu, treatment tuh gimana tuh Kak? Kayak mungkin dia tipe marah yang diem, mendiamkan. Nah itu kan agak ngeri gak ya sebenarnya kayak kita
2: semua
0: mau
2: orang.
0: Bener, karena kita mau ngajak ngobrol itu aja nanti kayak tetap salah gitu kan ya. Kita mau ngapain aja di kayak serba salah. Ini tuh gimana tuh Kak?
1: Ya kalau kita memang dapat temen yang cenderung memang diem, memendam gitu ya, atau tadi kayak people pleaser, terus jatuhnya dia cuma silent treatment gitu kan, maka kita sebagai orang yang memang lebih peka, coba untuk diajak ngobrol gitu. Karena memang kita bisa kok ngelihat, bukan cuma psikolog aja, teman-teman juga bisa ngelihat nih perubahan dari seseorang itu seperti apa. Silent treatment tuh kan berarti sudah ada perubahan perilaku ya. Sudah ada rasa gak nyaman. Kita kan mulai bertanya-tanya tuh. Bertanya-tanyanya jangan cuma di kepala, lakukan action. Jadi kalau memang udah ngelihat lingkungan ada yang silent treatment, boleh tuh kita konfirmasi dengan mungkin cara yang lebih hangat. Iya, dengan situasi yang memungkinkan tanya. Kuncinya tuh sebenarnya komunikasi sih gitu, dan kita harus memahami situasi, betul, kondisi itu gitu. Kalau memang lagi ketemu sama temen yang caranya gitu ya, polanya yang dia pahami ketika dia marah harus silent treatment gitu, maka hal yang bisa dilakukan oleh orang yang memang silent treatment ini, ambil jarak. Kita ambil jarak dulu, terus coba cari jeda gitu ya. Ini sebenarnya apa sih yang aku gak suka? Batasan mana sih yang perlu aku tetapkan gitu. Terus juga kemudian ternyata aku punya sensitivitas tertentu loh terhadap topik ini yang gak bisa dibahas di dalam lingkup lebih banyak orang. Misalnya kayak gitu kan. Tapi juga silent treatment ini lagi-lagi gak bisa diwajarkan, karena kita bukan cenayang kan. Jadi memang perlu sama-sama berusaha, yang satu harus belajar peka, apa sih salahku gitu, kenapa perilakunya berubah. Yang silent treatment juga harus bisa belajar komunikasi. Jadi ketemu tuh kalau mau pertemanan yang awet abadi. Kalau kalau misalnya gak mau pertemanan cuma sehari dua hari, ya ya udah cukup ambil jarak aja sih.
0: Tapi ya itu maksudnya kan apa ya, kita berhadapan dengan orang silent treatment, kitanya ngeri juga, kita takut gitu. Mungkin kita kayak, oh iya aku tuh salah, tapi gimana caranya aku mau ngomong sama kamu sedangkan kamu diam, tidak merespon tuh. Kayak mungkin silentnya adalah yang kayak kita udah saling sapa temen-temennya, tapi wajah kita tuh tidak dilihat,
1: digubris,
0: kayak gitu, bener-bener kayak
2: ya,
0: kamu ada di sini, aku bodo amat gitu. Kayak bener-bener ditiadakan gitu Kak. Nah itu gimana tuh Kak? Apakah memang nunggu jeda juga Kak kita membiarkan mereka ngasih waktu, atau memang itu jadi tanda yang kayak, oh udah nih memang putus pertemanannya atau lainnya tuh Kak?
1: Jeda sih kalau memang pertemanannya memang mau tadi, memang kayak frekuensi misalnya di kantor, maka kita harus sama-sama tenang dulu, cari jeda. Jadi sama-sama kayak koreksi diri gitu ya. Mana sih poin yang aku gak suka, mana sih poin yang aku tadi salah ngomong gitu. Memang jeda itu bisa dilakukan dengan misalnya relaksasi, pernapasan gitu. Atau cari teman ngobrol yang mungkin sefrekuensi bisa. Tadi aku gak suka di topik itu ngomongin itu. Itu bisa tuh kita rilis di situ. Nanti setelah itu udah tenang, udah stabil, boleh tuh komunikasikan. Karena memang jawabannya gak harus di hari itu, di detik itu kita lagi ngobrol gitu. Bisa next time. Kalau kita udah stabil,
2: kalau udah tenang, berarti memang baru boleh kita lebih baik berkomunikasi gitu ya Kak ya.
1: Karena persepsinya nanti akan berbeda. Jangan main sama pikiran loh ya. Pikiran itu luas banget gitu.
0: Bener-bener kayak kita gak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan. Kita gak bisa mengontrol apa yang orang obrolin gitu. Jadi ya kita bisa apa kontrol, apa yang bisa kontrol, apa yang kita bisa kontrol aja gitu kan ya.
2: Dari diri kita sendiri lagi gitu.
0: Mungkin ini Kak ya, untuk dari Kak Pipit sendiri, untuk para pendengar gitu ya, menyadari yang pernah terlanjur untuk membuat bercandaan yang ternyata bikin
2: tersinggung,
0: sakit hati, ya gimana mungkin pertama kali yang tepat untuk memperbaiki hubungan pertemanan itu tuh Kak.
1: Coba tanyakan sama diri sendiri, pertemanan ini worth it gak aku pertahankan? Iya, sehingga kita punya willing, punya effort di situ. Kalau memang itu tidak patut untuk dipertahankan, misalnya toxic atau ada mengarah pembulian,

0: udah selesaikan aja, maksudnya tuh selesaikan dengan cerita dengan orang yang dipercaya untuk rilis biar gak memendam gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaan tadi dijawab, iya ini akan aku temui setiap hari orangnya, maka kita harus bisa untuk berperilaku gitu ya, bertindak secara dewasa untuk mengobrolkan gitu, minta maaf tanpa judgement, meskipun POV kita ngerasa itu tuh sebenarnya sesuatu hal yang biasa aja gitu. Kita lepaskan itu, kita lepaskan soal itu tuh sebenarnya nggak kelewatan kok, orang bercanda aja, kita lepaskan, karena kita harus bisa paham tiap orang itu punya hal-hal, punya blok-blok yang memang nggak bisa disentil gitu,
1: punya temboknya masing-masing.
0: Yes, gitu, akui dulu kesalahannya. Kalau kita misalnya di ruang konseling, misalnya kita validasi dia mau benar mau salah, kita validasi dulu, baru kita nanti di akhir, kalau menurut kamu kayak gitu salah nggak gitu, misalnya gitu ya. Tapi kalau di sini kita bisa ngelakuin nih, kayak tadi tuh nggak nyaman ya buat kamu, itu nggak bisa kita bahas lagi kah ke depannya? Kalau misalnya nggak bisa, ya udah kita cukupkan di situ pembicaraannya, berarti kita ngomongin yang lain aja. Itu boleh tuh kita ngelakuin kayak gitu. Jadi akui, minta maaf, terus juga jangan ada kata embel-embel tadi, kamu lebay ah, orang yang bercanda aja, itu akan malah makin
1: itu membakar, itu kompor itu ya, itu makin membara jadinya,
2: nambah api
1: ya.
2: Itu kak,
1: betul. Oke, berarti ya pastinya introspeksi diri gitu ya, akui kesalahannya, diobrolin dengan baik-baik gitu kan ya, dengan pastinya kayak butuh konfirmasi juga dari dia batasan apa yang sebenarnya nggak boleh gitu kan ya. Oke. Gimana Bila?
2: Cukup memberikan banyak informasi untuk diriku kak.
0: Spesifik pribadi.
1: Iya. Siapa tuh untuk siapa aja gitu kan bisa.
2: Untuk siap, pasti teman Prodo juga merasa terdapat informasi baru gitu kan.
1: Karena ya itu tuh teman Prodo, kita tuh maksudnya kalau misalnya kehilangan pertemanan tuh juga bukan berarti akhir dari segalanya gitu. Jadi kita juga belajar untuk memang ada ketidakcocokan nih kalau kita sama dia kayak gitu. Oh, kita sudah berusaha untuk minta maaf ternyata masih tidak direspon oleh dia gitu. Kalau memang udah tidak waktunya temenan lagi, ya udah nggak apa-apa sebenarnya gitu kan ya. Kayak gitu. Gitu Bila, aman Bila?
2: Aman teman Pro 2.
1: Aman. Oke, ya.
0: Boleh tambahin sedikit?
1: Boleh.
0: Kalau menurut saya bercanda itu bagian dari pertemanan sebenarnya gitu, dan bisa membuat hubungan menjadi lebih dekat. Tapi ketika humornya seharusnya membuat kita merasa terhubung, bukan membuat seseorang tuh malah justru terkecilkan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya humor itu membuat kita lebih lekat, lebih kita saling tahu gitu. Karena memang menghina-hina dengan orang yang tepat itu akan lebih seru daripada sama orang yang gak tepat.
2: Iya, benar kak. Benar, gitu.
0: Justru ketika teman itu misalnya tidak dekat atau dekat misalnya ya, terus kita ngomongnya good luck ya, itu sesuatu hal yang apa sih, kamu lo teman aku bukan orang asing gitu.
1: Bener.
0: Tapi kalau misalnya dengan jokes yang kayak keren lo kayak gitu sambil kata-kata sarkas, itu lebih lekat,
2: lebih kerasa ya kan.
1: Betul, kerasa gitu. Bener. Oke, yang intinya juga tidak ada yang salah kalau misalnya kamu baper, yang penting kamu kasih tahu batasan kamu tuh juga di mana.
2: Komunikasikan lagi.
1: Betul. Dan itu aja untuk siaran kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Pipit ya.
2: Terima kasih banyak Kak.
1: Nanti semoga bisa mampir lagi ke sini Kak ya.
0: Amin.
1: Topik-topik lainnya Kak ya.
0: Boleh.
2: Yang lebih seru lagi.
1: Katanya kalau bisa siaran sama aku ya Kak. Nabila. Atau sama Yuni juga nih. Oke, teman Pro 2, itu aja untuk siaran kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak juga buat kamu yang sudah mendengarkan, dan waktunya juga kita bertiga pamit undur diri ya teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di siaran kita selanjutnya, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bye-bye. Bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Produk Update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Produa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur mengintensifkan pemetaan minat dan bakat peserta didik jenjang SMA-SMK guna mengoptimalkan potensi siswa menuju perwujudan generasi emas. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kaltim Armin di Samarinda mengatakan pemetaan tersebut menjadi bagian penting untuk memberikan layanan pendidikan yang tepat sasaran sekaligus mendorong pengembangan potensi setiap siswa. Menurutnya pemetaan minat dan bakat peserta didik terus didorong pada jenjang SMA maupun SMK agar memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai dan dengan arah pendidikan yang diminati.

Informasi lainnya, teman Pradua, album terbaru Milei Cyrus Bass Pursuits mencatatkan rekor kurang menyenangkan di panggung musik internasional setelah mengalami penurunan posisi paling drastis dalam sejarah tangga album Billboard 200. Setelah sempat bertengger di posisi puncak pekan lalu, album tersebut merosot tajam ke urutan 157 pada pekan keduanya. Penurunan drastis ini sekaligus meluruskan kekeliruan kabar yang sempat beredar bahwa album This House Is Not For Sale milik Bon Jovi megang rekor penurunan terbesar dari posisi puncak langsung anjlok ke 169. Informasi terakhir, teman Pradua, petenis Cina Zhang Qinwen mencetak sejarah dengan menjadi petenis Cina pertama yang menjuarai WTA 1000 China Open setelah mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada babak final di Beijing. Kemenangan tersebut menjadi gelar WTA 1000 pertama bagi Zhang, sekaligus gelar ke-6 sepanjang karirnya di tour WTA. Petenis berusia 24 tahun itu juga mengakhiri penantian gelar sejak terakhir kali menjuarai turnamen di Tokyo pada akhir 2024. Demikian info Pradu update kali ini.

Oke, 88,58 terbaik kamu. Hai tahun berdua, santai siang bareng lagi sama Lija kali ini nemenin kamu ya untuk 12 Oktober 2026 tetap mantra 2. Ya, di siang hari ini kayak biasa aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore ya, dan aku mau reminder aja buat kamu tahun berdua yang hari ini banyak aktivitas outdoor atau memang harus keluar rumah yang untuk kamu khususnya pengendara roda 2 kayaknya mending pakai masker aja ya teman berdua, sedia maskernya karena kabutnya cukup berasa pekat banget. Bahkan di rumah aku tadi pas bangun tidur, oh my god, sampai ke paru-paru rasanya ya teman berdua ya. Oke, okay, kayak biasa di siang hari ini teman berdua, Pro2 Hitlist aku hadirin lagi buat kamu ya di jam 10 sampai 12 siang. Silakan buat kamu yang mau request lagu-lagu favoritnya kamu, aku bakal puterin nanti ke WhatsApp kita aja 081258487885. Ntar aku sediain juga question box di Instagramnya kita di @radiopro2 Sobrinda teman berdua. Boleh juga ke aplikasi Rari Digital ya. Dan ini aku puterin dulu ya lagu buat kamu tahun berdua sebelum bacain lagu-lagu requestan kamu ya nanti yang udah gabungan di WhatsApp, Instagram ataupun di Rari Digital.

0: giveaway of $18.5 million and a brand new 2020.
1: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Radio Hitlist, Tom Radio, udah ada yang gabungan bareng sama kita di WhatsApp ini ya. Ada Nose, hai Nose, hai kakak katanya. Mau request lagu Sumpah Mati dari Salina Grace dong kak, makasih. Sama juga WhatsApp dari Minace ini ya Tom Radio, dia juga gabungan via WhatsApp kita. Mau request Sumpah Matinya Salina Grace ya kakak. Yang versi Salina kak, Salina ya kak, jangan yang versi yang lainnya. Maci ditekanin banget tuh ya, harus yang Salina. Terus salamnya buat Maria yang ada di Kalteng. Kuat-kuat ya kamu Besti di sana, sehat terus, semangat terus. Lalu buat kakak penyiar juga semangat terus siarannya, dan semoga sehat selalu kak, amin. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Nanti habis langsung aku puterin aja lagunya Sumpah Mati dari Salina Grace. Kuat-kuat yang ada di Kalteng ya, karena kayaknya memang gak cuman di Kaltim aja, di Kalteng lebih parah ya teman-teman dua, jerubunya ya teman-teman dua. Kirain kemarin tuh udah mulai reda, sekarang lebih pekat lagi ternyata ya. Jadi jaga-jaga kesehatan buat kita, mudah-mudahan sehat aja nih sampai ya besok sampai besok-besoknya lagi juga ya, amin. Salina Grace, Sumpah Mati aku putarin buat kamu.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: RRI Produa Samarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
4: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
3: Benar juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
5: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Oke, okay, Worry Bones, I Wish You Every Brand New Day tahun 2 original soundtrack untuk film Spider Brand New Day, Spider-Man Brand New Day 2026. Kemarin malam itu sempat dibawain sama Worry Bones pas konser. Ada yang nonton gak sih tahun 2? Gacor banget gak tuh, waduh. Walau berdesak-desakan dari jam 2 siang kita ya tahun 2, tapi di puncak acara jam 11 masih semangat buat nyanyi bareng malam tadi. Seru tuh. Oke, aku mau bacain lagi yang udah gabungan bareng sama kita di Prado Hitlist untuk siang hari ini ya. Di Instagram ada The Naps Radio. Katanya Matt Senin, Kak Ham, aku hari ini mau request lagunya Tak Semudah Mimpi dong dari Nabila Takiyah. Stay safe aja ya buat kita semua. Makasih Nabila Takia, Tak Semudah Mimpi, aku udah siapin lagunya. Ntar aku putarin abis ini ya. Ada Jatia Vinovic, Pengen Pintu Hati dari Liodra. Pintu Hati Liodra, biasanya dia maunya Liodra pura-pura, ini ganti ya jadi Pintu Hati. Oke, akhirnya ya ada Liodra yang lain, kita bakal dengerin ya tuh berdua. Apa ini lagu barunya Liodra? Aduh, gak tahu nih, ntar aku cari dulu. Kalau ada lagunya aku putarin buat kamu ya. Nabila Takia dengan Tak Semudah Mimpi.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Hati dari Liodra, ini lagu terbaru Liodra ya, tahun 2022 baru aja dirilis 9 Oktober kemarin. Jadi salah satu bagian di album terbarunya tuh, Terkunci di Kamu, tahun 2022. Dan untuk pintu hati ini sendiri, jadi bisa dibilang tahun 2022 Liodra pengen apa ya, kayak mengangkat kisah seorang yang mulai membuka hati ya, dan menerima kehadiran orang baru setelah merasakan jatuh cinta lagi ya. Makanya dia kayak menggambarkan gimana sih pertemuan dengan seorang yang bisa menghadirkan perasaan yang sebelumnya tuh gak pernah dirasakan tuh tahun 2022. Oke, di Pradua itu lanjut lagi deh. Tadi kalau Liodra udah diputerin ya, requestannya siapa tadi? Jati Vinovic. Lanjut di Instagram ada Tata Mahar pengen request lagunya Tak Semudah Mimpi dari Nabila Takia, tadi udah diputerin. Kemudian ada Gempi. Hai Gempi, semangat Senin Kak, katanya mau request Sedikit Lebih Lama dong dari Pici Kota. Pici Kota Sedikit Lebih Lama, langsung aku puterin buat kamu.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Selamat siang, silakan, boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
5: Iya, Kak, boleh.
6: Loh, di mana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
4: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak ya.
7: Penampilan dijaga, barang berharga kok enggak dijaga?

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Oke, I'm Smith dan what is going to Lantra 2. Di Prado It List masih aku nemenin kamu ya untuk siang hari ini. Kita masih ada satu jaman lagi Lantra 2, tepat banget di 11.11. Wih, cantik banget angkanya ya. Ya, kamu boleh banget buat request lagu lagi. Masih bisa di WhatsApp, di Instagram, ataupun di aplikasi Radar Digital di Fitur Lab Chat ya teman Prado 2. Oke, aku bacain dulu yang gabungin di Instagram ya, di ini di question box ada Agung Sandi, semangat siang Kak. Perunggu dong 33 kali ya. Kemudian Regang Letisa, sedikit lebih lama dari Pici Kota. Tadi udah diputarin kalau sedikit lebih lama ya, mudah-mudahan sempat kamu dengerin ya. Ada juga dari ini siapa nih namanya nih? Tidak ada nama, Muhammad Syahdin. Muhammad Syahidin gabungan di WhatsApp ya, katanya request lagu Terbelah Jadi Duanya Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Lagunya ada, tunggu aja ya, aku list dulu. Sebelumnya kita dengerin dulu deh Perunggu 33 kali.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
3: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
2: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
3: Oh, pakai bumbu instan ya?
2: Bukan, tapi pakai mie instan.
4: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Oke, Gloria Jessica featuring Ade Govinda terbelah jadi dua teman pradua. Itu lagu tadi udah direkam sama Mas Muhammad Saidin ya di WhatsApp. Dan aku coba bacain lagi yang udah gabungan di WhatsAppnya kita. Ini ada siapa nih? Andy Aksa Fano. Selamat pagi Kak, mau request lagu Sumpah Mati dari Leo Laskar. Tadi udah diputerin ya untuk Sumpah Mati ya. Mungkin bisa lagu yang lain lagi, bisa masih ya, karena masih ada setengah jam lagi untuk Pro 2 itlist ya. Teman Pro 2, kita tungguin. Kemudian ada Lara Purnama Sari yang gabungin di WhatsApp juga. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Mau izin request satu lagu boleh enggak? Terima kasih. Lagunya Noah Ini Abadi. Jujur Li, aku udah nyari Noah Ini Abadi, gak ada, adanya Ini Cinta. Kalaupun ada Ini Abadi itu lagunya Perunggu. Ini yang mana nih? Mau lagu Perunggu apa Noah? Ini yang salah apa penyanyinya atau lagunya nih? Aduh, gak tahu lagi ya. Mungkin aku putarin aja yang Noah ya, karena dia tulisnya Noah ya, teman berdua. Noah dengan Ini Cinta. Dan tadi juga siapa lagi gabungan ini ya? Coba ku tengok lagi untuk question box kita teman berdua. Ada Regang Letisa pengen sedikit lebih lama dari Pici Kota, udah diputarin tadi ya. Kemudian udah sempat dengerin untuk Regang. Ada Sri Utami pengen Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu. Oke, lagunya ada, aku siapin. Habis ini langsung kita putarin juga ya. Selamat Senin juga buat kamu. Langsung aja kita dengerin deh teman berdua. Ini Cinta dulu dari Noah. Nanti baru selanjutnya ada Tak Ada Yang Sepertimu.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Oke, masih di Pradua Hitlist, Pradua Samarinda, teman terbaik kamu, teman Pradua. Aku lanjut bacain lagi di question box-nya kita. Udah ada yang masih gabungan di sini. Ada Farisa Naura, mau lagu Tasmu Daun Pipa dari Nabila Takia. Tadi udah aku puterin itu lagunya, udah kamu sempat dengerin. Iya, kemudian ada Salsa FM, Selamat Hari Senin. Mau request Maha Benarnya Salma Salsabil ya kak, makasih. Maha Benar dari Salma Salsabil, udah aku siapin nih, habis ini kita puterin ya teman Pradua ya. Ada Cia Ci, gimana sih namanya, susah banget. Ciaomi Tool, oke Ciaomi Tool, Maha Benar juga Salma Salsabil sih. Udah aku siapin dan mungkin langsung aja kita dengerin ya habis ini ya. Dan habis itu juga masih ada lagi dari Jelly Bunga. Pagi kak, mau request lagu Tak Semudah Hompimpanya Nabila Takia. Tadi itu udah aku puterin ya, mudah sempat kamu dengerin. Ini kita langsung aja dengerin teman-teman berdua. Ada Maha Benar dari Salma Salsabil.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
5: Ma, mati lampu kah?
4: Oh my God. Galau aja gak direstuin.
6: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Produa 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

Dandelions teman Pradua. Ini kayaknya kita udah di penghujung Pradua Hitlist untuk siang hari ini ya. Kita coba bacain lagi yang udah gabungan di WhatsApp. Ternyata ini baru dibalas sama si Lara. Yang tadi salah judul kakak. Yang aku mau sebenarnya Noah, andaikan kau datang kembali. Waduh, belum move on kamu. Oke siap. Yaudah gak apa-apa. Ini kita puterin deh habis nih ya. Nanti langsung aku puterin aja. Andaikan kau datang kembali dari Noah ya teman Pradua. Kemudian di question box Instagramnya Terari Pradua Samarinda ada Lutfia Rosita 8. Pagi kak, mau request lagu Mei Sahira yang judulnya Di Ujung Minggu. Makasih. Sama-sama, makasih. Di Ujung Minggu juga aku bakal puterin habis ini ya teman Pradua. Mungkin kita cukupkan dulu untuk Pradua Hitlist yang hari ini. Makasih banget kamu yang udah gabungan di WhatsApp, di Instagram ataupun di aplikasi RR Digital ya teman Pradua. Jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Andaikan kau datang dari Noah.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Berkatakah pada orang tua apakah dosa Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takul lahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata A atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua maka dia membentak ataupun mengatakan A.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Woman. Oke, 80 kembali WFM tahun terbaik kamu santai siang teman Pradua. Selamat makan siang, selamat naikkan ibadah salat zuhur juga untuk kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya tahun Pradua. Siang ini makan apa hari ini? Ya, mudah udah pada makan ya tahun Pradua atau lagi proses mau makan, lagi makan sambil dengerin radio atau lagi di jalan mau cari makan. Iya, terserah lah pokoknya itu tahun Pradua. By the way, di Indonesia sendiri ini biasanya kalau makan di kantin ya teman berdua, entah kantin kantor, kantin kampus, kantin sekolah, ada satu menu yang wajib kayaknya dan selalu ada nggak sih ya, gorengan. Karena Indonesia sendiri sebenarnya kebanyakan makanannya emang goreng-gorengan gitu kan ya teman berdua. Dan dari sekian banyak jenis menu gorengan khususnya yang bentuknya kudapan, sebenarnya ada beberapa gorengan itu yang hampir semua daerah punya teman berdua, dan dia tuh sama tapi namanya aja beda. Ya, aku mau coba nyepil satu-satu. Contohnya aja kayak bakwan sayur. Di kalau daerahku teman berdua namanya asli bakwan. Dah, udah sebutannya ya udah bakwan. Di sini ada teman-teman mau beli ote-ote. Ote-ote apa? Bakwan. Oh iya. Terus ada juga di mana gitu sebutannya bikang doang tuh teman berdua. Jadi ini apa kayak olahan tepung gitu yang dicampur sama berapa sayur mayur ya, kemudian dituang di wajan berisi minyak panas ya, dan ini bisa dibilang jadi salah satu gorengan yang paling populer juga kayaknya di Indonesia ya, karena tiap daerah tuh tadi punya namanya sendiri-sendiri. Itu teman berdua, Jawa Barat namanya bala-bala, di Pati Jawa Tengah disebut pia-pia, terus di Kota Malang ini namanya uweci ya, di Kota Surabaya sama Sidoarjo ini disebut ote-ote ya, di Makassar namanya bikang doang karena di tengahnya ditambahkan seekor udang doang gitu teman berdua, yang nambahin cita rasanya tersendiri ya, dan umumnya kayaknya namanya bakwan ya kan. Makanya dia kayaknya apa yang paling populer banget tuh teman berdua, karena di setiap daerah pasti ada. Terus tahu isi juga kayaknya ini hampir tiap daerah punya tahu isinya sendiri. Biasanya ya udah isiannya kayak tahu yang diisi sama sayur ya, kadang ya wortel, toge, kubis. Aku suka banget sih ini, apalagi yang versi jontor. Suka pedes soalnya teman berdua ya. Makin nambah tuh. Ada juga yang tahu isinya isi bihun. Kamu suka gak sih teman berdua? Ada isian sayur, ada isian bihun. Biar kebanyakan bahkan ada juga yang aku jarang nemu sih, tapi ada juga tuh yang bikin varian tahu isi telur gitu teman berdua. Dan ngebuatnya sederhana banget. Tahu mentah dicampur sama berapa rempah terus dikukus ya, baru tahu yang udah matang setelah dikukus tadi dikasih isian entah sayur, entah bihun ya, atau apapun itu teman berdua. Nah, baru tahunya dibalurin sama tepung terigu yang juga dikasih bumbu, baru digoreng deh di minyak panas ya. Jadi kalau makan ini sih kayaknya cukup mengenyangkan. Mana tahu kamu lagi pengen diet, emang bisa diet makan tahu doang? Iya, makan tahu doang, abis itu sorenya gak usah makan lagi, malamnya juga gak usah. Jamin dietnya berhasil teman berdua, tapi nggak sehat, jangan-jangan. Ini kan kudapan ya. Ada berapa gorengan lagi yang cukup populer juga di Indonesia, nanti aku bakal spill satu-satu.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Rangga.
8: Cinta.
7: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
8: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
7: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Everytime dari Chance and Punch, teman berdua. Lanjut lagi ke bos, gorengan-gorengan populer yang ada di Indonesia tadi. Kalau paling banyak sih, tiap daerah kayaknya hampir semua ada bakwan sama tahu isi ya, teman berdua. Nih, ada yang pernah makan tahu pong gak sih? Tahu yang tahu, dia tuh sebenarnya sama tahu biasa aja, tapi bedanya malah gak ada isinya gitu, teman berdua. Kopong gitu di dalam ya. Itu kayaknya di depan ada deh. Pale-pale, di pale-pale tahu pong yang ada di SD-SD gitu ya, teman-teman. Sering banget makannya tuh ya. Nah, walaupun enggak ada isinya di tengahnya, tapi apa ya? Dia tetap renyah gitu dan gurih di luar ya, teman-teman. Dan biasanya tahu pong ini disantap barengan sama sambal kecap atau sambal petis yang gurih gitu. Terus tahu pong itu emang punya kecenderungan ukurannya kecil daripada tahu isi. Tapi justru itu yang ngebuat taupong ini jadi cemilan yang tepat saat bersantai. Dan kayaknya banyak juga ya, tiap daerah pasti ada namanya sendiri, teman-teman berdua. Sama tempe mendoan juga ya pastinya. Ini salah satu kudapan khas Jawa Tengah yang udah menyebar kemana-mana. Aku ya kalau tiap ke warung-warung warteg, warung Tegal atau warung-warung biasa gitu, biasanya selalu ada sini ya, jadi sajian buat pendamping makanan gitu, teman berdua. Namanya udah populer banget di berbagai daerah di Indonesia. Dan kayaknya namanya cuma satu gak sih? Tahu lagi. Tempe mendoan, udah gitu aja. Dari namanya aja itu udah kita udah tahu kalau bahan dasarnya tempe. Di mana potongan tempenya tuh berbentuk segi empat yang dicelupin ke adonan tepung yang udah diberi berbagai bumbu, terus digoreng setengah matang atau sampai lembek gitu lah, teman berdua. Dan tempe mendoan ini dia cita rasanya gurih ya, dan kalau dinikmati dengan sambal kecap apalagi paling enak. Emang tempe mendoan tuh sama sambal kecap sih, sambal bawang juga kadang-kadang, tapi harus tetap ada kecapnya sih, teman berdua, kayaknya ya. Sama sebiji cabai hijau atau di temen disantap pas minum kopi hangat siang-siang tuh juga enak banget ya, teman berdua. Gue jadi pengen beli habis nih. Cireng alias aci digoreng, teman berdua, juga jadi gorengan populer di Indonesia, udah kemana-mana. Ini khas Sunda ya, dan merupakan bagian dari keluarga besar aci-acian. Dia punya saudara lain kayak cimol, cibai, cilok, cipeng, cilor, banyak ya. Dan cirengnya dibuat dengan ngegoreng campuran adonan yang bahan utamanya tepung tapioka, punya tekstur yang kenyal. Cita rasanya gurih pastinya yang ngebuat ini jadi jajanan favorit banyak orang. Dan makanan ringan ini, teman berdua, populer banget di daerah Priangan ya, dan cukup terkenal sejak era 80-an. Bahkan sekarang cireng udah bertransformasi jadi jajanan kekinian juga ya, yang dikasih tambahan varian rasa kayak keju, terus dikasih bumbu rujak sebagai cocolannya tuh.

sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

siang-siang ini juga kayaknya kalau lagi pengen makan gorengan jangan lupa pisang gorengnya Telon Berdua ya. Ini juga populer banget, pastinya tiap daerah ada, merakyat banget di lidah kita. Ya karena bahan utamanya mudah didapatin gitu ya. Secara Indonesia negara tropis, banyak pohon pisangnya di pedesaan gitu. Proses ngebuatnya juga mudah banget. Pisang mentah yang udah dikupas, dipotong dalam beberapa bagian, terus dibaluri sama tepung terigu, baru digoreng gitu Telon Berdua. Tapi sekarang ini makin banyak juga pisang goreng yang udah naik level, yaitu digoreng dengan tepung roti dan dikasihin berbagai macam topping juga di atasnya. Bahkan sekarang kayaknya untuk tepung-tepungannya pun banyak yang instan gitu Telon Berdua, dengan tambahan bumbu-bumbu lainnya juga ya. Yang kalau biasanya kalau kamu goreng sendiri mungkin ya bahannya cuma tepung terus dikasihin sedikit garam dan sebagainya gitu kan. Yang versi instannya lebih banyak lagi tuh. Di beberapa Indonesia, aneka olahan pisang goreng ini juga biasanya disajikan dengan tampilan yang lebih eye-catchy ya, dan dijual dengan harga yang lebih mahal. Apalagi kalau misalkan makannya di restoran yang menunya pakai bahasa Inggris ya. Biasa gorengan gini kan, pisang goreng harganya 15.000 dapat berapa ya Telon Berdua? Dapat 5 ya. kalau itu bisa 50. Ada sama pisang molen juga yang suka gorengan buah ya. Pisang molen ini juga peranakannya pisang goreng ya. Penganan yang bahan bakunya pisang ini dilapisi sama lembar-lembar adonan pastry yang kemudian digoreng dengan minyak. Bedanya mungkin kalau pisang goreng dari tepung dibaluri campuran bumbu tepung-tepung cair gitu ya Telon Berdua, kalau pisang molen ini tepungnya tuh udah dijadiin dough gitu ya, jadi dibalut sama doughnya dan baru digoreng setelahnya, jadi dia lebih padat dan lebih crunchy teksturnya Telon Berdua. Sering banget juga kayaknya

sama pisangnya dilepas. Jadi makan kulitnya doang aja gitu tuan berdua. Aku kadang suka gitu sih. Iya, sama berapa lagi? Kayaknya banyak-banyak masih ya, gorengan-gorengan lain juga yang apa udah menyebar merata. Kalau hampir tiap daerah ada ya. Contohnya kayak perkedel jagung, nama lainnya juga bakwan jagung dan sebagainya. Ubi ya, singkong goreng, jalangkote, jamur crispy juga teman-teman berdua, dan masih banyak lagi pastinya.

0: Aduh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semuanya.

FM. Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Aku bawa informasi dari dunia olahraga MotoGP teman berdua, di mana ada Veda Ega Pratama yang namanya makin berkibar ya di pentas balap sepeda motor dunia. Jadi pebalap muda asal Indonesia ini nggak cuma membawa harapan besar bagi masa depan olahraga otomotif nasional, tapi juga membuktikan kalau mimpi dari kota kecil tuh ternyata bisa mampu menembus panggung tertinggi di Grand Prix Series GP tahun 2022. Nah, mulai dari balapan mini bike hingga kejaran dunia Moto3, ini jadi kisah tentang kerja keras, keberanian, dukungan keluarga, dan ketulusan bela tanah air untuk Veda. Dia lahir di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 23 November 2008. Muda banget ya. Dan Veda kini genap berusia 17 tahun. Di musim 2026 ini dia memperkuat Honda Tim Asia di kelas Moto3, sempat mengusung nomor 54, kini dia menunggangi motor bernomor balap 9 teman berdua untuk mengarungi persaingan ketat di kelas tersebut. Ia dan Veda terus membuktikan kapasitasnya di tengah kepungan para talenta muda terbaik dunia, dan kehadirannya jadi salah satu penanda penting lahirnya wajah baru Indonesia juga yang patut diperhitungkan di lintasan internasional ya. Dan nama Veda ini mengutip dari laman resmi MotoGP tahun 2022, namanya makin jadi perhatian setelah mencatatkan sejarah sebagai pebalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium di panggung Grand Prix. Hasil finish di posisi ketiga pada GP Brazil ini jadi tonggak emas dalam karir balapnya. Raihan podium tersebut bukan sekadar keberuntungan dalam satu akhir pekan balap ya, tapi buah dari dedikasi panjang yang dia pupuk sejak usia dini. Karena dibalik helm dan raungan mesin motornya, banyak kisahnya dia gitu tahun berdua yang sebenarnya udah melihara mimpi besar sejak menapaki setiap anak tangga perjalanan dengan keteguhan dan juga kesabarannya teman-teman berdua.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Sejumlah negara Asia Tenggara termasuk timnas putri Indonesia U17 berhasil lolos nomor 2 ke Piala Asia Putri U17. Sedangkan Malaysia tidak mampu mengikuti jejak tersebut. Ternyata timnas putri Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala U17 Piala Asia U17 2027 ya, setelah tampil impresif di sesi kualifikasi. Dalam 3 laga yang dimainkan, Garuda Pratiwi selalu menang. Indonesia mengalahkan Bahrain 2-0, menaklukkan Arab Saudi 3-1, dan menang atas Singapura dengan skor 5-0. Teman berdua, 3 kemenangan itu mengantar timnas putri Indonesia U17 tampil sebagai juara grup B dan lolos ke Piala Asia U17 2027. Selain Indonesia, tim-tim Asia Tenggara lainnya juga lolos, kayak Filipina, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Ini berhasil jadi juara grup dan melaju ke putaran final. Teman-teman berdua, Vietnam bahkan tampil menggila di kualifikasi dengan torehan total 28 gol dalam 3 laga tanpa pernah kebobolan sama sekali. Thailand juga sukses menorehkan total 18 gol tanpa kebobolan. Sementara itu Myanmar dan Filipina bisa lolos dalam grup yang hanya berisi 3 tim. Mereka juga sukses memenangkan 2 laga yang dimainkan di grup tersebut. Tapi sayangnya ketika sejumlah tim Asia Tenggara lolos, Malaysia tidak mampu melakukannya. Bertindak sebagai tuan rumah, Malaysia hanya mampu jadi runner up grup karena tidak mampu menandingi kehebatan India. Malaysia kalah 0-4 dari India di partai terakhir. India lolos dengan torehan poin sempurna dan catatan 20 gol tanpa kebobolan.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Kayak gitu nah aku tuh.
8: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
7: Misofonia? Apa itu?
8: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
7: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: So what you up to now?
1: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
2: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
1: Hah? Serius?
2: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
1: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
2: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
1: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
2: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
3: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Taman Pradua Indonesia kan sempat menang gitu ya, dan ini pelatih timnas Indonesia John Hartman sumringah banget bisa mengibarkan bendera Phoenix di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Pertamina Mandalika kemarin Taman Pradua hari Minggu. Jadi Hartman mendadak ditunjuk sebagai pengibar bendera Phoenix di Grand Prix of Indonesia 2026. Dia menggantikan penyanyi Agnes Mo yang mendadak nggak bisa melakukan tugas itu. Jadi pria asal Inggris itu ngaku senang banget dapat pengalaman baru yang mendebarkan. Ia sempat takut ya bendera Phoenix yang dipegangnya jatuh, dan rasanya sangat seru banget pastinya buat dia. Taman Pradua itu adalah momen yang penuh pressure karena kan ada di Stadion Gelora Bung Karno pas babak perpanjangan waktu di mana mata semua tertuju padamu. Udah, dia sempat takut gitu bendera yang dia pegang bakal jatuh, tapi ya ini jadi satu pengalaman yang cukup mengasihkan buat dia Taman Pradua. Dan kehadiran Hartman ini juga ngebuat Marshall yang bertugas gembira ya, mereka sempat meminta foto bareng di sela-sela momen pengibaran bendera Phoenix. Hartman juga mengaku senang bisa menyaksikan rider top dunia bersaing dari jarak dekat di sirkuit Pertamina Mandalika Taman Pradua. Ya, MotoGP Mandalika 2026 ini dibenangkan sama pebalap Aprilia Marco Bezzecchi, sementara Raul Fernandez dan Jorge Martin masing-masing finish di podium kedua dan ketiga tuh.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah. Buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

kita berdua sudah pelapun kembali, maafkan teman terbaik kamu. Mungkin sampai sini aja teman berdua untuk informasi-informasi terupdate yang udah aku hadirkan buat kamu ya di Santai Siang kali ini. Kamu jangan kemana-mana, habis ini kita bakal ikutin bareng teman berdua ya untuk siaran langsung seleksi bintang radio antar Korwil ya. Jadi tadi jadi sebelumnya setelah ditentukan pemenang Korwil ya, masing-masing Korwil, dan untuk Korwil 8 atau Provinsi Kalimantan ini diwakilkan sama Angga Fahlika dan juga

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And yes, di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show, teman Pro 2, dan enjoy di siang hari ini.
1: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali. Dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11, dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Apa kabar deng sana?
4: Kumaha, damang.
5: Piye kabare?
4: Agak karebah.
6: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, masih barengan sama aku lagi hari ini ya Aulia Lun. Aku bakal nemenin kamu di sore ceria hari ini sampai nanti merapat di jam 8 malam. And BTW, tadi kamu abis dengerin penampilan-penampilan dari perwakilan Korwil-Korwil yang ada di RRI teman Pro 2. Kamu udah tahu gak sih pengen support yang mana? Atau kira-kira ada nih tadi yang suaranya tuh cocok gitu sama playlistnya kamu. Coba deh nanti kamu stalking-stalking IG-nya kita Tuan Pro 2. Terus tentuin pilihan kamu dan jangan lupa nanti kita support mereka bareng-bareng ya. BTW hari ini di jam segini aku pengen sharing-sharing info terkini aja dulu buat kamu Tuan Pro 2. Kita mulai dulu nih yang dari yang rame ya, ada MotoGP Mandalika. Ini baru banget udah kayaknya berapa lama, berapa hari gitu berlangsung teman Pro 2. And turns out kita tuh lagi nyatet rekor baru untuk jumlah penonton yang hadir. Bayangin selama gelaran Grand Prix ini teman Pro 2 ada sekitar 157.875 orang yang datang. Ini tuh belum ini tuh udah termasuk penonton yang hadir sebelum akhir pekan balapan sampai ke rangkaian balapan utama di hari Minggunya. Dan ini sebenarnya teman Pro 2 jadi salah satu good sign sih, karena akhirnya kita bisa lihat kalau oh iya ya, ternyata MotoGP Mandalika itu tuh bisa nguatin posisinya Indonesia buat jadi salah satu destinasi penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Ada yang udah pernah main ke JIS belum sih, alias Jakarta International Stadium? Jadi teman Pro 2, ternyata atapnya JIS itu tuh bisa kebuka ketutup otomatis gitu loh. Ini kayak bagian dari teknologi juga sebenarnya, dan ada teknikalnya gitu gimana. Dan mereka teman Pro 2 dapat penghargaan nih dari Bentley Year in Infrastructure teman Pro 2 di tahun 2026 ini. Jadi katanya ini project teman Pro 2 itu ikut bersaing sama sekitar 300 submisi project dari 53 negara. Dan di presentasi finalnya, ini tim gedung tuh maparin kalau proses rekayasa atap yang bisa dibuka sama ditutup ini pakai AI juga, terutama untuk menekan resiko kesalahan plus potensi kerugian juga teman Pro 2. Jadi kita doain deh ya, semoga ini penghargaan juga bikin teman-teman aku para calon insinyur Indonesia gitu bisa menghasilin karya yang pastinya diakuin, enggak cuma secara nasional tapi juga internasional.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: @pro2samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Apa kabar di sana?
4: Kumaha, Dama?
5: Piye kabare?
4: Agak kareba.
6: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
1: Bosan, playlist laguku itu semua.
3: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Kan Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 88,5 FM. Hai hai teman Pro 2.
1: Hai.
0: Hai. Waduh, waduh, ini rasanya kita kayak lagi ini ya teman Pro 2, mic-nya ada 10
2: di depan kita nih. Nah, emang kita seribut itu ya.
0: Iya.
3: Karena kita emang seramai itu. Jadinya orang-orang kan suka berteman sama kita.
0: Dan juga ini namanya juga social butterfly ya.
3: Iya. Yeah. Itu dia.
0: Kalau Nasla sama Fatim doyan emang digituin teman Pro 2 ya. Coba giliran aku pernah giniin si Brain. Brain apa-apa. Itu jadinya tuh kayak anu, kayak menolak tapi gengsi kayak
1: Oh enggak, coba ulang ya.
0: Kan kalian itu social butterfly.
3: Oh enggak, kita biasa aja tapi banyak yang ngedeketin gitu ya.
0: Dramatis itu ada banget emang ini bocah berdua ya teman berdua. Ini gimana kabarnya kalian di hari Senin ini?
2: Baik banget. Tentunya kayak hari ini tuh enjoy sih jujur karena juga mapel di sekolah enggak berat.
3: Betul. Kenapa ya?
0: Udah beres UTS kah?
2: Udah. Tapi kamu ada UTS enggak sih, Tim?
3: Udah
0: juga
2: ya, tengah semester kan?
3: Iya.
0: Kalau abis UTS itu kita nggak ada anu ya guys, nggak ada kayak classmate gitu.
2: Nggak ada. Habis UTS langsung belajar
0: lagi. Lanjut lagi.
3: Iya. Biasanya kalau udah akhir sih kak baru ada classmate.
0: Benar.
2: Pas semesteran gitu loh.
3: Iya.
0: Dan teman Pro 2 ini bocah berdua bener-bener yang fresh dari sekolah banget. Yes. Jadi kalau misalnya agak ada wangi-wangian matahari gitu ya.
3: Emang kecium ya teman Pro 2? Enggak kan teman Pro 2 harusnya
0: siapa
3: ya.
0: Tahu.
3: Itu tuh tandanya kita bersahabat dengan siapapun bahkan sampai ke matahari.
0: Nah, ya. Entah makhluk apa yang ada di situ teman Pro 2, pokoknya ditemenin aja semuanya.
3: Betul.
0: Karena jujur kalau buat aku yang namanya temenan itu teman Pro 2, kita tuh bisa mulai cuma lewat senyuman imut aja.
2: Bener-bener. Jadi kayak apalagi kalau cewek ya Kak Lun, kita tuh kayak udah disenyum. Berarti kita kayak, kayaknya dia ramah deh.
0: Mm-mm.
2: Ajak temenan, ah.
3: Apalagi gitu. Kalau misalnya kita senyumin tuh cewek cantik terus dia senyum balik ke sini.
0: Salting
3: kayak gitu.
0: Bener teman Pro 2, atau mungkin kita tuh sebenarnya lagi pakai sesuatu kayak yang detail banget, contoh gelang kita tuh warna biru gitu.
2: Yeah.
0: Terus sama dia tuh langsung dimention kayak gini, hai, katanya, ih gelang kamu yang warna biru itu cocok banget sama kulitmu. Aku langsung kayak,
3: gak usah gitu deh.
2: Aku punya teman ya, jadi temanku tuh tiap hari suka pakai blush, tapi itu dia nggak menor, cuman emang dia tuh kebiasaan pakai blush aja gitu, jadi dia tuh kayak natural gitu
3: kelihatan
2: blush
3: gak sih jadinya.
2: Jadi kayak aku pernah notice dia kayak kamu nggak pakai blush ya hari ini, terus dia tuh kayak salting gitu loh kayak, ih kok kamu tahu banget sama aku,
3: karena kan di notice hal kecil gitu ya siapa sih yang
0: atau
3: gak
0: biasanya kalau cewek-cewek itu teman produk kita suka saling muji gini, ih cantiknya kamu hari, ih kamu lah yang memuji gitu,
3: terus jadinya kayak ah nggak ah kamu
2: tapi ya teman produk katanya kalau cewek begitu tuh wajar, tapi kalau cowok yang begitu katanya agak aneh
0: aku pernah
2: gitu
0: coba
2: ya.
0: Nanya
3: siapa
0: nih aku pernah nanya nih kan aku bilang kenapa sih cowok-cowok tuh nggak bisa kalau dipuji misalnya keren ya kamu hari ini kamu lebih keren gitu tuh kalian nggak pernah tanya gitu
3: mereka mah kayak apanya bro
0: kan dua-duanya cowok kan terus kata yang satunya bilang kayak gini ya dia muji aja aku bingung sih katanya terus aku bilang terus kalian lebih suka dipuji sama siapa ya minimal sama mamaku lah katanya udah cukup
2: ya kan jadi kayak katanya kalau cowok muji cowok itu aneh
0: iya buat mereka terus kayak
3: apa sih
0: kita kayak
3: cici mereka langsung pikirannya ke yang lain-lain
0: makanya dan masalahnya teman Pro 2 ternyata nggak semua orang itu juga bisa kita senyumin dan puji-puji langsung kayak gitu.
3: Betul.
0: Ada beberapa orang tuh yang nganggap keramahan kita tuh kayak hal yang lain.
3: Kode enggak sih?
2: Iya, kayak aduh salah paham lagi nanti.
0: Mm-mm.
2: Nanti dikira suka lagi.
3: Nah, betul apalagi kalau kita ke lawan jenis tuh, udah ke lain-lain.
0: Udah sering ya kalian kayaknya ngadepin ini ya?
2: Fatim nih kayaknya
3: sering
0: paling sering disalahpahami tuh teman Pro 2. Oh iya, kamu boleh banget juga ceritain pengalaman kamu yang sebenarnya tuh ramah doang, tapi ternyata ada aja yang bawaannya kok kayaknya Fatim naksir, kayaknya Nasal naksir, padahal gak segitunya.
2: Makanya,
0: ya. Sini ceritain di WhatsApp kita dari mana tuh?
2: Boleh nih di WhatsApp kita 08125847885
0: atau di
2: kemana
0: Instagram
2: nih?
0: Di mana tuh?
3: RRI Pro 2.
0: Yoi, RRI Pro 2 sama Rinda teman Pro 2 dan kita bakal nungguin kamu juga di fitur live chat RRI Digital.
3: Yuhuu.

0: jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya. Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
3: Nama aku Piring, gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
4: Pir, aku sendok, tenang dulu, mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
3: Mood, ini udah masuk hari ketiga, aku gak butuh mood, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
5: Udah kering ya, ntar deh dicuci, males banget hari ini.
3: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
4: Kalau nggak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
6: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar nggak nempel kenangan.

0: Padahal jadi friendly itu seru banget loh, tapi kenapa sih ada aja yang selalu salah paham?
1: Aku inget banget teman pro 2, ih aku gak ngerti ya, ini juga yang bikin aku akhirnya jadi emo gitu di sekolah, karena aku risih. Jadi dulu ceritanya itu gini, aku punya adik kelas, itu waktu SMP kayaknya, tapi namanya SMP ya semua bocil kan puber ya, tahu aja emosionalnya jadi kayak meletup-meletup gitu teman pro 2. Nah kebetulan aku ini anak pramukaan dulu, jadi aku suka tuh buat ramah sama semua orang gitu kan.
0: Apalagi kan memang ada kewajiban yang harus saling sapa gitu kan.
1: And turns out ini adik kelas itu tuh tipe yang gak ada temennya sama sekali, paham gak sih?
0: Paham.
1: Kayak dia tuh nggak diajak main sama temen-temennya,
0: berinteraksi gitu ya,
1: nggak diajak ngobrol. Nah ketemu di kantin, karena aku tuh suka banget ngantri sambil ngajak orang ngobrol, ngobrol aku, cuma aku nggak pakai tanya namanya sama kelasnya sih, cuma kayak beli apa gitu-gitu basa-basi aja sebenarnya.
0: Ya tapi kayak gitu seru banget kan kak, apalagi kayak tiba-tiba sama gojek random atau sama orang-orang yang lagi lewat tuh kayak seru banget.
1: Iya benar. Nah pas banget gudepnya aku itu, gudep tuh kayak markasnya anak pramuka gitu, itu persis di samping kantin. Hari-hari besok-besoknya dia tuh selalu nungguin aku di situ. Awalnya sih nggak apa-apa ya, kayak oh nyari teman aja. Tapi udah sampai di titik yang bikin aku aneh gitu, dia tuh selalu ada kalau aku di halte nunggu angkot.
2: Iya sih sebenarnya.
1: Iya kan? Atau kalau misalnya aku belum pulang dia tuh nunggu di bawah. Padahal kami tuh interaksi yang secukup-cukupnya aja.
0: Dia ngerasa kayak spesial.
2: Iya, dia merasa dia kayak ini kakak satu-satunya yang orang yang ngajak dia berteman.
1: Nah, abis itu dia tuh langsung ngasih surat gitu bentukannya. Suratnya itu ya konfesan gitu teman pro 2.
0: Terus kalian gimana?
1: Kan aku pas SMP itu adalah anak pramuka yang memegang teguh tidak boleh pacaran.
0: Jadi aturan.
1: Jadi aku tolak dengan alasan itu. Apakah habis itu jadinya dia stop?
0: Enggak, tidak.
1: Enggak, dia masih nungguin, katanya aku akan tungguin sampai kapanpun.
2: Sampai kapanpun.
1: Bayangin itu aku waktu itu kelas 9 dia kelas 7.
0: Oh my
2: masih
0: god.
2: Masih astaga.
0: Oh, berondong.
1: Adik banget.
2: Adik banget. Ya teman pro 2.
1: Jadi kayaknya itu stop teman pro 2 setelah aku lulus deh. Karena walaupun aku kacangin dia tuh bakal tetap mendengar aku ngomong aja tuh dia cengengesan gitu loh. Paham enggak sih?
0: Merinding sampai sini ya.
1: Dia enggak pernah ini ya, enggak pernah secara physical gitu enggak pernah.
2: Yeah.
1: Cuma tetap aja kayak
0: kenapa ya Kak? Kenapa ya Dek?
1: Emang kalian enggak pernah ngalamin ini gitu?
2: Pernah sih. Mm-mm. Waktu aku SMP juga.
1: Mm-mm. Gimana?
2: Oh, kalau aku dulu tuh waktu aku kelas 8, aku kan dulu ketua OSIS ya di SMP. Mm-mm. Nah, jadinya aku tuh
1: ketos
2: sering
1: nih, Kak.
0: Ketos juga ya.
1: Serius? Aku enggak sih, tapi adikku yang ketos SMP.
0: Terus
2: aku tuh kan suka datang pagi ya. Suka datang pagi. Terus tuh si adik kelas aku juga, tapi beda setahun. Aku kelas 8, dia kelas 7. Dan dia emang suka nih pagi-pagi datang. Dia juga tipikal anak yang ambis, kayak ya kakak tau lah, kayak tipe-tipe anak yang pendiam, temannya sedikit, kayak gitu. Tapi dia masih ada teman Kak. Terus tuh kayak dia tuh, aku kan kayak pagi-pagi suka nyapa ya, kayak ngapain nih dia di depan ruang OSIS nunggu siapa gitu. Dia bilang nunggu pembina OSISku kayak gitu. Nah, kok tiap hari tuh di situ kayak aku kan awalnya biasa aja.
0: Boleh juga
2: biasa
0: modusnya.
2: Biasa aja. Nah, aku ada satu momen yang aku masih ingat sampai sekarang. Jadi itu tuh ujian kayak ujian tengah semester gitu. Dia tuh belajar duduk di depan kelasku, Kak.
0: Oke, keren banget ya.
1: Mencari perhatian
2: tiap hari. Dan itu benar-benar aku ke kantin diikutin. Waktu itu aku sama sekali enggak berani keluar kelas.
1: Tuh kan.
2: Kayak itu
1: kenapa ya kalau yang di SMP tuh bisa segitunya gitu.
2: Iya,
0: tapi sumpah aku juga pernah kejadian. Dan itu juga serem banget sampai diikutin ke rumah.
1: Kamu ke rumah Fatih?
0: Benar-benar itu tuh kayak
1: kamu pulang jalan kaki kah?
0: Enggak, di apa awalnya tuh dia kayak mau nembak gitu kan. Tapi Fatim tuh nolak. Jadinya aku tuh kabur Kak, kayak dia tuh mau nembak di kantin, aku kabur ke depan.
1: Ya Allah, teman pro 2.
0: Akhirnya aku balik lagi ke belakang, dia ikut ke belakang. Akhirnya pas di titik itu aku dijemput. Pas itu di jalan tiba-tiba dia ngintilin ke rumah.
1: Terus
0: oh my god, ya terus ya udah gitu. Terus dia padahal rumahnya tuh dekat sama masjid, tapi dia milih ngelewatin rumah Fatim buat ke masjid yang ada di dekat rumah Fatim.
1: Muter gitu kan jadinya.
0: Muter,
1: ya Allah.
0: Kayak guys, stop deh.
1: Apa ya?
2: Kayak waktu SMP itu tuh ada aja gitu kayak
1: ada
2: gitu
1: emang,
2: lah teman-teman.
1: Pasti ada yang modelin
0: masa gilanya tuh gila banget.
1: Kayak ini nekatannya, cegil-cogilnya
0: iya.
1: Gitu kan.
2: Dan apa sebenarnya aku juga punya teman cowok, dia juga pernah digituin sama cewek. Jadi kayak aku pikir cowok aja tuh yang begitu. Ternyata ada juga cewek begitu.
1: Apa ya teman pro juga ya, bukan berarti kita tuh enggak boleh ramah sama semua orang sebenarnya. Cuma emang ada beberapa tuh yang kalau udah ngerti ini tuh langsung kayak kita berkedip aja kayak ih, dia suka aku.
2: Dia suka sama aku nih.
0: Maksud ya, masuk sama aku nih.
2: Tolong jangan GR ya.
1: Kalau ini kan yang benar-benar posisinya kita kayak memang enggak ada maksud gitu kan. Iya. Terus mereka nangkapnya kayak gitu teman pro 2. Tapi kebayang juga ada mungkin yang emang sengaja modus cengar-cengirin. Itu sih enggak apa-apa ya. Tapi kalau udah merasa kepedean terus ujung-ujungnya kita dirugiin kayak duh, jangan enggak sih.
3: Jangan deh ya.
0: Nono ya.
2: Kita takut ya teman-teman.
1: BTW ini sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ada tebak suara dulu.
2: Oh iya, kita dengerin dulu.
1: Kita coba
0: keasikan ngobrol nih.
1: Itu dia, kita dengerin dulu teman Pro 2 dan pastiin kamu untuk ikutan nebak.
2: Siapa ya?

0: Teman Pro 2, hari ini barengan sama aku, Nasla, yang bakal ajak orang random untuk main tebak suara. Boleh dong kenalin dulu?
1: Nama saya Teresia.
2: Nama aku Abil.
0: Oke, Teresia dan Abil. Jadi aku ada challenge buat kalian berdua untuk main tebak suara. Kita dengerin suara yang satu ini.
3: Kita bertemu di Teras 2026, tanggal 29 Agustus 2026 di Jakarta. Sampai ketemu di sana.
0: Hayo, kira-kira tahu nggak nih?
2: Tahu.
0: Tahu ya. Coba deh dari Abil dulu.
2: Kalau menurutku itu suara dari Tulus.
0: Oke, kalau Tere?
4: Jerempulin.
0: Ya, Abil bener. Jadi itu suaranya dari Tulus. Kira-kira nih, Abil kenapa bisa tahu kalau itu suaranya Tulus?
2: Mungkin karena... ada beberapa lagu yang aku dengerin sendiri sama ya mungkin lewat-lewat dari TikTok gitu.
0: Oke, bener banget nih Abil. Oke deh, makasih ya Teresia dan Abil. Aku Nasla, kembali ke studio.
5: Ini pasti Ariana Grande.
6: Ini pasti Ariana Grande.
7: Ini sih udah pasti Adele.
8: Sampai hari ini ya teman Pro 2, namanya Tulus itu tuh selalu bikin aku kayak kaget gitu. Tahu enggak sih? Kayak kok bisa nama yang sebenarnya itu kata sifat. Kan Tulus sifat kan?
0: Iya.
8: Tapi sama dia tuh cocok banget namanya di dia gitu. Paham enggak sih?
9: Nyatu banget kayaknya kayak nama dia itu memang tercipta buat dia gitu. Kita.
0: Kayak dia beneran Tulus teman Pro 2.
8: Iya benar.
9: tapi jujur tadi aku di awal juga nebak itu Jeremy Paulin tahu.
0: Tapi benar kan kayak aku kan emang awalnya tapi itu boleh spill gak sih? Itu kan aku yang buat
8: Iya, boleh.
0: Itunya, tebak suaranya. Jadi kayak aku tuh awalnya mau ambil Tulus. Terus kayak aku denger-denger, oh iya Teresia ada benernya sih suaranya
9: mirip banget.
0: Teresia ada benernya.
8: Karena emang apa ya, suara yang bulat gitu kan. Itu kan bulat terus gede gitu suaranya.
0: Iya bener.
8: Nah itu suara Jerome sama Tulus banget. Ngomongin Tulus, lagu kesukaan Tulus yang kalian dengerin apa?
0: Jatuh Suka.
9: Jatuh Suka. Aku gak barengan, aku juga Jatuh Suka. Ulang, tanya lagi.
8: Yaudah, kalau kalian lagu kesukaan dari Tulus apa?
9: Jatuh Suka.
0: Apalagi
8: emang suka dikembar-kembarin gitu memang mereka.
9: Lagu Jatuh Suka tuh benar-benar lagu yang paling berasa
0: vibe-nya. Iya,
8: yang mana sih?
0: Yang maafkan.
8: Oh, aku jatuh suka.
0: Aku kayaknya suka bagian yang bila.
9: Iya, banget kan itu sumpah
0: bagus banget.
8: Itu gemes banget.
9: Kayak bahagianya tuh kerasa banget enggak sih? Kayak Tulus kayak sesuai namanya dari
0: Tulus penyanyi. Banget gitu.
8: Itu ada yang kayaknya ada di bagian ujung-ujungnya itu kayak bila memang bukan untukku.
0: Iya.
8: Terus apa kayak dia tuh ikhlas gitu ya? Coba ya kita cari liriknya ya teman Pro 2 ya. Ini satu album sama si 17 dan kawan-kawannya kan.
0: Iya sebenarnya 17 aku juga suka. Cuman Jatuh Suka itu kayak benar-benar ada feelnya gitu loh kak.
9: Iya lagi kalau denger tuh kayak langsung berasa kayak happy berasa gitu.
0: Fall in love. Kayak benar-benar.
9: Padahal kita gak lagi fall in love kan.
0: Kayak sebenarnya tuh itu tuh kayak lagu Jatuh Cinta, tapi Jatuh Cinta yang ikhlas gitu loh.
8: Iya, paham. Ngerti gak sih? Kalau dari album ini, teman Pro 2, aku suka lagunya itu judulnya Interaksi.
9: Itu juga bagus banget. Semuanya sih bagus banget, jujur.
8: Makanya pas aku tadi mention yang bagian akhirnya itu, aku kira itu lagu yang sama. Pokoknya ujungnya yang, jika dia memang bisa untukku, sini dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang untukku, tolong reda. Iya,
0: yang itu kan.
8: Iya,
0: yang itu
8: dia tapi memang bisa untukku.
9: Sini.
8: Tuh ya kan?
9: Itu bagus banget dan juga kayak setiap lirik lagunya tuh kayak puitis banget gak sih?
8: Iya. Puitisnya dia tuh puitis yang simpel menurutku.
9: Tulus banget, kerasa banget dari hati gitu.
0: Bisa dipahami sama orang awam.
9: Iya betul.
8: Kayaknya kemarin tuh lagunya yang Teh Hijau itu tuh sempat di coverin sama Sal Priadi. Cuma Sal Priadi tuh gak bisa karena cepet. Awalnya apa sih? Awalnya lagunya Teh Hijau ini coba-coba ya. Tahu gak Teh Hijau?
0: Tahu. Cuman lupa liriknya.
9: Itu bener-bener sampai tiap hari tuh dengerin lagu Teh Hijau karena lagi rame banget di mana-mana.
8: Misteri lenyap senang. Ini Sal Priadi gak bisa.
9: Dia
8: karena dia lambat banget gitu loh. Gitu buat dia kayak kenapa cepet banget gitu lagunya Tulus. Tapi jujur dia ini untuk singlenya yang Teh Hijau ini menurut aku worth the hype karena emang bener-bener kerasa gitu.
9: Iya.
8: Gak cuma. Jadi dia kayak lagu tuh gak cuma tentang cinta-cintaan.
0: Bener.
8: Aja.
9: Dia bisa menyesuaikan Tulus sama anak-anak zaman sekarang gak sih?
0: Lagu-lagunya Tulus ini benar-benar kayak valid banget lah buat kayak anak-anak muda gitu.
8: Iya, benar-benar kena di hati, kena di jantung
0: kena
8: lah
0: di
8: rasanya.
0: Kena di seluruh tubuh.
8: Nah, itu dia. Makanya abis ini kita bakal balik lagi buat nemenin kamu pastinya teman Pro 2 ya di sore ceria. But bakal ada azan maghrib dulu di jam 18 lewat 5.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampang.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara, lalu mengarang cerita dusta, agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Apa kabar di sana?
6: Kumaha, damang.
7: Piye kabare?
6: Agak kareba.
5: Apa kabar di sana?
8: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sebenarnya teman perdua, kayak kalau kita friendly, kalau kita ramah, itu tuh sebenarnya kadang bawaan dari masing-masing orang juga kan. Nah, jadi kadang aku bingung kayak emang salah, ada yang salah gitu kalau misalnya kita ramah sama orang lain.
1: Padahal itu tuh seru banget kan kalau misalnya kita ramah terus kita friendly. Itu tuh jadinya kita bisa punya banyak teman di mana-mana enggak sih?
2: Bener. Dan emang so far teman pro 2 yang kita rasain tuh justru itu ya, punya banyak teman, tahu kalau ternyata lingkungannya itu jadinya lebih luas lagi. Tapi ya ujung-ujungnya kita enggak bisa juga apa ya, kayak enggak berekspektasi ada orang yang ternyata baper sama yang kita lakuin. Yeah, biasanya kalau ada yang baper gini teman pro 2, aku tuh nunjukin boundaries super duper clear. Ya gini, biasanya aku langsung bilang aja kalau aku lagi naksir orang gitu-gitu.
0: Oh, berarti kayak benar-benar ditunjukin
2: secara halus. Iya, yang halus aja, karena jujur ya, makin kesini tuh aku tuh ngerasa teman pro 2 kalau apa ya, kadang tuh kita nolak baik-baik aja orang tetap sakit hati gitu kan. Yeah, apalagi yeah, kalau kita nolaknya kasar kan, kadang ada tuh ya yang kasar dan
1: terus mereka malah kayak dendam gitu.
2: Dendam itu yang di harus kita hindarin sebenarnya. Jadi kalau sama aku tunjukin itu, aku lu naksir orang padahal enggak ada gitu.
1: Sama aku juga pernah Kak, kayak pas aku tahu kan tiba-tiba ada yang ngerasa nyaman terus kayak mulai suka. Terus ya pasti kan mereka kayak modus-modus terus ngajakin ngobrol kayak ini mau ngedeketin nih. Terus aku belakang, "Ah, aku udah ada yang punya." Gitu. Yeah. Gayanya padahal kagak ada tuh.
2: Kalau ditanya siapa emang punya siapa? Punya mama bapakku.
1: Iya lagi.
0: Aku sih, aku tahu ini agak sikapnya jelek ya. Cuman aku itu kalau misalnya ada, misalnya aku udah anggap dia tuh kayak teman gitu, udah kenalan jadi teman. Terus tiba-tiba kayak dia nunjukin kayak sesuatu kayak kegiatan yang sebenarnya itu tuh agak aneh.
1: Kayak mulai ngechat terus.
0: Iya, mulai gitu ngechat misalnya terus kayak gitu kan. Aku tuh kayak di sekolah aku tuh langsung ngehindarin gitu loh. Tau gak sih kayak yang biasanya aku senyumin, itu tuh aku kayak langsung.
2: Tapi tuh ngagetin gak sih Nasla? Maksudnya nanti dia bisa jadi questioning, terus kayak nge-spam-spam, kenapa aku gak dibales, gak dibales, gak dibales.
0: Sebenarnya gitu. Aku gak pernah digituin sih, cuman aku pernah ditanyain kayak, aku pernah kayak papasan sama orang itu terus dia langsung nanya, "Aku ada salah apa?"
2: Aku kalau udah digituin, aku takut. Makanya tuan pro 2, aku itu lebih suka kita konfront di awal aja. Kalau aku enggak suka di sini, aku enggak bisa di sini, pokoknya aku ngomong di awal, karena kalau tiba-tiba difrontalin begitu,
1: malah risih enggak sih, Kak?
2: Bukan risih, aku tuh belum siap ngasih jawaban yang aman menurutku gitu loh.
1: Ya mending nolak secara halus aja kayak
2: nolak di awal. Nolak secara tadi halus iya, ya, lebih
0: kayak,
2: aman.
0: Aku pernah
2: kamu jawab apa waktu itu?
0: Aku jawab kayak gini, "Enggak kok, menurut kamu aja kali." Tapi habis itu aku baik sih, kayak kembali dari kayak awal lagi. Cuman kayak aku tuh gak tau kenapa kalau misalnya aku udah digituin, aku tuh kayak ada rasa ill-feel gitu loh. Kayak ya aku gak mau lagi deket-deket.
1: Kayaknya Nasla nih tipikal yang gak bisa muka dua deh.
0: Aku takut
1: kayak, oh iya dia nerima gitu, tapi di belakang dia enggak gitu loh.
2: Sama kayak ini, aku punya teman tuh ya, teman pro 2, yang dia tuh malah lebih naksir sama orang yang gak naksir dia.
1: Paham
2: gak sih?
1: Gitu.
2: Jadi pas ada yang naksir sama dia, dia tuh gak mau kenalan. Karena dia langsung ngerasa, ih apa sih gak sama, kurang lebih, maksudnya dia tuh kurang lebih kayak Nasla. Gara-gara dia tuh gak bisa nunjukin kalau emang dia gak cocok gitu loh.
0: Iya, tahu.
2: Lebih ke, kan at least kita bisa tetap sok baik kayak, iya.
0: Nah kalau aku tuh gimana ya Kak? Kayak aku tetap bersikap baik sama orang itu, cuman aku batasin interaksinya. Jadi kalau semisalnya nih aku yang nyapa duluan, hai, tapi kayak semenjak saat itu aku kayak udah gak pernah nyapa dia. Kalau ketemu buang muka, menghindar gitu aku.
2: Ini energinya banyak banget berarti si Nasla ya teman pro 2 ya. Biasa energi kertas kan kayaknya banyak banget yang gitu ya. Udah terlatih.
0: Sekarang kan udah bukan kertas.
2: OTW enggak?
0: Aku sekarang wakil ketua MPK.
2: Ya elah, kurang lebih aja teman-teman.
1: Nurun satu aja tuh.
2: Makanya.

mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Oh iya, teman pro 2.
1: Kenapa tuh?
0: Kaget ya tadi sepertinya terlalu membayangkan.
1: Agak menghayal-menghayal
0: si,
1: ya.
0: Si siapa ya? Si yang friendly. Eh, tapi pernah enggak sih teman pro 2 kayak ini kita posisinya kebaliknya. Kita suka sama yang friendly gitu. Kita nyaman sama perilaku mereka. Padahal kita tahu dia tuh friendly, tapi kita ikut nyaman gitu.
1: Nah, ini yang bikin aku tuh ujung-ujungnya tuh kayak ngejaga boundariesku sama orang lain. Aku ingat waktu itu kayaknya aku lagi gak ada pacar deh. Jadi namanya aku tuh biasanya pacaran ya teman pro 2. Alhasil giliran ada yang baik, ada yang cengirin dikit, dan dia tuh agak-agak tipeku, ada lah rasa butterfly-butterfly-nya ya kan. Ya itu sebutannya apa sih teman pro 2? Pokoknya bikin kita tuh blushing dan kawan-kawannya. Tapi ya udah sampai situ aja, karena aku ngebatasin kayak ih ini kalau misalnya dilanjutin mungkin gak cocok. Jadi anggap aja ya udah penyemangat lah buat ngelewatin hari ya kan. Iya,
2: dibatasi.
0: Iya, tapi penyemangat di sekolah yang kayak gitu benar-benar kayak ngebantu banget enggak sih Kak buat lebih semangat sekolah, sama kayak lebih apa ya, kalau mau berangkat sekolah tuh jadinya lebih semangat aja gitu.
1: Ih, aku pas SMA ya teman pro 2 ada nih. Jadi kalau aku dulu tuh masih ada IPA IPS tuh masih dikotak-kotakin banget IPA IPS sama bahasa gitu kan. Aku ini di IPA 2. Nah, yang cowok ini dia tuh anak di IPA 4. Aku posisinya nggak ada pacar waktu itu, cuma kayak aduh aku perlu motivasi buat ke sekolah.
0: Iya lagi ini. Harus ada ya kan? Someone yang bikin kita lebih semangat gitu loh.
1: Aku tuh sering banget ketemu sama anak yang di IPA 4 ini setiap baru berangkat sekolah. Contoh, ini kita sama-sama masuk gerbang gitu, terus sama-sama parkirin motor, dan itu sering banget kayaknya karena emang jam berangkatnya sama deh. Nanti pulang mau nggak mau karena ke motor masing-masing tuh jadinya deketan lagi. Jadi aku sering merhatiin kayak ih tegap ya badannya.
0: Iya kak.
1: Aku tuh suka kalau cowok badannya tegap gitu.
2: Iya, iya sih.
1: Nah, aku langsung kayak tegap ya badannya. Terus lagi dia tuh pakai baju rapi. Nah, ini sedikit fun fact, tapi aku tuh orangnya enggak bisa keluar rumah tanpa nyetrika.
2: Iya sih, aku juga.
1: Jadi giliran ada anak cowok yang bajunya tuh kayak klimis banget gitu, aku langsung kayak
0: wow, karena rata-rata anak cowok tuh kayak mereka tuh yang penting pakai baju gak sih kan?
1: Yang penting berangkat. Jadi itu aku kerjaannya ya udah sih yang bikin aku happy. Kalau tiba-tiba dia nanti aku lagi di kelas kan, dia ke toilet, karena toilet tuh pas di arah ke kelasku. Dia ke toilet terus kelihatan kayak ih ada. Tapi aku tuh gak pernah naksir yang romantically gitu loh.
0: Cuman buat jadi penyemangat kan.
1: Iya, cuma kayak ih ada lewat.
0: Nah, aku tuh doang. Juga punya kayak teman sekelas yang bukan tipe aku banget, tapi sebagai orang yang sama-sama friendly, terus jokes masuk tuh kayak ih semangat banget buat sekolah, kayak ih hari ini sekolah gitu. Mereka lagi malas kan, tapi ke sekolah biar bisa ada jokes sama dia gitu. Itu tuh benar-benar jadi kayak bikin sekolah tuh lebih enggak boring lah gitu.
2: Kalau aku sih bukan ke personal ya, cuman aku tuh ada circle. Jadi kayak kalau sama circle ini aku lebih semangat sekolahnya.
1: Bukan yang signifikan others ya,
2: bukan
1: gitu
2: yang
1: ya.
2: Signifikan, enggak ke satu orang.
1: Pokoknya gitu. Dari aku SMP apa SD tuh aku selalu kayak gitu tuh.
2: Ada penyemangatnya.
1: Ada penyemangatnya kayak ini yang bikin
0: tuh hampa enggak sih?
1: Ini yang bikin aku tuh mau buat dress up gitu loh ke
0: sekolah. Iya lagi Kak, betul lagi.
1: Biar kayak yang kalau seger tuh gimana ya kelihatannya.
0: Kadang tuh kalau enggak ada someone tuh kayak ya udahlah mau pucet atau mau gimana di bentukannya yang penting
1: hidup aja jalan aja gitu, sampai tuh di titik kan saking banyaknya buku yang harus dibawa teman pro 2 LKS terus buku tulis tuh ada 2, mana satu hari mata pelajaran tuh bisa 4 kan, belum buku paket. Jadi aku sama teman-temanku itu selalu gue bawa ransel ini yang isinya ngeringan kayak buku tulis aja, botol minum sama alat tulis, tapi di tangan kita tuh megang tote bag. Tote bag yang isinya buku paket. Aku tuh sampai milih tahu kayak skin tote bag itu harus kelihatan kayak gimana.
0: Biar kelihatan clean girl.
1: Padahal dia emang enggak merhatiin gitu teman pro 2. Cuma emang kayaknya notice aja kalau kok pas-pasan lagi. Kayak kita tuh cuma saling tahu nama aja.
2: Berarti kayak ngobrol pun jarang ya, Kak?
1: Enggak pernah ngobrol.
0: Itu malah kayak jadi poin pentingnya enggak sih,
1: itu
0: Kak?
1: Dia.
0: Itu dia.
1: Itu boundaries-nya. Karena nanti kalau misalnya kenal deket terus aku tahu dia gimana-gimana, aku
0: jadi kill feel enggak sih? Jadinya enggak ada penyemangat sekolah lagi nih.
1: Cari lagi. Dan kayaknya dari aku SD sampai aku SMA tipenya tuh lumayan sama, cowok-cowok yang badannya tegap dan bajunya itu selalu kesetrika.
0: Tapi itu memang tipe semua orang sih Kak sepertinya.
1: Enak dilihat gitu.
0: Clean boy gitu.
1: Dan agak off sebenarnya. Jadi kan di sekolah kita di SMA dia tuh anak rohis.
0: Agamis, agamis gitu. Bayangin udah agamis, rapi, tegap, nah, klimis.
1: Dulu musola di sekolahku tuh mungil banget, teman pro 2. Jadi orang-orang kalau sholat itu sebenarnya kudu di auditorium yang paling atas gitu. Meanwhile itu auditorium itu tuh bener-bener di rooftop, teman pro 2. Dan dia ya bekas olahraga gitu lah, aku kurang nyaman gitu. Jadi aku maksain lah ke musola mungil itu. Karena tahu oh nanti dia bakal jadi imam.
0: Gas langsung staff paling depan tuh. Tuh bahkan
1: Anda bisa persis di belakangnya juga ngikutin dah.
0: Gasak bahkan tuh. Jadi penyemangat buat ini juga nih, buat sholat.
1: Buat sholat, sumpah. Gak pernah ngobrol guys, gak ada yang intention lebih. Yang penting kayak, ah samaan ah gitu doang.
2: Lucu banget.
0: Malah emang kadang tuh ada teman produ yang sengaja gak mau kenal biar kayak gak tahu sifat aslinya kan. Biar gak ilfil.
2: Banyak sih tipe yang kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi aku gak pernah. Jadi kalau misalnya aku suka sama orang, pasti rata-rata aku kenal sama orang itu.
1: Oh oke, okay. Aku tuh tahu namanya aja guys. Cuma kayak apa sih yang bisa kita obrolin, gak ada jadi gak ngobrol.
0: Tapi kita emang tipikal yang gak mau naruh rasa suka gak sih kak? Cuman buat jadi penyemangat aja gitu aja.
1: Kayak yang ih sumberingan gitu doang.
0: Ada lagi ih.
1: Gimana ya kabarnya sekarang ya, gak tahu lagi sih aku jujur. Karena follow-followan, cuma kayaknya
2: dia low profile ya?
1: Iya dia low profile banget. Kayak tahu gak sih anak rohis yang sibuk dengan dunia aja gitu.
2: Iya.
1: Yang sibuk dengan mengejar akhirat. Nah, tipenya segitu teman bro dua. Cuma ya itu kan dulu ya.
2: Iya benar.
1: Jadi kalau diinget-inget lagi, mau kita baper duluan atau orang lain baper duluan, sebenarnya yang megang kendali itu diri kita masing-masing.
2: Kita sendiri. Kita bisa ngebatasin hubungan kita sama seseorang. Dan kita juga bisa ngontrol gitu.
0: Friendly tuh gak apa-apa teman pro 2. Yang penting ya jangan berlebihan banget. Jangan juga ngebaparin anak orang ya.
1: Itu juga gak boleh. Kalau sengaja gak boleh teman
2: iya,
1: pro 2.
2: Iya kayak sengaja friendly buat cewek salah sini.
1: Nanti kalau udah ditanya kayak kita ini apa? Loh kan kita selama ini teman. Jahat banget sih kamu ya teman pro 2. Tapi ada tau yang kayak gitu banyak.
2: Pengen aja udah foto bodeh.
0: Itu kayaknya udah offset tuh.
1: Makanya astaga. Ya aku tuh kayaknya sebenarnya foto box itu tuh udah ada dari tahun 2023-2024 gak sih? Nah, itu aku gak pernah foto box sama mantan kayak dulu. Karena aku ngerasa kayak, gak tahu ya kayak, ini udah enggak deh. Jadi tapi, kalau udah sekarang tuh udah foto box teman perdu, artinya kamu tuh udah sepenting itu, jangan dimana.
2: Iya, udah sepenting itu.
0: Masuk foto box berarti penting. Catat teman perdu, catat.
1: Bayangin cuma untuk 2 strip foto
2: 35 ribu. Itu paling murah loh.
1: Itu paling murah.
0: 35 dapat ayam ganja 2.
2: Sampai
1: 70
2: 85 itu.
1: Atau
2: ada
1: yang rayain ulang tahun jadi custom frame-nya sampai 75 85 ribu teman perdu, custom cetakannya doang. Tuh udah ngedit sendiri tuh lagi ya.
2: Aduh,
1: effort-effort gitu sih yang harus kamu hargain. Kalau kamu mikir, aduh baperin aja.
2: Heh, jahat ya.
1: Perasaan jangan manusia ya. Ini hati manusia ya, jangan disakitin. Bener.
0: Tapi era-era sekarang tuh adalah era yang paling pas untuk kita menjadi pribadi yang friendly.
1: Yoi. Karena makin banyak teman-teman perdo, kata orang makin banyak rezeki.
2: Betul, kalau dulu kan banyak relasi.
1: Iya, kalau dulu juga. Kalau dulu orang bilang kan banyak anak banyak rezeki. Sekarang menurutku banyak teman banyak rezeki. Karena kita nggak tahu teman kita tuh nanti melalang buana kemana, ke belahan dunia sebelah mana. Nanti tiba-tiba mungkin keselip tuh kisah buat kita sendiri.
2: Yes.
1: Nah. And btw sekarang udah mulai berapa di jam 7 nih, which is ini si Nasla sama Fatih harus Fatim harus pulang dulu. Karena besok bakal segulah lagi ya. Pamitan dulu dong sama teman pro 2.
2: Oke, teman pro 2. Mungkin siaran kita kali ini sampai sini aja dulu ya.
1: Bentar lagi mereka udah beres loh.
2: Diam.
0: Ya udah kita pulang aja.
1: Positif. Yaudah pamit yang bener dulu deh.
2: Oke, teman pro 2, aku Nasla
0: dan aku Fatim.
1: Bye bye.

0: Pesanan atas nama Kak Dito.
1: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ini Indonesia.
3: Bunyi gamelan khas Lombok menjadi pembuka sebuah tradisi yang telah berumur ratusan tahun ini. Para lelaki berkumpul di sebuah lapangan untuk menguji nyali mereka. Inilah presean, tradisi yang menjadi simbol kejantanan kaum lelaki di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Awal mula presean terjadi saat para prajurit meluapkan kegembiraannya setelah bertempur di medan perang. Presean juga dilakukan suku Sasak atau suku asli Lombok untuk meminta hujan pada bulan 7 kalender Sasak. Namun, seiring berjalannya waktu, presean menjadi pertunjukan yang hadir untuk mengisi perayaan kesenian dan kebudayaan di wilayah Lombok. Pertunjukan seni ini syarat dengan unsur kekerasan. Dua lelaki yang disebut pepadu beradu keterampilan bertarung di arena yang telah disediakan. Dengan tongkat rotan atau biasa disebut pejalin sebagai senjata dan juga ende yang terbuat dari kulit kerbau sebagai tameng, mereka saling pukul untuk mengalahkan lawannya. Sebelum bertanding, pepadu mengenakan kain khas Lombok yang diikatkan di kepala dan juga pinggang. Dengan arahan, pepadu akan diberikan instruksi dan doa untuk melancarkan jalannya presean.

Bunyian musik yang terdiri dari dua buah gendang, satu buah petuk, rencek, gong, dan suling mengiringi pepadu saat melakukan presean. Pukulan, tangkisan, dan sebatan menjadi tontonan yang sangat menghibur sekaligus mengerikan. Namun, di balik unsur kekerasan yang ditampilkan, presean memiliki pesan damai, di mana setiap pepadu dituntut memiliki jiwa yang berani, rendah hati, dan tidak dendam. Selesai bertarung, pepadu juga akan saling berpelukan.

Kalau dia teman Pro 2, arti kehidupan. Hari ini di Tunai Corner kita bakal ngobrolin tentang mereka ya. Gimana nih, kamu-kamu ada yang fansnya Koldiak gak? Jujur, mereka ini salah satu band indie yang menurut aku naiknya tuh, paham gak sih, kayak tepat waktu. Ternyata mereka tuh bahkan tahun ini teman Pro 2 Oktober ini lagi ngerayain ulang tahun band yang ke-11 tahun. Jujur, aku kenal mereka itu baru tahun kemarin banget. Ingat gak sih masa-masa yang Roblox sempat rame? Nah, mereka itu sempat bikin map di Roblox teman Pro 2 namanya Koldiak Land, dan mereka ngerayain ini ultah band mereka yang ke-10. Jadi di dalam map itu teman Pro 2 Koldiak ini kayak ngajakin jalan-jalan 40 fans terpilihnya sambil dijelasin tuh tentang ini karya ini, tentang ini dan itu, gitu-gitu. Pokoknya mereka berempat teman Pro 2 jadi kayak tour guide-nya gitu. So, aku juga kemarin sempat lihat gimana penampilannya, karena yang paling gemes itu justru gara-gara ada virtual counter stage-nya. Jadi kamu kalau ngeliat itu teman Pro 2 kayak lagi nih nonton kartun tapi kartunya pada loncat-loncat gitu loh. Ya udah kayak enjoy sama yang nyanyi gitu, cuma jadinya gak terlalu ekspresif, cuma emang dari bubble chatnya rame gitu bawaannya. And turns out di perayaan mereka untuk 11 tahun kali ini, mereka ini tampil di Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 teman Pro 2. Dia tuh ngebawain lagu bahasa Indonesia di hadapannya penonton. Dia tampil lama banget, sekitar 45 menit teman Pro 2. Dan di sini dia tuh pengen ngenalin tentang Koldiak ini sebenarnya apa sih, gimana sih lagu-lagunya. Di sini dia nyanyiin lagunya yang judulnya Beautiful Day, I Don't Mind, Cari sampai Wow juga. Mereka juga ini teman Pro 2 nambahin lagu Jangan Pernah Berubah, tapi dibikin agak berubah dikit gitu liriknya. Dan buat kamu-kamu yang mungkin masih kepo, emang Koldiak itu yang mana? Nah, abis ini aku bakal spill lebih banyak pasti buat kamu teman Pro 2. But now bakal ada azan Isya ya buat kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Detik berharga.
3: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan, malas bicara dengan orang lain,

Jadi Koldiak ini teman Pro 2, dia itu asalnya dari Malang loh ya. Dan dia didiriin itu dari tahun 2015. Sebelum nama dia itu jadi Koldiak, dulu tuh mereka udah ada sejak tahun 2008. Tapi namanya itu Pirates gitu teman Pro 2. Kayaknya sekitar, coba aku hitung, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 tahunan teman Pro 2 namanya Pirates, terus akhirnya berubah ya. Untuk anggotanya sendiri, sumpah nama mereka keren-keren banget. Tahu gak sih kalau kamu searching teman Pro 2 kayak nama anak Sansekerta, nama anak yang kayak aksara Jawa. Nah ini nama mereka nih, ada Sambada Wahya Dyatmika, ada Maham Tamtama Arya Adinegara, Dery Reed dan Bima Bagaskara. Tuh, kerasa gak sih itu vibesnya kayak kalau kamu searching nama-nama Sansekerta gitu. Nah, dan Koldiak ini teman Pro 2, mereka tuh ngerilis satu album pertama yang namanya Heartbreaker. Ini di tahun 2016 di tanggal 10 Desember. Habis itu di tahun 2017 mereka tuh juga ngerilis single non-album yang judulnya Wreck This Journal. Dan balik lagi nih album keduanya di 2018 yang judulnya Oh, jujur ya, mereka ini beneran yang seaktif itu teman Pro 2, literally sepadat itu. Kalau memang kamu pengen dengerin lagu-lagunya mereka, mereka itu masuknya di genre indie pop, pop urban, terus juga rock alternatif dan juga sophisti pop.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Ya udahlah ya teman Pro 2, itu aja yang bisa aku ceritain buat kamu hari ini ya, yang pengen ngerti, pengen kenalan sama Koldiak. Aku sih teman Pro 2 masukin mereka ini biasanya di ini playlist aku yang isinya happy-happy, terutama lagunya yang judulnya Eksplorasi, tadi sempat kamu denger juga. Dan abis ini kamu bakal dengerin channel langsung dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Ada music live chat yang bakal nemenin kita-kita ya di malam hari ini. Dan masih bakal banyak juga yang bakal nemenin kamu sampai nanti berapa di jam 12 malam. Kalau gitu aku Alia Lun pamit undur diri dulu. See you, bye-bye and stay awesome.

lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Produk update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama. Setelah 7 tahun vakum dari industri hiburan, Syahrini kembali merilis lagu yang berjudul Kau Yang Utama. Comeback ini juga menjadi awal dari rangkaian aktivitas Syahrini sepanjang tahun, termasuk peluncuran video musik, penampilan televisi, festival musik, showcase spesial, dan kolaborasi lainnya. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, petenis Cina Zheng Qinwen

Mencetak sejarah setelah menjuarai WTA 1000 China Open. Ia mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5 dan 6-4 pada partai final. Gelar ini akhirnya teman pro 2 menjadi gelar WTA 1000 pertama bagi Zheng, sekaligus gelar ke-6 sepanjang karirnya di tur WTA. Informasi terakhir, pemerintah menargetkan pembayaran uang pensiun aparatur sipil negara dapat disalurkan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening pribadi penerima mulai 2027. Menteri Keuangan menjelaskan skema government to person ini dirancang agar penyaluran uang pensiun mengikuti mekanisme pembayaran gaji PNS, TNI, dan Polri yang sudah dilakukan secara langsung. Demikian Pro 2 update kali ini, dan sebentar lagi kamu akan mendengarkan Pro 2 Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta.

0: Seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul asik banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok,
0: bener,
1: pastinya akan kureng banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Bener.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Ais.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ais.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, benar. Ini lu memang sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Loh kan iya,
1: oh, iya
0: ciri-cirinya
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Karena malam ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yoi, bener banget teman Pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget
1: iya,
0: nih.
1: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Hai, kata-kata di sini juga seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana
1: dong.
0: Kabarnya Kak Christy?
3: Baik. Ide. Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu mini album perdana.
3: My baby album. First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
3: Terharu sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya untuk promo ini.
3: Terima kasih
1: banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
3: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: langsung banget.
3: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Aku bersekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar, akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi gitu. Udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Pengetahuannya jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada
1: jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
3: Iya, dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
3: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya gitu.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
3: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
0: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan
0: seru,
1: udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
3: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget ya sih.
3: Let me tell you, sosmed sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
3: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya. Oke, kita harus catat nih gimana
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
3: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Aku tuh jadi keinget juga. Berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting nggak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
3: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
3: bisa keluarin fisiknya ya.
0: Bener bener benar. Iya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
3: Merch kan, iya loh, merch vintage. Tapi yang vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja. Iya, collectible
1: item aja gitu. Iya. Menarik.
0: Gakil.
1: Nah, kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih. Today it's my time. Kenapa?
3: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu. Tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya enggak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Right. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
3: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
3: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
3: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
3: Semuanya tentang cinta
0: ya, gitu kan?
3: Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle, fase bro.
3: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
0: Iya,
3: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga.
0: Wow.
3: Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Tapi selalu mungkin sebelum ke single-nya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya, tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya.
1: Semuanya.
2: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti. Pasti.
0: Alright. Oke. Alright.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik ya.
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas. Ini udahlah, Ready to Love Again, Ready to Move On. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, ini sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Ini yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
2: Nah,
0: ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Ya.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
0: Aku Pisces.
2: Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Okay.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga.
1: Gimana
2: waktu
1: tuh?
2: Aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih, karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gue, Diva down, Diva still down. Kasih gue 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Sekarang soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak oh sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget, aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself, daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain, Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Make sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
0: Bener.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan
1: sekarang. Udah pintar ya.
0: Bener.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh.
0: Bener.
1: Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies.
1: Dear Pisces.
0: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak disitu.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka
1: aja.
2: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona, Taman Bunga. Ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang
0: datang
2: ke aku. bener, love, family. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
1: Wow.
2: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga, jadi sama gitu loh.
1: Banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak boom gitu. Enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing. Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Wow. Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga, bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung,
1: betul. Bekasi.
2: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Betul.
0: Bener.
1: Bisa juga
0: gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener.
0: Gitu kan.
2: Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Bener. Alright.
1: Okay.
0: Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: No, soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lo harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya, walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya, kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
2: another
1: place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Bener. Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected.
1: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, iya benar. Itu dia.
1: Nice, cerita. Another POV from prices ya.
0: Yeah. Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship. Okay. Relationship situationship.
1: Okay.
2: Yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
2: It's not that deep, it's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan, ada orang yang kayak, ah jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Bener, cuan bro.
1: Gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh nggak pengen.
2: Yeah, for fun. Just for fun.
0: Benar.
1: Itu juga fase berarti ya. Menarik.
0: Alright, selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
1: Keren ya.
2: Lagu anthem para cegil gitu.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: She is for Crystal, she is for cegil.
1: Yeah, this is for cegil. Seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out-nya Disney tuh enggak sih kayak punya emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
0: Seru sih. Seru,
2: tergantung mood.
1: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar-benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Waktu aku ceritain ke kayak my grandkids in the future, nenek dulu keren banget. Banyak siklus life cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada Love Again.
2: Love Again.
0: Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. Kayak tikus gitu loh. Kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja. Kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Upbeat, menarik ya.
0: Benar.
1: Ini lagu untuk para reds ini dia. Untuk para reds gitu.
2: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds ini.
0: Itu dia.
2: Iya, kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan raps. Ini lagu yang cocok buat kamu.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya.
0: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Move on yang menyenangkan.
2: Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh, Ilham kenapa tuh?
1: Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun. Dua Lipa.
0: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya, kayak dia kan juga alto. Aku juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Yeah. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gua tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kan
2: Indonesia Nikila.
0: Oh.
2: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh.
0: Yeah,
2: itu genius. Di apa tuh kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Bener-bener.
2: Dan menurut aku itu keren banget gitu loh.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Tapi
2: dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Nikila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Alan.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya.
0: Okay.
1: Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya.
0: Oh.
2: Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
0: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi dulu kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energi.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow. Oke.
1: Gila keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
1: Oh menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya susah ya.
0: Susah ya.
2: Menurut aku aduh tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy.
1: Yes.
2: Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku, dan aku ketarik ke memori itu gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku, karena liriknya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu
1: di lagu Pisces.
2: Di lagu Pisces ini.
1: Nice.
0: Alright.
1: Jadi ini susah ya. Satu satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua lah.
1: Dua ya.
2: Dua
1: boleh ya.
0: Dua boleh ya. Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle.
1: Yes.
0: Ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya. Yeah.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu, karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini, karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi pun Kak Kristi gak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Alright. Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya.
1: Betul.
0: Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
0: Ya. Okay. Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory. Itu apa tuh berarti?
2: Boleh dikasih tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton, di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: Exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow. Jadi
2: udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Pas gue pakai, janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main lalain apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
2: Luar biasa.
1: Salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget.
0: Bener, berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, ChristyXOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Benar, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya benar. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
0: Betul. Alright.
1: Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
0: Thank you so much Kak Christy.
2: Udah undang aku. Seru ya.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
1: And
2: Christy pamit.
0: Bye-bye.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
2: nah,
1: feelnya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibi yang bakal nemenin kamu di jaga malam hari ini. Tapi aku gak sendirian teman Pro 2, karena aku ditemenin sama
1: Sabila. Oh yeah. My god.
0: Ini pertama kali gak sih Bil?
1: Siaran sama kakak ya?
0: Iya kan, pertama kali kan?
1: First time ever.
0: Tapi ini pas aku baca ya teman Pro 2, apa yang kita obrolin hari ini kayak nyindir aku gitu, kayak gimana gitu. Jujur li, aku begini.
1: Jadi aku juga. Kakak anak kontot.
0: Iya.
1: Sama.
0: Gak jelas. Wah, banget.
1: Emang cocok ya, topiknya malam ini ya.
0: Cocok banget. Aku kayak, aku bacakan kayak awal judulnya kayak, maafin aku yang marah mulu. Aku sering kayak, apakah ini aku? Gitu. Baru ada tulisan di teman Pro 2. Heran kenapa kalau di rumah gampang naik pitam.
1: Itu sudah. Dia.
0: Aku ini
1: adalah saya.
0: Enggak tahu ya. Kalau aku tuh aku tipe karena aku laki-laki gitu ya. Kan kakakku perempuan. Jadi aku kalau sama umiku sama kakakku, aku orangnya sangat cerewet. Parah.
1: Oh my god.
0: Karena aku tipe yang apa ya? Aku enggak mau mereka dilihat jelek. Terus ya pokoknya intinya segala hal gitu aku selalu menjaga mereka gitu. Nah.
1: Iya, iya, iya.
0: Cuma memang ya pasti di mata orang kayak, ih cerewetnya bang, apa sih marah-marah gitu.
1: Ya padahal kan maksudnya untuk kebaikan kan.
0: Iya, aku pernah di titik dulu waktu SD, aku beli ayam geprek.
1: Oh.
0: Posisinya aku di jemput sama umiku. Nah, posisinya waktu itu umiku masih yang anak muda banget lah, anak gaul banget. Asik. Gitu kan, masih pakai celana jeans, masih ya pokoknya kalau dilihat orang ini bukan ibu-ibu lah gitu. Nah, pada posisi itu ada mas-mas yang jual tuh yang kayak salam ya sama kakaknya. Itu aku marah banget.
1: Oh my god.
0: Kayak, kijil banget lu gitu.
1: Oh, kalau anak laki-laki tuh gitu marahnya ya.
0: Iya, aku marah banget. Oh aku kayak kuplototi orang itu kayak kurang ajar ini orang gitu. Waktu itu masih posisi SD ya, kayak kalau sekarang ya ya sorry ya.
1: Sorry.
0: Udah beda nih masalahnya. Bisa makin menyeramkan ini.
1: Ya ampun.
0: Tuh, jadi aku enggak terima mama aku digitu kan. Jadi akhirnya aku bilang sama umiku, tuh coba ganti cara berpakaian tuh, aku bilang kayak gitu.
1: Oh,
0: itu waktu SD tuh, akhirnya umiku akhirnya berubah waktu itu.
1: Masya Allah.
0: Jadi merasa dari, oh ini anak lakiku sayang gitu.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Posisiku tuh, aku adalah anak laki-laki yang cerewet di rumah. Itu sudah pakemnya begitu.
1: Pakemnya ya, tapi kalau misalkan gitu. di studio kayaknya Kak Habibie ini lebih kalem ya.
0: Gimana ya, kok ada yang mau masuk juga tuh kayaknya. mau masuk, oh enggak.
1: Justru itu gak sih, kayak kalau misalkan kita di rumah tuh kita lebih gampang ngomong,
0: yes.
1: gampang apa ya, majo. Siapa itu gue anyways. Kalau di luar tuh kita kayak lebih stable gitu gak.
0: Betul.
1: Sih? Kenapa ya?
0: Mungkin karena ini sih Bil, karena kan kita gak mungkin ya menunjukkan sifat yang seperti itu.
1: Iya.
0: Mungkin orang akan menganggap kayak, ih dasar pemarahan, atau kita dianggap jahat gitu. Padahal sebenarnya ya kita kalau lagi marah pun ada maksudnya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dan kalau misalkan kita marah ke orang rumah ya, mereka mau lari kemana? Hey, you're stuck with me.
0: Ya, kan artinya diperbaikin gitu.
1: Oh,
0: loh.
1: Iya bener,
0: diperbaikin.
1: Iya,
0: jadi kayak berantem sama saudara gitu ya jatuhnya ya.
1: Ya ampun.
0: Cuma ya itulah, balik lagi kalau misalnya aku tuh kalau sama orang, makanya ada beberapa orang yang nganggap apa ya, nganggap aneh sih sebenarnya. Karena aku tipe orang yang apa ya,
1: protective.
0: bukan pick me sih, tapi maksudnya lebih ke arah aku suka hal-hal yang kecil kayak hati-hati ya gitu.
1: Oh,
0: itu hal yang sederhana menurutku, karena menurutku ini cewek gitu. Jadi kayak misalnya nih, kayak kalian dah berdua gitu pulang, oke ya hati-hati ya, itu hal yang biasa gitu. Nah, cuman ada beberapa orang yang nganggap kayak, ih kok kamu gitu banget sama cewek, bilangin cewekmu kamu. Kayak gitu loh, paham gak sih? Kayak
1: berlebihan sih.
0: Aku gak maksud ke situ gitu. Itu terbiasa dari rumah. Makanya aku kalau sama orang rumah agak sedikit cerewet karena itu.
1: Ya alhamdulillah sih. At least ada care-nya lah daripada gak care sama sekali.
0: Ya serem ya kalau gak care. Emang kamu kalau paling sering ngomel tuh kenapa? Marah
1: karena
0: kenapa?
1: Apa ya? Sama kakakku sih.
0: Oh, ini pertengkaran saudara.
1: Pertengkaran
0: nih ya.
1: Saudara, betul. Jadi aku sama mbakku tuh kayak suka berantem yang entah. Apa ya, aku kan orangnya yeping banget, kayak dikit-dikit ngomong, kayak aku ngerasa gimana aku ngomong, aku habis ngapain aku ngomong. Nah, kakakku tuh apa ya, dia tuh gampang capek orangnya. Jadi pulang kerja aku ajakin dia ngobrol. Hai mbak, bla bla bla bla, bagaimana harimu? Terus dia bilang, diam lah,
0: berisik. Sangat-sangat berbeda gitu ya.
1: Iya, iya. Terus dia ngamuk sendiri lah. Kenapa kata aku?
0: Ya, begitulah ya teman Pro 2, namanya kepribadian yang berbeda gitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang relate sama aku dan Sabila bisa gabungan di WhatsApp kami. Di mana tuh?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Yes, atau di Instagram @RRIPro2 sama Rinda dan di aplikasi RRI Digital.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: teman pro 2.
1: Kenapa tuh?
0: Aduh, aku tuh kemarin banget nih.
1: Aha.
0: Aku baring-baring kan di kasur, terus okay. Mama aku masuk. Terus nanya, maksudnya kayak aku nih setengah tidur.
1: Oh, okay.
0: Gitu kan. Setengah tidur, megang HP. Terus mama aku masuk nanya. Lia, Sabila.
1: Oh, ada nama panggilan.
0: Tidak usah dibahas.
1: Oke, baiklah. Oke. Anggaplah Sabila gitu ya. Kenapa?
0: Sabila, magang kamu SE itu gimana? Tahun ini adakah?
1: Oke.
0: Okay. Jadi aku sebelum magang di RRI, aku tuh magang di fakultas.
1: Oh, oke. Okay.
0: Aku kuliah sekarang ini di FIB. Ditanyalah sama mama begitu kan. Terus aku kayak aduh, aku tiba-tiba sebel, padahal itu pertanyaan yang ya udah simpel aja kan. Kayak aku misalnya apa ya, lagi in a good day ya, aku langsung jawab. Tapi waktu itu aku langsung marah, aku bilang, "Eh, mama, enggak usah nanya dulu nah." Terus aku pergi. Kayak aduh, maaf ya mama kalau mama dengar, I love you, Ma. Cuma gimana ya? Enggak tahu, kadang tuh aku suka apa ya, gampang ke-trigger gitu loh. Habibie pernah gak gitu?
1: Justru itu kayak kayak kita lagi di titik capek kayaknya
0: kan?
1: Kayak lagi di titik capek. Tapi BTW kok ada yang menelpon ini?
0: Hah? Siapa tuh?
1: Siapakah ini? Mau kita angkat? Coba kita angkat.
0: Boleh.
1: Coba nih. Wait. Mana ya? Wait, kok gak ada suaranya dia? Guys? Sebentar.
0: Siapakah dia?
2: Halo.
1: Halo. Ini siapa nih? Boleh kenalan dulu.
2: Hai teman produser. Aku Haul.
1: Siapa kak?
2: Nia.
1: Oh, Nia.
0: Hai Nia. Kan, Nia. Dari mana nih?
2: Lagi di Blok M.
0: Wah, Blok M.
1: M mana tuh?
0: M Said?
2: Jakarta.
1: Oh, Jakarta. Iya,
0: wow.
1: Hai kak, halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi ini di Blok M sama teman, sama keluarga, sama pacar?
2: Sendiri.
0: Oh, sendiri? Wow, tempat serame itu nih sendiri.
2: Iya.
1: Oke.
0: Aman aja kan ya.
1: hari ini
2: malam
1: tuh,
2: ini kakak-kakak ngomongin apa sih?
1: Kenapa Bil? Coba jelasin
0: malam
1: Bil.
0: Malam ini kita ngobrolin kenapa sih kalau di rumah tuh suka gampang marah. Kamu gitu nggak?
2: Aduh, iya banget lagi.
0: Aduh,
1: kan dia. Sama. Anak keberapa nih?
0: Jajar anak bontot juga nih Nia nih.
2: Anak pertama.
0: Oh, ya, anak pertama.
1: Oh. Nah, berarti tidak ini ya, tidak memperhitungkan anak keberapa.
0: Iya. Ya pasti marah aja.
1: Biasanya marah kenapa tuh kan Nia?
2: Kenapa?
1: Biasanya kalau di rumah marah biasanya gara-gara apa tuh?
2: Adik sih.
1: Wah, saudara. Nah. Sama dah kayak Sabila dah.
0: Wah. Adiknya kenapa tuh kak? Boleh ceritain gak?
2: Kadang mereka tuh nyebelin gitu loh.
1: Oh, oke.
2: Ada tadi siang, aku tuh ya nyuruh mereka kan, disuruh sama bunda kayak gini, itu tolong beresin kamarnya. Terus mereka malah tambah berantakin, jadi aku ini marahin.
0: Ya ampun, aduh, tidak menyelesaikan masalah ya.
1: Menambah masalah.
0: Itu dia. Adanya umur berapa kan ya?
2: 7 tahun.
0: Oh, pantas. Aku pikir kayak usia remaja SMP gitu. Berantakin kamar.
1: Agak anu sih kalau SMP tiba-tiba berantakin kamar tuh kayak ngapain, Dek? Gitu.
0: Ya ampun.
1: Tapi anu ya, berapa bersaudara, Kak?
2: 8.
1: Berapa? Wait.
0: Demi 8 bersaudara.
2: Iya.
1: Kakak anak pertama, adik iya. Kakak ada 7.
0: Ih. Aku sekarang ngerti kenapa kamu suka marah-marah di rumah.
1: Iya. Kejawab sudah ya.
0: Iya, terjawab pertanyaan.
1: Terjawab, ternyata adik-adiknya bisa menjadi tim futsal.
0: Iya, betul. Betul sekali.
1: 5.
0: Tinggal digabungin.
1: Saya cadangan gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi BTW nih, dari Kania nih, misalnya kalau lagi marah-marah di rumah itu biasanya cara menenangkan dirinya gimana?
2: keluar.
1: Aku keluar.
2: Oh. Itu keluar sama rumah.
1: Sama temen atau gimana?
2: Sendiri.
1: Oh, oh sendiri.
0: Oh jangan-jangan ke Blok M sendiri habis marah-marah? Enggak kan?
1: Waduh.
0: Waduh.
2: Keluar buat menangin diri sih.
1: Ah, buat menangin diri. Oke, jadi mungkin pertanyaan terakhir ini kali ya buat Kak Nia. Kalau misalnya buat teman pro 2 nih yang punya adik mucil, mucil sih. Adik-adik yang ya mungkin seperti adiknya Kak Nia gitu. Nah, ada tips enggak?
0: Ada tips enggak
1: buat menghadapinya?
2: Sabar aja.
1: Oke, okay, sabar aja. Masyaallah. Jadi thank you banget kan ya sudah bergabung ya di Pro 2 sama Rinda. Semoga sehat selalu.
0: Semoga sehat selalu dan thank you banget sarannya.
1: Thank you banget buat sarannya. Yeah. See you.
0: See you. Bye-bye.
1: Oke, jauh ya Blok M ya tiba-tiba.
0: Jujur
1: ya.
0: Aku kaget, aku jujur pikir kaget. Blok M, M Said.
1: Biasanya kita LBS teman Pro 2 ya, LBS ya deket-deket lah Mungkirjo gitu kan.
0: Oh iya.
1: Tiba-tiba ya, ada Blok M kayak, kayaknya kita jaksel banget sih nanti ya.
0: Jaksel
1: kita bakal jaksel lagi sih Bill.
0: Iya. Yeah.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: Okay, kita lanjut.
1: Lanjut.
0: Tapi sebelum kita lanjut, tuh.
1: Jalannya lanjut atau lanjut. Tidak ini?
0: Tiba-tiba nggak lanjut gitu ya teman berdua. Ya, memang agak labil.
1: Iya, biasalah anak muda.
0: Iya, anak muda, anak Gen Z banget. tapi kita bakal dengerin suara Rasa dulu teman berdua ya, dari teman berdua yang lainnya gitu ya, karena kita mau mengajak orang gitu ya, Bil ya.
1: Iya.
0: Bukan kita bukan pemarahan kok. Kita enggak. Bukan pemarahan. Jadi kita, memang semua orang seperti itu.
1: Betul. Ya, the more the merrier lah. Iya. makin rame
0: kita
1: gitu kan.
0: Kita mencari mayoritas.
1: Iya, betul.
0: Ya udahlah ya teman berdua, kita langsung dengerin aja.
2: Berdua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Berdua.
3: Jujur ya. Aku sadar, aku tuh suka banget bad mood pas di rumah. Dikit-dikit sewot, dikit-dikit apa sih? Dikit-dikit kunci diri di kamar, kayak lagi main sinetron. Tapi pas sama teman, aku bisa ketawa ngakak, receh banget, energinya full, kayak NPC yang baru diupdate. Tapi guess what? Giliran pulang, baterai sosial langsung 0%. Dan ya, yang kena imbasnya pasti keluarga aku, which is not fair banget gak sih. Aku sadar sih ini tuh red flag. Kayak keluarga aku tuh yang paling sering ada buat aku, yang nungguin aku pulang, yang nanyain udah makan belum, udah jajan apa aja, habis ngapain aja di luar. Tapi yang aku kasih ke mereka itu malah muka cemberut, masam, terus menjawabnya dengan nada ketus. Jadi aku mau minta maaf. Maaf ya kalau aku sering nyolot, sering gak peka, sering bikin suasana jadi gak enak. Tapi aku lagi berusaha untuk jadi lebih baik, pelan-pelan, no pressure, tapi serius kok. Makasih ya udah sabar sama aku. Kalian itu beneran core memory terbaik dalam hidup aku.

0: Ya ampun. aku terharu pasti bilang maaf ya.
1: Iya.
0: Karena aku belum minta maaf sama
1: parah, mama. Parah. Mari kita bersama-sama teman Pro 2 mengucapkan
0: ya Allah. Ya Allah, maafin aku.
1: Tapi benar, menurutku dari kakak anonim tadi.
0: Iya.
1: Karena dia tidak menyebutkan nama. Jadi dia anonim. Iya, kakak anonim tadi memilah, kan dia bilang kayak apa ya? Intinya dia kalau di rumah itu sosial baterainya habis karena di luar sudah menghabiskan banyak banget energi. Itu memang terjadi di semua orang gitu. Cuma ya, kalau menurutku lagi, kenapa sih kita bisa seperti itu? Memang red flag benar. Kalau menurutku itu red flag. Makanya kita harus bisa mengurangi emosinya. Karena kan pasti orang rumah pun pengennya ketemu kita yang versi senyum dong. Masa kita ngasih versi senyumnya ke orang lain gitu kan. Cuma yang terjadi itu biasanya gini, Bill. Karena merasa, oh ini orang rumah, mereka yang paling ngerti. Makanya kita menunjukkan wujud capeknya kita. Karena gak mungkin kita, aku tipe orang yang menurutku, kalau aku ketemu orang lain, bukan keluarga, aku tidak akan menunjukkan apapun yang kurasain gitu. Karena menurutku, ah nanti blunder lah gitu. Nanti takutnya dengan emosionalku yang mungkin harus diatur lagi ini gitu ya. Kalau di luar aku menunjukkan itu, mungkin orang akan, ya bla bla bla bla bla gitu jatuhnya. Makanya aku kalau di rumah baru aku bisa santai.
0: Karena kan kalau misalkan sama orang rumah tuh mereka ya udah ngerti aja kita gimana kan. Cuma at the same time kayak gimana ya, kadang gak enak sih rasanya kayak, aduh kalau misalkan aku begini sakit hati gak ya.
1: Betul.
0: Tapi kayak maksudnya udah marah gitu loh, baru kepikiran.
1: Memang gitu.
0: Iya kan?
1: Memang
0: kayak,
1: gitu.
0: Aduh mau bilang maaf tuh kadang gengsi tau.
1: Waduh.
0: Gengsi parah.
1: Oke, baiklah. Tapi coba deh, cobain, betulan.
0: Bisa. Apa cobain?
1: Cobain, beneran. Aku tipe yang gitu sih. Aku tipe yang minta maaf kalau memang salah.
0: Okay.
1: Tapi kalau menurutku aku nggak salah, aku nggak.
0: Kalau selama ini nggak pernah salah gimana?
1: Aduh. Itu cewek sih biasanya. karena ada pasalnya kan, ada pasalnya. Cewek tidak pernah salah gitu.
0: Terus kayak apa ya? Sebagai perempuan nih ya kan, perempuan itu tiap bulan dia ada 4 fase hormon ya. Ini teman produk kalau cewek-cewek pasti ngerti kan. Ini pas kita lagi mau haid gimana, pas haid gimana, setelah haid gimana.
1: Beda-beda ya moodnya ya.
0: Iya. Jadi apa ya, di waktu-waktu itu ya mood aku juga gampang naik turun.
1: Okay.
0: Jadi kayak gak enak gitu loh.
1: Swing kayak, gitu. Mood
0: ya,
1: swing. Sama saudaramu? Cewek?
0: Cewek.
1: Yah mantap. Oke baiklah, gak jadi.
0: Berantem yes.
1: Dua-duanya moodnya lagi. Oke selesai.
0: Itu ganti-gantian aja. Hari ini aku yang marah, besok kakakku yang marah, besok lagi mama aku yang marah.
1: Oke baiklah. Buat bapaknya capek banget. Jujur ya, itu pasti tiga-tiganya pasti punya mood swing yang berbeda gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, bapakku sabar banget. Makasih bapak, I love you.
1: Iya, oke, baiklah kita nobatkan sebagai bapak tersabar di Samarinda. Yeay.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Produa FM.
7: Makan apa ya?
8: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
7: Hah?
8: Makan ikan. Atau kamu aku tekan.

kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah, itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Rapat di jam 10 teman Pro 2 masih barengan sama aku dan Sabila.
1: Yes.
0: Lanjut Bil, kita ngomongin apa tadi terakhir?
1: Aduh,
0: aku lupa lagi.
1: Aduh sama lagi, soalnya kita sebelum apa ya, kita tadi banyak marah-marah.
0: Tiba-tiba dia banyak marah-marah. Banyak marah-marah ya,
1: ya
0: serem. BTW, ini aku udah baca fenomena. Kita bacain fenomena gak sih?
1: Fenomena.
0: Coba, ada tuh. Kita baca fenomenanya.
1: Jadi gini tahun produk.
0: Aduh. Hafal dia, hafal.
1: Hafal banget.
0: Jujur aku baru mau buka ini. Fenomenanya apa sih ini?
1: Iya, kadang tuh apa ya, kita tuh kan kalau ketemu masalah itu beda-beda ya. Cara kita menghadapinya. Bentuk kita marah-marah ini tuh juga ternyata termasuk ke defense mechanism.
0: Pertahanan diri.
1: Iya, pertahanan diri. Jadi kayak seharian nih kamu ya teman Pro 2 menjalani hari yang lelah sekali ini ya, yang ketemu atasan, ketemu teman kerja, ketemu
0: kok ada ya gitu.
1: Ketemu apa sih teman kampus, ya teman sekolah juga. Kan ada tuh yang gimana ya, kadang nyebelin dikit, tapi kalau misalkan nyebelin dikit ditumpuk-tumpuk-tumpuk
0: jadi banyak.
1: Jadi sebel dong.
0: Iya.
1: Nah, jadi apa ya, kita seharian ngerasa yaudah gue I'm fine. Nah, tapi pas nyampe rumah tuh kan kayak jadinya tuh meledak gitu.
0: Iya,
1: loh.
0: Iya, betul. Capek, jadi, jujur capek.
1: Terus apa nih, aku baca di liputan6.com nih, katanya displacement itu adalah mekanisme pertahanan diri yang digunain orang-orang untuk mengalihkan emosinya, ya, secara nggak langsung ke target marahnya. Iya, jadi misalnya nih, Sabila sebel sama Kak Habibi, tapi sebelah diem. Jadi sebelah marah sama Cipe.
0: Oke, paham.
1: Begitu.
0: Paham. Tapi lebih baik, kalau menurutku sih lebih baik kita marah itu dijelaskan, paham nggak sih?
1: Oh iya.
0: Aku tipe orang yang nggak suka didiemin. Nah, aku gak suka masalah itu lama. Makanya aku tuh tipe yang kayak, kau bermasalah sama aku, langsung ke depanku sini, selesai kita. Kan gitu, menurutku tuh begitu. Cuman memang pasti ada beberapa yang, ya balik lagi kita gak bisa mengontrol orang gitu.
1: Betul.
0: Ya, cara penyelesaiannya gimana gitu. Jadi kita gak bisa tuh yang semau kita. Karena takutnya ketika ya kayak tipe aku sama Sabi lagi nih, pasti orang akan menganggap, ah kamu aja pemarahan.
1: Iya.
0: Kamu aja baperan kayak, gimana ya?
1: Iya, terus sebenarnya aku beda sih sama Kak Bibi.
0: Baiklah. Gimana?
1: Jadi aku tuh kayak misalnya aku sebel, aku diem dulu.
0: Kamu diem, abis itu kamu ketek kan telinganya.
1: Oh enggak. Sabar.
0: Enggak.
1: Jadi aku diem dulu, aku marah-marah di second account.
0: Biar friends bisa melihat ya.
1: Iya, jadi pas udah better nih, maksudnya kayak aku udah bisa ngomong yang enggak emosi gitu loh. Jadi soalnya kan kalau misalkan kita ngobrol sambil marah
0: emosi,
1: tuh apa ya, kadang tuh
0: tidak terkontrol.
1: Iya, jadinya takutnya nyakitin orang.
0: Benar.
1: Iya, ya ampun, berapa kali ya aku berantem gara-gara begitu. Maaf ya teman-temanku.
0: Tapi aku juga tipe pendiam sebenarnya di awal gitu. Cuma aku kalau sudah melewati batas, nah itu aku sudah yang maju gitu. Aku kayak ya mau 2-3 ayo sini gitu.
1: Ayo.
0: Aku tipe yang begitu. Itu yang gak benar sebenarnya, jujur gitu ya. Karena dulu aku tipe yang begitu banget. Kayak kau selesai ayo maju gitu.
1: Serem banget.
0: Karena aku merasa kalau masalah itu dibiarin akan nyakitin hati, capek gitu. Kalau menurutku ketika ada masalah, ya udah selesaikan, siapa menang siapa kalah gitu. Dulu aku berpikirannya seperti itu. Kalau sekarang aku menurutku kayak aku bisa menang soal ya fisik dan yang lain-lain, mungkin aku menang, tapi di mata orang kan pasti aku yang salah jadi.
1: Iya.
0: Kok pakai kekerasan gitu. Udah ngelawan orang yang pakai mulut, terus kita ngelakukan kekerasan, apa enggak tambah blunder?
1: Iya, blunder lagi.
0: Blunder lagi itu. Makanya itu yang terjadi ya teman Pro 2. Makanya kalau kita punya emosional tuh ya aku juga masih belajar, tapi at least ya dipendam itu bagus sih sebenarnya.
1: Kita saring-saring dulu lah teman Pro 2.
0: Walaupun ceplos-ceplosnya di rumah ya.
1: Iya.
0: Jadi orang rumah lagi yang kena. Kita minta maaf ya Sabila.
1: Mohon maaf
0: orang
1: ya,
0: rumah. Kita tidak bermaksud marah-marah. Kita sebenarnya mau marah ke orangnya langsung. Cuman takutnya image kita yang jelek di luar.
1: Iya, orang rumah.
0: Orang rumah kan image-nya tahu image kita gimana. Ya udah.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Knock-knock.
1: Knock-knock, Rusder.
0: Kaget, tiba-tiba nyala gitu itu.
1: Iya, ya. Aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh, dulu tuh aku suka marah banget. Kayak pulang sekolah waktu SMP sih. Pulang sekolah capek. Tadi disuruh mandi gak mau terus marah.
0: Sampai sekarang gak sih pasti?
1: Enggak lah, oh, sekarang enggak. Aku rajin mandi.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah.
0: Sekali.
1: Eh.
0: Rajinnya tapi sekali dalam periode kayak aku akan menetapkan kalau aku mandi jam 10 gitu.
1: 10 malam.
0: 10 malam. Kayak di luar negeri tuh jam 10 ya malam. Kok di luar negeri gak apa-apa ya?
1: Iya.
0: Kan cuaca dingin.
1: Di Indonesia gimana kak?
0: Iya kan cuaca kita kan sangat dingin ya.
1: Iya dingin banget.
0: Bahkan abis keluar dari studio kayak gini aja kita langsung kayak
1: dingin
0: sangat,
1: banget.
0: Sangat perbedaan ya.
1: Iya. Lihat kulit aku cerah banget. Gak pernah kena matahari. Oh my god.
0: Kan mataharinya ketutup. Lanjut.
1: Aduh.
0: Ini teman Pro 2 denger kayak, kenapa sih ini berdua ketawa terus?
1: Iya, soalnya teman Pro 2 aku ya. Tidak marah-marah belakangan ini.
0: Oh iya, lagi happy-happy.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Abis setoran skripsi.
0: Oh, skripsi.
1: Iya.
0: Oh, sudah SEM Pro belum? Belum ya?
1: Udah SEM Has.
0: Dikit lagi tuh teman
1: Pro 2. Tadi ya, doain ya teman Pro 2.
0: Pendadaran kah?
1: Iya mau pendadaran tapi nggak tahu kapan.
0: Oke.
1: Bismillah deh.
0: Semoga lah ya. Semoga tahun ini selesai. Jadi tahun depan sudah tinggal nunggu wisuda aja.
1: Dan apa ya jujur selama nyusun SEM Has. Enggak deh. Nyusun SEM Pro ini gokil buat tahun Pro 2. Jadi aku tuh yang di luar tuh se-pressured itu dari dosbing, dari penguji, dari teman-teman aku soalnya mereka sempronya cepet-cepet. Mereka tuh nyusunnya tuh dari semester lalu, sedangkan aku yang kayak aku ganti judul 4 kali. Astagfirullahaladzim.
0: Oke.
1: Jadi aku tuh ke-pressure parah kan, terus jadi aku tuh sampai kena kesenggol dikit aku tuh nanti yang nangis lah, yang hambak marah. Jadi kayak aku tuh sampai ngomong ke mamaku gini kayak, "Mama, ini ya jangan ngobrol dulu sama aku sampai kayak enggak tahu kapan soalnya aku enggak bisa gitu." Benar-benar
0: se-pressure
1: itu waktu nyusun SEM Pro, ya Allah. Terus mamaku tuh ngeliat aku juga kayak kasihan gitu, ini anak ya Allah.
0: Tapi di titik itu Bil, aku juga sama kayak kamu.
1: Oh iya.
0: Tapi setelah SEM Pro.
1: Oh,
0: jadi yang aku cerita tadi di off air kalau aku kerja di sini bertepatan dengan SEM Pro-ku. Jadi aku tuh belum official. Kalau kalian kan official nih. Official kan pasti observasi dulu, latihan dulu. I'm not. Jadi aku betul-betul yang kayak kayaknya sekali siaran belum official, sekali PA belum official, langsung naik. Langsung jadi penyiar.
1: Hah?
0: Dua minggu aku belajar.
1: Oh my god.
0: Seminggu masih di tandemin. Minggu kedua sudah sendiri.
1: Ih.
0: Di minggu kedua aku SEM Pro.
1: Wow. Bayangkan,
0: aku harus siap untuk siaran sendiri. Aku harus siap untuk SEM Pro.
1: Ih.
0: Paham kan? Aku ngeblank. Jujur aku ngeblank SEM Pro-ku. Terus aku dianggap tidak belajar sama ujinya. Jadi kayak ya udah deh gitu kan.
1: Iya terima aja
0: jadi
1: deh.
0: Jadi aku dibantai habis-habisan di hari itu.
1: Allah.
0: Dan setelah hari itu aku ngomong sama orang rumah. Itu aku di titik ya, kayak jangan ada yang ngomong skripsi di depanku.
1: Iya banget itu pokoknya S word jangan ada masuk ke telingaku.
0: Dan itu memang sembuhnya lama sih habis terbantai itu memang ya buat kamu teman Pro 2 terbantai wajar kok memang sembuhnya lama tapi bukan berarti nggak bisa sembuh ya.
1: Iya benar banget teman Pro 2.
0: Kita bakal tetap bisa SEM Has cuma memang di titik itu emosi nggak stabil tuh di situ sih menurutku.
1: Kayak gila-gilaan banget sih itu teman Pro 2. Kayak aku tuh nggak ngerti. Setelah SEM Pro kan aku tetap lanjut dong nyusun SEM Has. Nah selama nyusun skripsi itu gak tahu kenapa ya masalah tuh banyak betul datang.
0: Iya memang.
1: Kayak alasan aku untuk marah-marah tuh banyak banget.
0: Banyak, memang banyak banget. Banyak banget teman Pro 2. Bahkan ya kayak orang cuma nyetel musik aja nih. Tetangga nyetel musik itu aku kayak bresek.
1: Ya,
0: aku sampai kayak aku harus aku tahu nggak sih, aku kayak punya cita-cita kan apa ya, kayak ada tetangga yang lumayan ribut nih ya, suka ngeber-ngeber motor.
1: Oh,
0: jadi aku tuh punya kayak di kepala aku tuh kayak, tunggu aku punya duit banyak, aku beli knalpot brong, gas tiap pagi.
1: Ke arah rumah mereka ya.
0: Karena itu tadi, karena posisi lagi skripsian itu kan, jadi emosinya tuh yang kayak meluap gitu tahun pro-2. Ya, makanya mungkin itu yang terjadi, kenapa sih kita kalau di rumah lebih banyak emosinya gitu sama orang rumah. Ya itu tadi, karena kita yakin mereka tidak akan meninggalkan kita gitu. Mereka gak akan marah sama kita tuh. Ya mungkin marahnya di awal aja kayak, apa sih marah-marah gitu. Cuma gitu doang. Mereka gak mungkin yang kayak ngomongin kita di belakang kan. Bayangkan lah kalau kamu punya teman gitu. Kayak Sabila punya teman, terus kamu gak sengaja lagi skripsian, terus emosi gara-gara, apa sih kamu nih ganggu betul aku lagi skripsi gitu. Terus si A ini, anggaplah si A ini ngomong ke B, tuh nah orang skripsi aja lebay betul marah-marah gitu kan. Nah kalau kamu marah-marah ke mamamu kan gak mungkin mamamu bilang gini ke tantemu, tuh nah anakku marah-marah. Gak mungkin.
1: Iya gak mungkin.
0: Nah itulah yang membuat kenapa sih teman pro 2 kita tuh marah-marahnya di rumah. Karena yang di rumah tahu kapan harus mendengarkan kita, kapan harus ngomelin kita.
1: Itu dia.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: ngobrol. Iklan besar-besaran.
1: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Masuk tuh ketawa tiba-tiba masuk ya tuang pro 2 ya. Ini di studio ketambahan satu orang tuang pro 2 ada. Ini manggilnya mau apa nih?
1: Mau
0: Mas?
1: Bip?
0: Mau Pak? Bukan dong. Bukan, beliau bukan. Busu kah? Atau pakai busu kah? Oh iya, boleh, Busu Pendi katanya ya. Jadi beliau tadi di perempat sebenarnya teman pro 2, cuma ini sekarang lagi Busu Rafli yang megang ya.
2: Betul.
0: Coba bersuara Busu Pendi.
2: Lagi menjelajah antariksa mendarat di Samarinda.
0: Masya Allah Busu Pendi ya. kok aku jadi kayak perempat begini? Dua ini pro 2 ya, ini pro 2 teman pro 2. Jangan ganti frekuensi ya. Ini bukan perempat kok. Bukan. Tempat di sebelah. Ya, ini ya lanjut.
1: Ini jaga malam terhappy kita ya.
0: Kan? Jaga malam terheboh sebenarnya. Kita ketawa-ketawa aja terus ya sama pro 2. Kita ngomongin apa ini? Sampai mana kan tadi kita ngobrol kan? Sampai lupa aku.
1: Aduh, gimana ya ngobrolin ini?
0: Apa itu?
1: Kita kalau misalkan di rumah coba bertenang dulu nah.
0: Oh, oke, paham.
1: Janganlah datang-datang marah begitu. Ini shout out ke mbakku ya. Tolong nah mbak, janganlah kau marahi aku mbak. Sedih loh aku.
0: Sabila gak suka. Sabila sedih. Terus tahu kan jawaban komennya? Ya di sensor ya teman Prada. Tidak bisa di sini. Begitulah ya teman Prada.
1: Iya. Maksudnya kayak ya kita semua capek guys. Betul. Di luar gitu loh. Aku juga capek menghadapi emosi-emosi manusia di luar sana. Kenapa? Datang.
0: Oh, Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Tahu gak sih teman pro 2? Ini kita lagi ketawa karena ini hari Senin bahagia ya.
1: Iya betul.
0: Ini Senin kan?
1: Senin.
0: Ya Alhamdulillah.
1: Iya Senin.
0: Iya kan?
1: Iya Senin.
0: Alhamdulillah. Kok sampai lupa hari ya teman pro 2? Mohon maaf lahir batrin ya.
1: Iya, lebaran kita.
0: Iya. Intinya teman pro 2 ya. Ini gara-gara ada Busu Pendi ini menambah kekocakan di dalam sini.
1: Iya teman pro 2. Ya Allah, padahal tiga orang aja udah ketawa-ketawa dari tadi ya.
0: Kita sudah ketawa-ketawa gitu ya teman bro 2. Tapi intinya betul, walaupun kita capek, secapek apapun, orang rumah pengen melihat versi kita yang sama nih. Gimana kita baik sama orang, gimana kita senyum sama orang. Ya orang rumah juga harus dapat itu gitu.
1: Iya.
0: Terus, jadi kalau misalnya kalau dari aku ya, secukupnya aja sih kayaknya.
1: Iya.
0: Sama orang di luar, kayak jangan terlalu excited, jangan terlalu over memasang topeng sih. Kalau capek udahlah diemin aja.
1: Iya, kalau misalkan ya udah baterai sosial kamu habis di luar, ya udah diem aja dulu nggak apa-apa loh.
0: Betul, isinya di luar aja, jadi sampai rumah nanti terisi.
1: Iya, jadi kita datang-datang tidak marah, tidak sedih. Kita datang-datang kayak ya udah ceria, kiawo.
0: Enggak perlu 100% enggak sih?
1: Betul.
0: 50% juga oke, teman pro 2. Makanya kalau misalnya capek dan butuh energi dan habis nih energinya karena di luar, ya udah berdiam diri dulu dah. Sesuka. Emang kamu kalau ngumpulin energi ngapain?
1: Aku bengong. Bengong aja bisa, terus scroll HP bisa.
0: Okay.
1: Jadi diem aja pokoknya aku. Kalau Khabib gimana?
0: Kalau aku lebih suka dengerin lagu. Mau tau gak lagunya apa?
1: Apa tuh?
0: Ini lagu terbaru nih. Aku suka banget lagi lagu ini.
1: Cihuy, let's hear it.
0: Langsung kita dengerin aja kali ya.
1: Boleh banget.
0: Let's go.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Asik.
1: Asik.
2: Hah?
1: Saya ketemuan. Bukan, kok begitu?
0: Kok begitu?
1: Beda, Mas.
0: Enggak gitu, Mas ya.
1: Tolonglah. Ini sudah jam 22.53 kayaknya waktunya kita untuk pamit saja langsung.
0: Iya deh.
1: Kesimpulan dulu, kita kasih kesimpulan
0: aduh,
1: dulu.
0: Aduh, ya ampun, tahun pro 2 kayaknya kalau misalkan kita di luar sudah ke pressure, tahan dulu enggak sih?
1: Betul.
0: Kita merasa dulu. Ya, di dalam hati ini.
1: Di dalam hati yang semangat.
0: Hah? Hah? Kok semangat?
1: Iya.
0: Iya, di dalam hati ini kayak kita tuh ada kesel kah? Kayak kita tuh kalau misalkan apa disentil dikit kira-kira bakal nyatir kah? Nah, kayaknya kita tahan-tahan dulu enggak sih teman pro 2. Jadi kayak diam aja dulu kan, kita bengong gitu. Dia sampai
1: kita menghayal.
0: Iya bisa, benar banget.
1: Terus tiba-tiba kayak orang langsung kayak lari gitu. Terus kayak kenapa nih?
0: Iya, terus kayak pokoknya sampai marahnya tuh hilang, sampai energinya tuh ada lagi.
1: Bener.
0: Baru deh kalian interaksi apa gitulah ke orang rumah. Karena kayak apa ya, jujur kalau misalkan pulang-pulang marah-marah mulu itu tuh apa ya, bad vibes gitu loh.
1: Betul.
0: Tolong deh, di rumah tuh gak cuma kamu doang.
1: Setuju sih. Aku mau ngomong dari tadi, mau ketawa kenapa ya? Karena kiri kanan gue betul-betul ketawa aja, terus nyala lagi flashlight ya kan teman berdua ya.
0: Di ruangan yang tenang ini.
1: Di ruangan yang sangat tenang, ini tiba-tiba ada yang menyalakan flashlight. Kayak Nadine Amiza itu kemarin gitu loh.
0: Iya.
1: Kenapa
0: loh
1: dia nyalakan flashlightnya itu malam ini?
0: Telat
1: gitu.
0: Banget
1: telat
0: kata
1: banget,
0: aku.
1: Jujur ya. Tapi dia kesimpulan dari aku. Kalau kamu punya rasa capek, punya rasa lelah, pengen ngobrolin sama orang rumah, usahakan di charger dulu. Minimal 20% itu sudah cukup banget. Kayak kamu lagi main HP lah kan, 20% buat ngabari orang kan lebih oke okay gitu. Daripada 0% ngomong terus kayak pas lagi di charge baru ngomong kayak, oh tadi baterainku habis banget jadi mati HP-nya gitu. Jadi kayak diusahakan gimana pun harus ada energi untuk senyumnya sedikit untuk cerita ke orang rumah, daripada orang rumah tidak tahu apa-apa tapi dimarahin gitu ya. So, waktunya teman Pro 2 sudah jam 22.56. Setelah ini kamu akan mendengarkan Pro 2 Just Music. Jadi waktunya aku Habibi pamit undur diri.
0: Aku Sabila pamit undur diri.
1: Yes, terima kasih buat Ayla Alia.
0: Ayla. Kayak tahu tuh.
1: itu anak BS. Jujur itu anak BS. Anak BS 2 ya, mohon maaf.
0: Ketukar ya teman Pro 2.
1: Ketukar ya, karena aku terbiasa manggil Cipe teman Pro 2. Oh, dan terima kasih juga buat Bu Spendi yang sudah menemani kita di Pro 2. Karena dia bentar lagi bakal balik lagi ke Pro 4 teman Pro 2. So kami pamit undur diri. See you and bye-bye.
0: Bye.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. You Do You adalah buku yang ditulis oleh Sarah Knight, seorang penulis motivasi yang dikenal dengan gaya penyampaian yang jujur dan lugas. Buku ini membahas tentang bagaimana kita dapat menjadi diri sendiri tanpa mempedulikan ekspektasi dan pandangan orang lain. Esensi dari You Do You diuraikan dalam beberapa poin kunci. Pertama-tama, buku ini mendorong kita untuk memahami dan menerima diri sendiri. Sarah Knight menekankan pentingnya untuk mengenali kelebihan dan kekurangan kita, tanpa perlu merasa terbebani oleh standar yang mungkin ditetapkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, You Do You memotivasi kita untuk fokus pada kekuatan kita sendiri dan membangun kepercayaan diri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Buku ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap penolakan. Knight menyatakan bahwa penolakan sebenarnya adalah suatu hal yang positif dan merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan menghadapi penolakan, kita dapat belajar dari pengalaman tersebut dan tumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Ini sejalan dengan pesan inti buku, yaitu untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan bukan sebagai hambatan yang menghentikan kita. Buku ini juga menyoroti pentingnya menetapkan batasan dalam kehidupan kita. Knight berpendapat bahwa kita harus bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau khawatir akan reaksi orang lain. Kemampuan untuk menetapkan batasan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan hidup dan memastikan bahwa kita tetap setia pada nilai dan keinginan pribadi kita. Selain itu, You Do You membahas konsep Zero Fuck Given yang diperkenalkan dalam buku sebelumnya oleh penulis ini. Hal ini mengacu pada ide bahwa kita harus memilih dengan bijak di mana kita ingin menghabiskan energi dan perhatian kita. Menghindari mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu dapat membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidup kita. Lalu buku ini juga mendorong kita untuk membebaskan diri dari ekspektasi orang lain. Knight menekankan bahwa hidup untuk memenuhi harapan orang lain bukanlah resep kebahagiaan. Dengan membebaskan diri dari tekanan tersebut, kita dapat mengejar impian dan kebahagiaan sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi kita. Dalam esensi buku, You Do You adalah panggilan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut atau penyesalan. Buku ini memberikan perspektif yang menyegarkan tentang kebebasan pribadi dan bagaimana menghargai diri sendiri dalam proses perjalanan hidup. Dengan mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan menetapkan batasan yang sehat, pembaca diingatkan untuk hidup sesuai dengan aturan mereka sendiri, bukan aturan orang lain. Demikian esensi buku berjudul You Do You, karya Sarah Knight. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 15 detik berharga.
3: Tahu enggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.
4: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Are you there?
1: Detik berharga.
2: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2. Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM Jazz Music. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pesanan atas nama Kak Dito.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Capek banget ya hari ini, Nom.
3: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
2: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
3: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
2: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
3: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
2: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang sekarang giliran kamu.
3: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
2: Serius? Ya ampun, Nom. Akhirnya, aku ikut seneng banget.
3: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
2: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
3: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Senin 12 Oktober 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Selasa 13 Oktober 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 13 Oktober 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan juga obrolan terkini, isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Vera Nino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
2: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisannya mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: Mudik di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman-teman, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dalam program 7 menit di pagi hari RRI Pro 2 Samarinda. Kali ini ditemani oleh Akhi Abdi di sini yang akan menyampaikan tentang keren dengan sedekah. Apa sih itu sedekah? Sedekah adalah salah satu ibadah yang diajarkan dalam agama Islam. Namun, seringkali kita mendengar tentang sedekah dalam konteks keharusan atau kewajiban bagi mereka yang mampu. Padahal, sedekah memiliki banyak sekali sisi yang lebih dalam, yang jika kita pahami, membuat kita lebih keren loh dalam melaksanakannya. Nah, teman-teman Pro 2, biasanya nih kalau mendengar kata sedekah, yang kebayang pasti uang gak sih? Padahal, sedekah itu luas banget. Bahkan, senyum aja bisa menjadi sedekah loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Yang artinya, berbagi itu enggak harus selalu dalam bentuk uang. Bisa dengan tenaga, waktu, atau sekedar membantu teman yang lagi kesulitan. Bayangin kalau kita rajin berbagi, hidup kita pasti lebih berkah dan lebih bahagia. Nah, kenapa sih kita harus sedekah, teman-teman? Ada beberapa alasannya nih. Alasan pertama adalah sedekah enggak bikin kita miskin, malah bikin kita kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah." Hadis riwayat Muslim. Percaya gak percaya nih teman-teman, semakin kita memberi, semakin Allah balas dengan rezeki yang lebih banyak. Alasan yang kedua adalah, sedekah itu adalah obat hati. Pernah gak teman-teman ngerasa galau, resah, atau gak tenang? Coba deh sedekah, karena sedekah bisa menenangkan hati dan mendatangkan kebahagiaan. Alasan ketiga adalah, sedekah bisa memperbaiki hubungan dengan sesama. Kita membantu orang yang membutuhkan, menumbuhkan rasa empati, dan mengurangi kesenjangan antar teman, antar keluarga, maupun antar tetangga. Nah, teman Pro 2, mari kita jadikan diri kita menjadi pribadi yang keren, bukan hanya keren dalam penampilan, tapi keren hati yang selalu bergerak untuk berbagi. Sedekah tidak dilihat dari jumlah besar atau kecilnya, akan tetapi bagaimana kita ikhlas dalam memberi. Alasan keempat adalah, sedekah bisa nolong kita di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap amal yang dilakukan oleh seorang anak Adam akan terputus ketika dia meninggal, kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariah, kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salah satu amal yang akan menaungi kita di hari kiamat adalah sedekah. Jadi, kalau pengen punya payung di akhirat nanti, jangan pelit-pelit deh teman-teman buat berbagi. Teman-teman, kita bisa memulai sedekah dari hal kecil. Misalnya, kalau punya uang jajan lebih, kasih sebagian ke yang membutuhkan. Atau, kalau lihat teman yang lagi kesusahan, bantu deh semampunya. Intinya, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah, tapi sedekahlah supaya berkah. Mari kita jadikan sedekah sebagai gaya hidup kita, karena sesungguhnya memberi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Semoga kita semua jadi orang yang dermawan dan rajin berbagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: Tạo Lây Cầm.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Assalamualaikum.
2: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
3: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Love Dead.
1: Pro 2 update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Vera Nino. Informasi pertama teman Pro 2. Pemerintah Indonesia tengah membahas tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumur Hidayat mengatakan koordinasi terkait kemungkinan kerjasama tersebut masih berlangsung secara intensif. Pemerintah juga belum memastikan pelaksanaan bantuan dari Malaysia. Informasi selanjutnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh, Arab Saudi. Penghentian rute Riyadh tersebut karena bandara ibu kota Arab Saudi ini ditutup setelah adanya serangan rudal dari Yaman. Operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar. Bandara Internasional King Khalid Riyadh ditutup menyusul serangan rudal dari kelompok Houthi dari Yaman

88,5 FM teman terbaik kamu. So teman produce, selamat pagi di pada hari ini barengan suara siar Vera Nino yang bakal temenin kamu sampai di jam 10 nanti untuk edisi hari ini di Selasa 13 Oktober 2026. Gimana cuaca di luar? Jujur aku tadi barusan lihat ada orang yang bilang jangan ini ya di tweet gitu loh, bilang kayak gini. Jangan kaget nanti kalau misalkan kedepannya akan banyak kasus yang berkaitan dengan paru-paru ya. Gimana enggak? Kamu misalkan ngerokok kagak, tapi hari-hari nyium asap karhutla, apalagi ini ya di rumah yang emang areanya tuh deket banget sama ini, sama kawasan yang sering terbakar teman Pro 2. Hah, aku tuh bingung mau berdoa semoga ini cepat itu, tapi kayak melihat kok mereka kayak santuy-santuy aja, tidak menganggap ini suatu masalah. Jadinya kayak ya udahlah. Ya udah teman Pro 2, kita ke informasi dari seorang bocah nih.

kasur jadi lapangan. Asal bisa latihan jadi kiper kayak idolanya Martin Paes, bocah satu ini totalitas banget sampai latihan tepis bola di atas kasur. Siapa tahu berawal dari kamar sendiri akhirnya bisa jadi kiper andalan timnas Indonesia beneran. Jadi anak ini tiap hari dia suka latihan teman pro 2 di atas kasur. Jadi kalau misalkan kayak ini nangkap-nangkap bola kayak gitu, dan sekarang dia sampai saat ini si Martin Paes itu viral gara-gara itu. Terus sekarang dia sering main kok, dan baru aja ngedapetin piala dari kiper terbaik 2026 usia 11 tahun. Ih, keren banget. Sebenarnya gak ada yang gak bisa tahu, tergantung kamunya mau nyoba atau enggak. Itu aja pilihannya.

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhaen Atakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali masuk dalam The 53 Most Beautiful Small Towns in the World versi Condé Nast Traveler. Jadi daftar ini menyorot kota dan desa kecil dengan pemandangan serta karakter lokal yang kuat, jauh dari hiruk pikuk kota besar. Penglipuran dikenal lewat tata ruang tradisional, lingkungan asri, dan deretan rumah khas Bali yang tertata rapi. Jadi desa adat yang udah berdiri sejak sekitar 700 tahun lalu ini menerapin konsep Trimandala dan melarang kendaraan bermotor masuk ke area desa. Ih, pasti seger banget itu. Karena tidak ada, Kak, ini teman Pro 2, polusi udaranya. Kalau Samarinda, Kalimantan, semuanya Sumatera sekarang lagi berasap polusi banget ya. Bukan dari kendaraan bermotor, teman Pro 2. Dari yang mungkin peduli gak ya sama karhutlah ini.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pradua!
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Kamu tahu kan stadion yang punya teknologi atap kebuka, atap kebuka tutup. Alhamdulillah di Samarinda belum ada. Ya, soon lah ya. Tapi teknologi atap buka tutup terbesar atau largest retractable roof ini punya Jakarta International Stadium atau JIS. Kamu tahu dapat penghargaan internasional di ajang Bentley Year in Infrastructure atau YII Award 2026 di Singapura hari Rabu 7 Oktober malam. Jadi penghargaan ini diterima tim Wika Gedung bersama dengan mitra konstruksi pada kategori rekayasa struktur di ajang yang terima lebih dari 300 submisi proyek dari 53 negara. Jadi dalam presentasi final, tim Wika Gedung maparin proses rekayasa atap yang bisa dibuka, ditutup, termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI untuk menekan resiko kesalahan dan potensi kerugian. Jadi manajer digitalisasi teknik Wika Gedung, Ardianu Junanto Hardi, berharap semoga penghargaan ini bisa jadi motivasi, apalagi untuk insinyur yang ada di Indonesia untuk terus menghasilkan karya yang diakui, dan gak cuman secara nasional, tapi internasional. Yeay!

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Seniman asal Jambi Icalago Caniago nyuarain keresahan masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap melalui karya fotografi yang dibagiin di akun Instagram pribadinya. Kamu buka aja Teman Pro 2 di Icalago. Jadi di foto itu sejumlah perempuan pakai baju adat Jambi warnanya merah dan hitam, terus pakai masker berpose di tengah hutan yang hangus kebakar. Perpaduan pakaian adat dan landscape hutan yang menghitam ini jadi gambaran kontras antara kekayaan budaya dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Melalui karyanya, Icalago ngegambarin penderitaan warga akibat paparan asap, mulai dari gangguan kesehatan, anak-anak yang kesulitan bernafas, sampai aktivitas sekolah dan perekonomian yang terganggu. Dia juga negasin kalau masyarakat itu berhak ngedapetin udara bersih tanpa harus terus-menerus menghadapi ancaman kabut asap. Jadi lewat pesan yang disampaikan, dia juga ngedesak penghentian pembakaran lahan, penegakan hukum terhadap pelaku, serta pemulihan. Tapi kalau ngeliat beberapa kali kebakaran yang terjadi ya Teman Pro 2, di Samarinda yang aku tahu tuh kayak kebakarannya itu ya memang benar-benar karena cuaca panas, kering, kayak rawa-rawa yang biasa ada airnya itu gak ada airnya, kering kena panas. Jadi kan otomatis namanya kena matahari terus lama-lama panas, si daun-daun kering itu jadi kebakar, pelan-pelan nyebar.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Kan, udah dibilang, kalau makan jangan sambil main HP.
5: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara Makan Bersama.
4: Tuh kan, dengarin.

Badan Pusat Statistik BPS mencatat rata-rata pengeluaran masyarakat untuk rokok dan tembakau, kamu tahu berapa? Rp94.180 per kapita per bulan di Maret 2026. Jadi angka ini meningkat dari Rp91.708 di Maret 2025, bahkan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk daging yang sebesar Rp40.352 dan padi-padian sebesar Rp92.141 per kapita per bulan. BPS juga mencatat persentase konsumsi rokok masyarakat naik dari 67.06% di Maret 2025 jadi 67.59% di Maret 2026. Adapun rokok kretek filter, jenis rokok yang paling banyak dikonsumsi dengan persentase mencapai 48.56%. Intinya, kasih tahu aja ya, ini kabut asap. Jangan lagi lah kamu tambah-tambahin asap dengan merokokmu itu, teman Pro 2. Sama aja itu sama nge-vape.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
1: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
3: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Hai, semangat pagi. Ada Sakib maju satu-satu. Jadi kamu tahu nggak kenapa dia ngebuat lagu ini?
1: Kenapa, Kak?
0: Karena dia udah jadi seorang ayah. Dia masuk ke babak barunya dia yang sebenarnya dia takutin, tapi dia harus berani melangkah karena dia sekarang udah punya anak.
1: Wah,
0: gitu.
1: Keren.
0: Karena kita emang harus berani melangkah, siap ngambil resiko, ya kan? Jangan banyak takutnya.
1: Waduh, ketampar banget
0: hari ini. Ketampar banget tuh. Karena memang, tapi nggak apa-apa tahu teman pro 2, semua itu kan proses, ya kan? Eh, BTW tadi ini kalau kamu lihat keluar teman pro 2, ingat ini bukan mendung tapi kabut.
1: Iya, tapi Hana kira ini tuh kak apa loh, mendung loh kak. Jadi kayak mikir, yes hujan, tapi kok kayak baunya bau asap ya.
0: Oh, tapi emang kecium ya?
1: Iya kecium, ih kakak tahu gak, jadi itu kan rumah belakang Hana itu, itu kan dia kebuka gitu loh kak. Nah dan itu ada kamar mandi gitu lah, jadi Hana ke belakang, Hana cium, ih kok bau asap. Dan kakak tahu gak bau asap sampai kamar mandi tau.
0: Oh iya?
1: Iya, jadi tuh kayak, terus tuh Hana keluar dari kamar mandi, terus Hana ngomong gini ke mama, mah ini kok bau asap banget ya. Akhirnya tadi tuh pintu ditutup gara-gara bau asap jerbu.
0: Ih sumpah teman pro, tapi kamu tahu gak? Tapi gara-gara Hana cerita gitu, tadi pagi temanku sih yang ada share. Jadi ini ada, dia tuh sebenarnya dokter estetika gitu sih. Dia ada nulis postingan di thread kayak gini. Jangan kaget ya kalau nanti beberapa tahun ke depan meningkat kejadian kanker paru. Dan juga kanker kulit, bahkan gagal ginjal akan meningkat angka kejadiannya. Terima kasih ya pemerintah, emang mau depopulasi, jangan dikira ya smoke haze akibat karhutlah cuman ngaruh bikin ISPA aja. ISPA itu jangka pendek, jangka panjangnya banyak banget. Asap karhutlah ini ibarat kita ngirup udara dari rokok terus menerus.
1: Iya, setuju banget.
0: Dan menurut aku kayak orang-orang yang emang terpilih yang bisa bertahan gitu loh, iya. Yang bakalan bertahan.
1: Padahal ya kak, ada juga tuh loh kakak tau gak sih yang kasus ini Gojek yang dia kena asma, asmanya kambuh gara-gara dia narik. Terus maaf ya teman pro 2, tapi dia akhirnya makin parah kondisinya masuk rumah sakit.
0: Ih tapi jujur iya teman pro 2, sedih banget sama kondisi kayak gini ya. Kayak apa ya, kayak seakan-akan ini gak kenapa-kenapa. Duh, bingung kita mau seribut apa lagi sampai pemerintah tuh bisa notice kita.
1: Betul banget.
0: Karena emang ini kan Han, asapnya tuh gak apa-apa. Baik-baik aja, buktinya masih bisa beraktivitas ya.
1: Sehat banget.
0: Iya, sehat banget.
1: Mencium udara sehat.
0: Kalau bisa pas di asapnya tuh kamu tarik napasmu. Tapi BTW kamu tahu gak? Jadi 2015, itu lagi ada kejadian kebakaran everyday kayak gini. Dan karena di daerah itu tuh memang kawasannya babe aku yang berarti babe aku di situ tuh kawasannya babe aku. Babe aku otomatis setiap hari kalau ada kebakaran ikut turun lapangan karena kasihan sama damkar. Damkar tuh kasihan banget loh. Enggak cuma damkar, semua yang berhubungan dengan kebencanaan alam tuh kasihan banget. Babe aku setiap hari turun lapangan. Dia kayak langsung terjun turun lapangan sampai akhirnya kebakaran selesai, baru enggak lama dari situ babe aku meninggal.
1: Oh sakit ya.
0: Karena babi aku kecapean.
1: Oh iya.
0: Iya. Jadi kayak kamu kebayang gak sih teman pro 2 akibat karhutlah ini tuh banyak orang-orang yang harus kehilangan kepala keluarganya.
1: Betul.
0: Kamu tau gak dulu tuh aku alhamdulillahnya tuh mungkin Allah ngasih aku rezeki lain di RRI ya. Jadi waktu babi aku meninggal, sebulan sebelumnya aku diangkat jadi pegawai di RRI. Puji 2015 Tuhan. Iya. Kamu kebayang gak kalau enggak? Siapa yang mau nafkahin keluarga?
1: Sulit banget pasti.
0: Sulit. Kayak tolong dong maksudnya. Dan juga yang apalagi kayak orang-orang yang ini ya, terjun di dunia bencana alam. Mulai dari BNPB, Damkar dan lain-lain. Mereka tuh everyday harus siap. Selain soal asap doang, itu capek loh.
1: Iya. Apalagi ya mereka meluangkan waktu dan tenaga mereka. Apalagi ya kak, aku tuh ngelihat yang di Twitter, di TikTok dan sebagainya gitu kan. Mereka tuh yang sampai makan di tempat, habis makan langsung.
0: Iya, udah gitu gaji mereka tuh nggak gede kan.
1: Ih, dan baru tuh mereka tuh yang kayak nggak tidur sampai malam.
0: Benar, mereka kadang kayak kesel banget kalau udah ngelihat kayak banyak banget kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini yang kayak penjara-penjara yang keren-keren itu.
1: Aduh.
0: Ah, gitulah teman pro 2 ya. Kayaknya memang kita harus siap-siap. Semua ini harus kita persiapin jauh-jauh karena kita nggak pernah tahu ke depan. Betul, itu akan terjadi apa.
1: Setuju.
0: Makanya aku tuh tim yang sekarang adalah orang yang harus sudah mulai prepare dari jauh-jauh. Aku udah nggak mau tiba-tiba lagi.
1: Betul, betul. Aku juga kak, aku kalau misalnya sudah ada di situasi yang seperti ini ya, kita tuh harus siap mempersiapkan segala hal yang dibutuhin nanti. Kayak contohnya masker. Apalagi sekarang di motor aku tuh bawa 3 masker.
0: Oh iya.
1: Karena aku takut kotor.
0: Tapi yang benar. Kamu tau gak tapi mamiku? Mamiku gak bisa, aku bilang gini, Mami pakai olok-olok pakai masker 2 ya gitu. Pulang-pulang dia mau muntah.
1: Iyalah,
0: karena dia gak bisa napas. Dia langsung kayak gini. Aduh, kenapa aku bilang gitu kan? Aduh, mami pusing kepala mami. Aduh, terus dia gak keluar seharian dari rumah gara-gara aku pakai masker double.
1: Tapi gak boleh lah itu, Kak.
0: Kenapa?
1: Apa sih namanya kekurangan oksigen?
0: Iya, enggak mau mamiku aja ngelebay juga. Aku dulu zaman Covid maskerku double tau.
1: Oh, iya, aku juga. Aku iya. Korban Covid.
0: Aku juga, aku Covid 2 kali.
1: Wow.
0: Kalau kamu tahu aku dari tadi nguap bukan ngantuk ya.
1: Kenapa?
0: Karena kayak ini loh, kayak abis sih alam bawah sadarku tuh merasa ini asap semua, jadi aku harus lebih panjang mengambil nafas. Jadinya, paham kan?
1: Ngerti.
0: Jadi kayak gitu loh jadinya. Tapi jujur teman pro 2 harus sangat berhati-hati. Aku kasihan banget sih. Jadi makanya lebih prepare banget. Nah, ngomong-ngomongin soal prepare, kamu tipe yang mana nih?
1: Tipe yang sudah siap dari jauh hari
0: atau
1: pas sudah mau dekat hari atau
0: iya.
1: Mungkin
0: ntar aja dulu lah.
1: Iya, 1 jam sebelumnya baru.
0: Enggak, bukan 1 jam, 1 detik sebelumnya baru siap-siap. Jangan lupa gabungan barengan sama Vera Nino
1: dan Hana.
0: Di mana Hana?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau bisa ke Instagram kita di RRI Pro 2 Samarinda. Dan bisa dengerin kita juga pagi hari ini di aplikasi RRI Digital.
1: Yeay.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mitos atau fakta?
3: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
2: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal.
1: Mitos atau fakta?

0: Kak Vera tahu nggak sih kalau misalnya aku tadi nyari tahu juga sih sebenarnya juga. Ada 4 negara yang terkenal banget tepat waktu.
1: Oh, aku tahu salah satunya.
0: Apa?
1: Ini kan tempat tinggalnya Ritsuki sama Natsuki.
0: Iya, Jepang.
1: Itu sangat terkenal banget sih kalau Jepang itu. Budaya on time, budaya gila kerjanya. Bahkan di sana tuh teman pro 2 banyak orang yang workaholic. Itu kayak jadi penyakit umum gitu di Jepang.
0: Betul-betul. Dan yang paling uniknya bukan di Jepang sih nih Kak, tapi di urutan keempat itu ditempati sama Jerman.
1: Emang Jepang nomor berapa?
0: 1.
1: Oh memang.
0: Yang kedua Swiss.
1: Swiss?
0: Iya, yang ketiga Korea Selatan.
1: Tapi jujur ya ngomongin soal negara-negara di Eropa.
0: Mm-mm.
1: Kayak kemarin bercandaan gitu kan sama suamiku, ngomongin kayak ntar kalau ada rezeki pengen liburan deh kayak gitu. Terus aku bilang kayak gini ke dia, aku kayaknya gak mau deh ke Paris dan ke tempat aku kayak ke Swiss toh aja ntar kalau ada rezeki. Aku bilang, kenapa? Katanya orang-orang bawa ketek semua di situ, aku gak mau. Soalnya aku liat postingannya si Keanu waktu dia lagi jalan-jalan sama Nagita sama
0: iya.
1: Dia naik taksi gitu teman pro 2. Terus katanya bau banget ketek supir, ya aku gak mau deh.
0: Di Paris?
1: Orang-orang Eropa tuh kan emang terkenal dengan bau badannya kan.
0: Iya, karena dingin, jadi area dingin.
1: Kadang gak dingin pun mereka jarang mandi kan. Terus mereka kan memang ini ya. Terus di Paris itu, kalau kamu nonton ini teman pro 2, Emily in Paris.
0: Tahu.
1: Nah, Emily itu kan pasti orang Amerika.
0: Iya.
1: Dia ke Paris, gak ada AC di Paris itu teman pro 2.
0: Karena dingin banget.
1: Bukan, emang karena mereka mencintai lingkungan.
0: Oh.
1: Dan mereka tuh ada aturannya, tidak boleh kayak kalau kamu mau punya AC pun tuh mahal banget gitu loh. Jadi kamu tahu kayak apartemen-apartemen di sana enggak ada AC-nya.
0: Ih, tapi itu ada kejadian waktu awal-awal
1: panas yang
0: kemarau
1: banget.
0: Iya.
1: Itu mereka stres semua.
0: Betul, bahkan mereka sampai berbondong-bondong ke mall beli AC akhirnya.
1: Iya, itu pun AC-nya bukan AC yang kayak kita gini dia.
0: Mm-mm.
1: Dia AC yang kayak AC yang apa sih? Yang standing.
0: Oh.
1: Rata-rata.
0: Iya,
1: karena memang di sana tuh ada aturan dan kalau punya AC pun tuh mahal banget.
0: Dan bangunan mereka tuh Kak, kan saya tuh ada baca gitu kan.
1: Konsepnya.
0: Iya, konsepnya mereka tuh dindingnya ditahan apa sih?
1: Menahan si panasnya itu masuk supaya dinginnya tuh enggak masuk ke dalam.
0: Iya, jadi tuh kayak kebayang gimana panasnya itu di situ.
1: Itu ya Allah Tuhan, aku enggak bakal mau sih ke. Maksudnya kayak terus banyak pencopetnya lagi, jadi kayak enggak deh, enggak berani deh aku. Tapi di sana terkenal dengan budaya tepat waktunya ya.
0: Betul. Apalagi ada waktu itu kisah, jadi itu di kereta api ataukah bus gitu. Dia telat datang Kak.
1: Terus?
0: Nah akhirnya waktu penumpangnya udah pada masuk, si supirnya ngadep dulu ke penumpang baru minta maaf dianya.
1: Ih, kalau Indonesia coba enggak mau minta maaf, salah aja dia malah yang marah. Kamu sadar enggak? Orang itu ya kalau sudah salah dia yang marah. Kadang orang kecelakaan, nih ya, ini terjadi banget kemarin. Waktu hari apa aku lupa, 2 minggu yang lalu. Jadi ada mobil yang belok ke kiri, dia enggak pakai rating, beloknya dadakan. Di belakangnya ada mbak-mbak ojek online. Nabrak dong dia si mobil itu sampai jatuh dan minuman pelanggannya dia tuh jatuh berserakan. Terus kamu tahu si mas-masnya itu bilang apa? Dia enggak mau disalahin, katanya dia mobilnya lecet. Mana ada mobilnya lecet, dia lo pakai bemper yang besi itu di mobilnya.
0: Iya. Ih, berarti mbak yang tanggung jawab.
1: Enggak lah, dia enggak mau, dia enggak mau tanggung jawabnya si mbak itu, makanya dia nyalahin mbaknya juga. Karena kalau misalkan mbak mau saya tanggung jawab, kalau gitu mbak juga harus tanggung jawab kendaraan saya, padahal kendaraannya enggak kenapa-kenapa.
0: Itu lari dari kesalahan
1: namanya. Iya, memang orang-orang kan banyak kayak gitu, kalau udah tahu salah, dia bodo amat, dia enggak mau ngalah.
0: Betul.
1: Bagus nih kayak di Jepang, maksudnya gini loh teman pro 2, kalau mami aku bilang ya, kalau kamu kalau ada apa-apa kayak suka jangan lupa minta maaf.
0: Betul.
1: Kita nggak pernah tahu kayak Kak Vera nih hari ini ketemu sama Hana. Aku nggak tahu ada kata-kata aku yang nyakitin apa buat Hana hari ini, ya kan?
0: Iya, setuju.
1: Tapi di Jepang emang keren ya.
0: Iya, bener-bener yang kayak setertib itu. Nah, jadi tuh Hana tuh kayak mikir Kak, jadi sebenarnya tepat waktu kita juga itu didukung sama sistem. Contohnya kayak sistem bus atau sistem kereta api, mereka tuh udah punya jadwalnya. Kalau mereka telat mereka bakal minta maaf. Jadi kayak saling menghargai waktu sesama gitu loh Kak. Jadi yang kalau kita di sini kita telat dikit palingan cuman maaf ya telat. Iya.
1: Kamu pernah nggak teman kamu diajakin nongkrong terus telat?
0: Iya. Ih,
1: maksimal
0: banget.
1: Telatnya berapa lama temanmu itu?
0: 1 jam itu ada.
1: Aku 2 jam.
0: Hah?
1: Janjiannya tuh jam 2 dia baru datang jam 4 terus kita udah mau pulang.
0: Bete gitu.
1: Itu aku bete banget, cuma aku Tuhan Walaupun kalau kamu nilai aku tuh gimana menurutmu aku orangnya?
0: Ceria.
1: Enggak, maksudnya kayak kalau ada hal-hal aneh yang terjadi tuh aku tipe yang kayak apa menurutmu?
0: Yang bakal bisa langsung nanganin gitu.
1: Maksudnya kayak judes kah? Maksudnya gitu loh.
0: Awal-awal katanya mungkin kayak judes banget, tapi kalau misalnya sudah kenal kayak oh Kak Vera tuh baik.
1: Nah, aku tuh kan orangnya enggak bisa marah banget sama orang.
0: Oh.
1: Kamu berbuat kayak gini ya. Aku tuh tipe orang gini, 1000 kejahatan dengan 1 kebaikan akan kalah dengan 1 kebaikan.
0: Wah, kelas.
1: Iya, karena kayak aku tuh bingung sampai aku tuh gak bisa dendam sama orang, Han. Aku tuh cepet digoyahan. Makanya kayak, mending aku gak usah ketemu sama orang yang udah nyakitin. Jadi kamu tau gak, temenku kayak, Ivan maaf telat. Iya, gak apa-apa.
0: Gak bisa saya.
1: Aku langsung kayak gitu, Han.
0: Gak bisa. Kayaknya kalau misalnya ketemu sama teman yang kayak gitu kan, Kak. Aku langsung yang kayak, ya oke.
1: Oh aku gak bisa. Terus apalagi kalau misalkan ya kita lagi nongkrong nih Han, aku kamu sama Isa. Terus Isa telat nih, baru kamu kayak oh iya oke. Terus aku jadi kasihan sama Isa gara-gara kamu, ih kenapa anak kok jutek banget.
0: Tapi,
1: gitu.
0: Tapi Kak kalau bisa kakak kayak gitu respon jadi ya. Dia makin jadi.
1: Tahu emang gak bisa Han, aku juga bete sama dia. Kamu bahkan kamu tahu gak sih sampai adekku tuh pun ngomong. Kayak kadang tuh bahkan suamiku pernah ngomong gini, kamu ya kamu tuh udah disakitin sama temanmu tapi kamu masih baik aja. Sekali lagi kamu gak nge-cut off temanmu itu, aku udah gak mau lagi dengerin kamu cerita apapun. Iya.
0: Tapi Kak, ini uniknya ada fakta unik yang dari pengalaman Hana sendiri. Jadi di kampus Hana itu tuh ada namanya jam visip.
1: Hah?
0: Iya, jam visip.
1: Aku anak visip juga kok, aku gak tahu.
0: Iya, jadi jam visip ini tuh berbeda dengan dunia lain.
1: Maksudnya?
0: Misalnya nih, kami disuruh kerkom atau enggak kelas jam 9 pagi. Nah, jam visip itu mengatakan jam 9 itu jam 10.
1: Oh, jadi telat.
0: Iya. Dan aku kira itu mungkin untuk circle-circle mahasiswanya. Ternyata enggak, Kak. Bahkan sampai event di kampus itu juga sama.
1: Masa?
0: Iya. Terus itu akhirnya ada salah satu satpam ngomong gini, "Kamu gin cepat betul. Orang lo jam visi belum jam segini." Terus kayak oh iya, oke.
1: Baru tahu.
0: Ada namanya jam visip, Kak.
1: Oh, jujur aku anak visip yang 7 tahun lebih ya. 7 tahun lebih, dan aku baru tahu.
0: Ada jam visip, jadi tuh kalau misalnya sudah ada janjian sama teman, apalagi dia kampusnya di visip, oh sudah tahu jamnya.
1: Oh gitu, aneh banget ya teman Pro 2, ada jam visip ya. Kayaknya gak bagus jam visip itu ya, tolong jangan dicontoh.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Makan apa ya?
5: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
4: Hah?
5: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: umumnya orang Jerman itu adalah ketepatan waktu ya.
1: Betul.
0: Is kelas banget. Itu bare minimumnya loh teman Pro 2, karena kayak dibentuk dianggap sebagai bentuk rasa hormat yang itu ada basic banget.
1: Dan kebayang gak sih kalau misalnya kita tuh sama-sama tepat waktu? Pasti ya planning kita ke depan tuh kak, misalnya nih kita janjian misalnya nonton jam 2 gitu. Nah setelah-setelahnya tuh kan pasti enak gitu loh kak, jadi gak ada waktu yang kebuang.
0: Bener.
1: Nah aku tuh ngerasain kalau misalnya aku lagi jalan sama temanku, aku tuh harus nunggu 1 jam gitu loh. Jadi kayak aduh, waktu yang kebuang ini bisa aku pakai buat banyak hal gitu.
0: Kamu kebayang gak kamu jalan sama temen, terus dia lambat sampai 2 jam.
1: Mm-mm.
0: Terus dia bawa pacarnya. Terus pacarnya ngeburu-buru ayo pulang.
1: Males banget, bete.
0: Itu tuh sebel banget. Udah deh, kamu gak usah jalan lagi sama temenmu. Udah fokus aja ke pacar, gak dimusuhin kok kamu. Cuma udah sekarang, karena menurut aku kayak hidup itu harus punya prioritas. Antara teman sama pacar, mana yang mau kamu prioritas ini? Untuk saat ini nih, hari ini nih. Kayaknya karena aku udah sering jalan sama pacar, sama teman dulu deh. Kasih pengertian pacarnya.
1: Iya, jadi gak semuanya tuh harus ada pacar.
0: Bener.
1: Nah, aku juga biasanya ngingatin sih ke teman-temanku kak, kalau misalnya lagi jalan. Kalau misalnya lagi jalan tuh mau jalan, kayak aku tuh nanya, ini kita aja kan, gak ada ikut. Karena biasanya temanku tuh bawa pacarnya. Jadi tuh kayak awkward gitu loh kak. Ini ngapain ya?
0: Aku heran tahu sama pacar yang suka ngintil kemana-mana ceweknya pergi. Karena jujur, aku dari zaman pacaran sama suamiku, tuh suamiku tuh tipe yang gak seperti itu.
1: Iya, yang ngerti-ngerti.
0: Dia gak suka yang ngintilan gitu, orangnya gak suka pengintilan.
1: Karena kayak beda juga gak sih vibes pertemanannya kalau misalnya kita gabung sama pasangan kita gitu. Karena kan gak selamanya sefrekuensi sama yang temennya pasangan kita gitu.
0: Bener.
1: Jadi biasanya kalau misalnya mereka bilang, aku bawa pacarku ya, aku langsung kayak, ah udah deh aku gak ikut. Karena kayak, aduh gak sefrekuensi banget, jadinya gak enak kalau jalan.
0: Bener, freak tau itu teman Pro 2, gak nyaman buat kita. Tapi teman Pro 2 kalau gitu kita sambil ngecek fakta dulu ya.
1: Betul.
0: Orang-orang gimana sih, kira-kira mereka orang yang suka well prepare atau malah sebaliknya?
1: Ntar aja deh.
0: Iya, kita dengerin ya.

0: Hai teman berdua, balik lagi bareng aku Isa. Kali ini aku lagi ada di kampus aku nih. Aku udah bareng 3 kakak-kakak cantik nih. Kita kenalan dulu ya.
1: Halo, perkenalkan nama aku Nadia.
2: Halo, perkenalkan nama aku Agnes.
3: Halo, aku Michelle.
0: Oke, aku mau nanya nih kak, kalau misalnya ada acara atau kegiatan, kakak tim well prepare atau dadakan aja?
2: Kalau untuk acara sih aku tim prepare ya. Apalagi kalau misalnya tuh kegiatan-kegiatan yang lumayan bawa barang banyak, supaya pas hari H tuh gak ada yang kelupaan, terus gak nyesel juga kenapa gak nyiapin dari jauh-jauh hari.
1: Biar lebih tertata aja ya?
2: Iya, terus nampaknya juga lebih rapi.
0: Kalau kakaknya?
1: Sama, karena biar lebih siap, sama biar juga gak keteteran gitu.
0: Oke, kalau kakak?
3: Sama, karena aku kan sadar diri ya siap-siapnya lama, jadi harus di-prepare sebelum berangkat.
0: Oke, makasih ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Oke, teman-teman berdua, balik lagi ke studio ya.

0: Ternyata rata-rata orang-orang tuh well prepared ya.
1: Tapi ada juga kak, dia nih udah udah memang keburu kepepet gitu. Tapi dia masih yang kayak udahlah Han, santai aja. Kayak enggak ada gitu apa sih kak namanya insting dia untuk cepat-cepat tuh enggak ada.
0: Oh, tahu, yang kayak semua tuh serba ya udah santai aja.
1: Iya, baru tuh dibilang kayak ya enggak apa-apa kali lambat 5 menit.
0: Itu emang kebiasaan udah karakternya orang Indonesia deh. Suka terlambat. Walaupun aku gitu juga. Jadi kemarin aku sampai ditegur, tahu udah jangan telat ya, Fer. Padahal terlambatku tuh adalah untuk kepentinganku sendiri ya. Iya. Gak ada urusannya sama orang lain. Aku kalau ada urusannya sama orang lain, aku ngusahain banget gak telat. Nah, aku ini terlambat untuk urusan pribadiku sendiri. Gitu loh tipenya.
1: Tapi gak mengganggu yang lain gitu.
0: Enggak, gak ganggu yang lain. Tapi kalau udah ada urusan sama orang lain, aku gak bakal. Dan aku sangat mengusahakan untuk tidak telat.
1: Tapi gitu. Aku setuju loh sama Kak Vera. Kalau misalnya nih, untuk diri sendiri dan tidak berpengaruh ke orang lain, ya udah aku kayak gak apa-apa deh kalau telat-telat dikit gitu. Tapi kalau misalnya berhubungan sama orang lain, apalagi nih ke RRI siaran.
0: Tapi dia cepet banget tau datangnya. Kayak jam 6.20 tuh udah di RRI teman Pro 2. Ya Allah pagi banget. Karena katanya Hana ini setiap hari kamu bangun jam berapa?
1: Jam 5, jam-jam 5.
0: Tuh, ih, kamu teman Pro 2 malu sama Hana. Hana aja jam 5 enggak sholat dia. Kamu yang harusnya sholat, bangun jam berapa kamu Isa tadi pagi? Matahari. Oh enggak, dia kan ngerasa kabut asap ini masih subuh dipikirnya. Itu jam 6 preparemu secepat apa BTW? Oh setengah 6, pencitraan. Aslinya di rumah cuma tanya mamanya. Paling jam 6. Oh iya mepet. Terus kayak belakang ada gerbuk. Kayak itu udah pusing banget. Oh iya, pantas aku dari tadi tuh kamu tau gak ada Isa dari tadi ngerasanya apa ya An?
1: Apa?
0: Kok ada bau-bau gimana gitu. Ya tadi tuh aku juga ngeliat kok ada lalat-lalat juga. Kenapa ini sama Isa? Kesian banget ya teman Prodo. Yaudah nanti kita bakalan balik lagi masih ngobrolin tentang si telat dunia pertelat-telatan ini. Stay tune terus.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, pian.
3: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
4: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
3: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
4: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
3: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue deket rasanya.
2: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah pian.
5: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Teman Prodi Way, jangan lupa untuk gabungan barengan sama Veranino dan juga
1: Hana.
0: Iya, dan kamu tau gak sih nanti kita di jam 9:30 juga bakal ada obrolan barengan sama siapa Hana? Barengan sama aduh,
2: ketua tiba-tiba Muhammadiyah.
0: Arif Rahmatullah MPD. Jadi kita bakal ngebahas tentang umrah dulu atau naik haji dulu ya.
1: Iya.
0: Yang pasti yang harus ada dulu tuh apa ya? Uangnya.
1: Iya.
0: Dan jangan lupa gabungan juga, kita hari ini ngebahas tentang well prepared-nya kamu. Bisa ke Instagram di Atara Reproduce sama Rina atau WhatsApp di
2: 0812-5848-7885.
0: Yeay, stay tune terus barengan sama Veranino dan juga
1: Hana
0: di Sepada. Selamat pagi
2: teman Produa.
0: Yeay.
3: Yeah. Yo. It's a brand new day, brand new day. T's and jeans and a brand new J. Sense the sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like Ace. Second man is so thick like a Kim Kardashian. Wanna go home, so we

Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!